0: aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
0: New entry.
6: Hit music now.

0: FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksi terbaru The Massive On Our Own, yang mana grup musik ini kembali mengebrak dunia musik Indonesia dengan merilis single terbaru mereka yang baru saja Angel putarkan menemani aktivitas kamu teman Pro 2 ya. Dirilis pada 27 Mei 2026. Nah, teman Pro 2, peluncuran lagu ini menandai babak baru yang signifikan bagi Rian dan teman-teman, di mana mereka kini menapaki jalan sebagai band independen setelah mengakhiri kerjasama dengan Musica Studio. Dan perubahan status ini bukan sekedar formalitas aja, tapi juga merupakan sebuah lompatan berani ya, menuju visi yang lebih luas dan mandiri. Nah, keunikan dari lagu terbaru mereka ini terletak pada keputusan untuk membawakan seluruh liriknya dalam bahasa Inggris. Tentunya langkah ini juga merupakan sebuah era baru yang belum pernah diambil oleh The Massive sebelumnya. Jadi menunjukkan ambisi mereka juga ya dalam menjangkau audiens yang lebih global dan mengeksplorasi spektrum musik yang lebih luas, teman Pro 2. Tapi ini maknanya apa sih? Justru membawa pesan yang mendalam tentang pentingnya kebersamaan dan saling ketergantungan. Jadi lagu ini juga secara gamblang nih, teman Pro 2, menggambarkan realitas hidup modern ya, yang seringkali dipenuhi dengan kepalsuan, tekanan sosial, dan ketidakadilan yang meresahkan. Nah, kalau kamu mengamati liriknya, ada a good man's fall, a bad man standing tall. Ini secara kuat menyoroti bagaimana sih dunia ini terkadang merasa terbalik ya, di mana kebaikan seringkali terpinggirkan sementara kejahatan justru tampak berkuasa. Jadi hal inilah yang menciptakan gambaran di mana banyak individu merasa terpaksa untuk menampilkan kepura-puraan mereka demi bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Tapi yang pasti, teman Pro 2, di balik gambaran suram yang mana The Massive ingin menyampaikan esensi kalau manusia ini pada hakikatnya tidak sepenuhnya menghadapi tantangan hidup seorang diri ya. Pasti juga kita membutuhkan orang. Orang juga pasti bakal menolong kita. Dan On Our Own bukan hanya sekedar single, tapi melainkan sebuah penanda rebranding yang masif ya bagi The Massive. Karena langkah ini secara strategi dirancang untuk mengantarkan mereka menembus pasar musik internasional, teman Pro 2. Jadi kamu juga bisa mendengarkan eksplorasi sound pop alternatif yang lebih modern dan bernuansa internasional. Ini menjadi salah satu aspek kunci dari rebranding The Massive ya. Dan yang pasti masih banyak lagu-lagu dan karya-karya yang bisa kamu request di pagi ini di 0811 3820 9090, dan Angel mau hadirkan lagi koleksi terbaru kali ini dari Rio Lakshat featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati, spesial untuk teman Pro 2 pagi ini.
1: New entry hit music now.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
4: Pro 2 FM New entry.
5: Hit music now.

Sad Girls by Bibi Rexha and David Guetta di pagi hari ini dalam rangkaian sepada buat pagi kamu semakin seru. Nah, teman Pro 2, kalau kita bicara juga soal kreator musik EDM ya. Salah satunya DJ dan produser legendaris Tiesto juga kembali merilis single terbarunya yang berjudul Don't Lose Your Head. Ini menampilkan vokal memukau dari Olivia Sebastianelli, dan yang pastinya lagu ini juga telah tersedia di seluruh platform musik ya, dan menjadi salah satu rilisan yang paling dinantikan penggemarnya. Nah, teman Radio, kehadiran Don't Lose Your Head ini semakin memperkuat era baru Tiesto, sebuah babak yang menghormati fondasi warisan musiknya sekaligus juga mendorong suaranya ke wilayah yang lebih segar dan progresif. Tapi ternyata kalau lagu ini ya, lagu single terbarunya Tiesto maksudnya teman Pro 2, lebih mencuri perhatian ketika Tiesto memperdengarkan pertama kali secara langsung di hadapan ribuan penonton dalam penampilannya di panggung Circuit Grounds EDC Las Vegas teman Pro 2. Well, lagu Don't Lose Your Head ini dibangun untuk lantai dansa global, memadukan DNA berenergi tinggi yang menjadi ciri khas Tiesto dalam pengaruh-pengaruh baru nih yang dibentuk dari serangkaian penampilan live terbarunya di berbagai penjuru dunia. Dan yang pastinya perilisan single ini hadir di tengah jadwal global Tiesto yang sangat padat. Jadi musim panas ini ia juga akan menjalankan residensi di Ibiza, dan selain sejumlah penampilan di festival-festival besar musik sepanjang tahun. Kali ini Angel mau hadirkan juga, kita ajib-ajib dulu ya teman Pro 2, dari koleksinya DVBBS featuring Nelly Furtado, Torture of the Heart.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: New entry. Hit music now.

0: ya. Tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

2 FM Kupang 48 menit lepas dari pukul 8 pagi ini. Semangat pagi, selamat beraktivitas, selamat bekerja juga, selamat berkarya. Kita doakan yang paling terbaik, yang paling bahagia sepanjang hari ini ya. Pokoknya buat semua teman Pro 2 juga, dan melengkapi kebersamaan Angel menemani teman Pro 2 di setiap hari Jumat pagi dari pukul 9 hingga pukul 10. Nantinya Angel juga akan menghadirkan kembali rekaman siaran kita bersama dengan komunitas pecinta lingkungan ya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Tapi nanti Angel bakal balik lagi kok teman Pro 2 di pukul 10 hingga pukul 11 dalam santai siang dengan lagu-lagu yang bisa kamu request sepanjang pagi hari ini. Masih ditunggu ya sampai di santai siang nanti, dan yang pastinya semangat terus untuk berkarya di sepanjang hari ini. Gimana teman Pro 2 udah siap ya dengan aktivitas atau mungkin juga butuh yang namanya ngopi dulu untuk fokus ya. Masih ngantuk, tenang aja, kita bakal dikuatkan lagi karena ini akhir pekan sudah berada bukan saja di depan mata tapi hitungannya mungkin mulai hari ini ya. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 Wita hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: New entry.
4: Hit music

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dari kawasan Pemilu 8 Ibu Bobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, Angel hadirkan Spada Talking untuk episode kali ini. Di setiap hari Jumat kita akan membahas terkait dengan Green Radio ya, baik itu lingkungan, energi atau juga pertanian. Dan spesialnya Angel happy banget karena pagi ini sudah bersama Angel di studio Pro 2, kita akan membahas terkait pengembangan desa energi berdikari bersama teman-teman dari Sobi Kupang atau Sobat Bumi Kupang. Please welcome di Studio Pro 2 saat ini. Kita sudah kedatangan kakak-kakak cantik, ada Kak Alda dan juga Kak Irma. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Selamat pagi kakak berdua, apa kabar?
1: Baik.
0: Baik, ini kayak tertekan banget ya. Baik ya.

0: Ya. Oke, sebelum kita memulai, boleh dong sekali lagi memperkenalkan diri kakak cantik berdua sama teman Pro2, karena pagi ini kita juga lagi streaming melalui YouTube channel RRI Pro2 Kupang nih. Silakan.
1: Halo teman-teman Pro2, perkenalkan bernama Irma, di beta dari Sobi, Sobat Bumi Regional Kupang, batch yang ke-12. Di Sobi beta sebagai bendahara umum dan juga ketua divisi edukasi.
0: Luar biasa, oke.
2: Baik, selamat pagi teman-teman Pro2. Perkenalkan, saya Alda dari Sobat Bumi Regional Kupang. Di Sobi sendiri, saya menjabat sebagai bendahara DEB.
0: Oke. Terima kasih loh untuk kedatangan kakak-kakak berdua. Jadi kalau kita membahas terkait dengan pengembangan desa energi berdikari, apakah ini juga merupakan program kegiatan yang dilakukan oleh Sobi sendiri?
1: Dari Sobi, tapi programnya itu di bawah naungan alias perintah langsung dari pusat, dari Pertamina Foundation.
0: Oh, Pertamina Foundation juga ya, jadi berkolaborasi ya. Wah, luar biasa. Jadi kita bakal membahas ini, jadi untuk teman Pro2 juga yang penasaran, hah, maksudnya desa energi berdikari itu seperti apa? Langsung untuk kamu yang mau kepo-kepo, yang tanya-tanya sama Kak Alda dan juga Kak Irma, boleh banget di line telepon kita 0380829377 atau di line WhatsApp kita, enggak tunggu sampai di pukul 10 pagi nanti di 0811-3820-9090. Sebelum kita masuk ke topik kita ya, terkait dengan desa energi berdikari ini, namanya unik ya, boleh dong dijelaskan sama teman-teman yang masih baru, pendengar baru kita, apa sih sebenarnya Sobi ini, Sobat Bumi,
2: Sobat Bumi ya.
0: Dan sudah berapa lama Sobi ini hadir di Kupang dan anggotanya sudah berapa banyak nih?
2: 3 tahun ya.
0: Silakan.
2: Untuk Sobat Bumi sendiri itu adalah kumpulan dari mahasiswa-mahasiswi Poltek yang menerima beasiswa dari Pertamina Foundation. Nah, kita tidak hanya menerima manfaat atau menerima benefit dari Pertamina Foundation, tapi kita juga menjalankan program itu untuk kelestarian lingkungan dan pemberdayaan desa energi berdikari sendiri. Untuk berdirinya sudah 3 tahun, ini kita generasi yang ketiga untuk pemberdayaan desa energi berdikari sendiri sudah 3 tahun sih Kak.
1: Ada tambahan ya Kak. Sebenarnya di Poltek tuh 3 tahun karena kita baru bermitranya itu 3 tahun. Nah, kalau di Nusa Tenggara Timur sendiri mitra Pertamina Foundation-nya itu hanya Politeknik Negeri Kupang Kak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar beasiswa Pertamina Foundation atau Sobat Bumi ini, mitranya hanya Poltek. Jadi hanya anak-anak Poltek yang bisa bergabung gitu.
0: Oke, beruntung ya teman-teman semuanya. Dan yang pasti Sobat Bumi sendiri ini advokasinya kemana sih Kak?
1: Advokasinya itu dia lewat
2: edukasi ya, pelatihan.
1: Iya, silakan Alda.
2: Lewat pelatihan, edukasi untuk desa-desa yang tertinggal Kak. Jadi kita melihat kalau desa-desa itu memiliki banyak potensi, tapi tidak bisa memanfaatkan karena minim pengetahuan. Jadi Sobat Bumi sendiri membantu mereka untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa tersebut.
0: Seperti salah satunya adalah desa energi berdikari ini.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau terkait dengan lingkungan, energi kan pasti masuk juga ya, karena ini masuk bagian dari Pertamina itu sendiri, energi terbarukan. Tapi kalau untuk lingkungan, apakah juga menyasar?
1: Di desa energi berdikari ini itu ada 3 divisi, divisi energi, divisi edukasi, dan juga divisi ekonomi. Jadi bukan hanya tentang pengembangan energinya mereka, tapi kita juga ada pengembangan edukasi berupa pelatihan dan juga monitoring untuk mereka di pupuk padat dan juga pupuk cair organik sebagai program kita. Terus di ekonomi itu ada pemberdayaan mama-mama desa Pukdale, yang biasanya pisang-pisang mereka di tiap-tiap rumah itu biasa entah untuk pakan ternak atau hanya dijual mentah. Pemberdayaan dari kami adalah pengembangan produk berupa keripik pisang dengan dia punya nama Lokadale, keripik pisang Lokadale gitu.
0: Wow, unik sekali. Nah, kita langsung masuk dalam topik kita. Ini kalian tahu desa ini ditemukan dari mana sih? Memang desanya udah ada, tapi layak untuk menjadi desa energi berdikari. Mungkin sebelumnya boleh menjelaskan apa yang dimaksud dengan desa energi berdikari ini nih, Kak?
2: Kalau untuk Desa Energi Berdikari itu desa yang kita lihat bahwa dia itu sudah bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Namun untuk kebutuhan energinya pasti banyak, sehingga program kita ini membantu mereka dalam pengembangan dan pemanfaatan energinya. Kenapa disebut sebagai Desa Energi Berdikari? Karena Desa Energi Berdikari itu desa yang sudah mandiri atau berdiri di kaki sendiri dan tidak berharap atau bergantung pada energi luar.
0: Mungkin mau ditambahkan, silahkan Kak Irma.
1: Desa Energi Berdikari ini kenapa kita pilih Pukdales? Sebenarnya bukan kita batch yang ke-12 ini yang pilih, tapi awalnya itu dari teman-teman PF10 kakak-kakak kita yang kebetulan salah satu dari mereka itu adalah orang Pukdale. Dan dia melihat bahwa di desa Pukdale ini mempunyai energi yang lumayan cukup bagus, tapi tidak diberdayakan oleh masyarakat setempat gitu. Entah dia lihat energinya ada banyak sawah di sana, dan juga matahari di sana cukup bagus, tapi tidak mereka rata-rata kalau tidak salah itu mereka ambil air dari tempat yang lumayan jauh ke tempat untuk mereka harus siram sawah dan kebun-kebun mereka. Nah di situ kita lihat kita pemberdayaan dengan pompa air tenaga surya. Terus kita lihat lagi ada pemberdayaan lain dari edukasi. Nah kita lihat petani-petani di sana itu bukan rata-rata semuanya itu menggunakan pupuk kimia. Artinya mereka sudah tergantung dengan pupuk kimia. Nah kita hadir dari tim edukasi memberikan edukasi berupa pupuk organik. Nah itu masih sementara dalam proses karena tanah mereka, lahan mereka lagi istirahat dalam jenuh kimia gitu. Kalau di tim ekonomi sekarang lagi proses pengembangan hilirisasi produk UMKM mereka, yaitu standarisasi kemasan produk dan juga labelitas halal gitu.
0: Ih keren ya. Kakak-kakak ini sudah berapa lama proyek ini dijalankan dan membangun kemitraan juga dengan warga desa yang ada di Pukdale?
1: Kalau dengan desa Pukdale itu dari awal bermitra, PF10 itu sudah mulai untuk bermitra dengan desa Pukdale. Artinya kita sudah jalan tahun ketiga. Dan program dari Pertamina Foundation itu ada untuk 4-5 tahun kak. Jadi antara PF13 berakhir di situ ataukah di PF14, dan setelah itu kita harus cari desa yang baru untuk kemudian kita kembangkan lagi. Dengan artian desa Pukdale ini kami tinggalkan dalam keadaan sudah mandiri dan bisa berdiri sendiri gitu.
0: Luar biasa ya. Dan berarti kalau 3 tahun ini sudah ada dampak dong ya. Boleh diceritakan dong seperti apa kak dampak yang dirasakan oleh desa yang bermitra dengan Pertamina dan juga Sobi Kupang nih.
1: Kalau dari divisi energi itu perkembangannya ya mereka sudah terbantu dengan adanya 2 panel surya yang kita adakan ke desa mereka. Satunya itu di salah satu sawah milik warga namanya Bapak Is. Itu di tengah-tengah sawah. Terus yang satunya itu ada di rumah produksi divisi ekonomi, yaitu rumah produksi keripik dengan label Pukdale. Tidak hanya itu juga di rumah produksi juga panel surya yang di rumah produksi itu juga membantu untuk tim dari divisi edukasi membantu di mesin pencaca kami gitu. Kalau dulunya mama bapak itu membantu kami pencacanya itu manual potong-potong sendiri, tapi kita di tahun yang kedua dari teman-teman PF11 sudah adakan mesin pencaca gitu. Ada tambahan dari Kak Alda?
0: Tadi Angel lihat, Angel dengar juga keripik pisang ya?
2: Iya.
0: Oh di sana karena banyak pisangnya.
1: Iya banyaknya. Biasanya pisangnya itu hanya entah mereka jual 5.000 mentah gitu, atau kas. Kan banyak kak, jadi mereka tuh kadang kasih ternak gitu.
0: Ternak. Karena bingung ya,
2: iya.
0: Nah dengan kehadiran Pertamina dan Sobi Kupang, terus apakah mengelola lagi atau gimana nih
1: pisangnya? Kita ajak mama-mama pemberdayaan di sana, kita lakukan pemberdayaan terhadap perempuan-perempuan di sana. Karena rata-rata mama-mama di sana itu jadi ibu rumah tangga dan hanya menunggu suami pulang dan membawa hasil. Dan tim dari divisi ekonomi datang untuk mau ajak mama-mama ini kalau misalnya ada waktu luang kita bentuk kelompok tani dan kelompok ekonomi itu untuk buat keripik pisang. Dan itu mereka sangat terbantu karena keripik pisang tersebut kita habis produksi kita bawa ke Kupang. Yeah. Kita bawa ke Kupang, kita jual, kemudian hasil penjualan tersebut kita kasih kembali ke mama-mama di sana membantu ya pembelanja apalah begitu di sana.
0: Intinya dapur terus mengepul ya, kalau mau dibilang selain pisang apalagi nih yang bisa dimanfaatkan dari desa mitra kalian nih.
1: Nah, kita kan di tahun ketiga ini adalah tahun pengembangan nih, Kak. Nah, kemarin kita masih diskusi sama mama-mama di sana. Mereka itu mau buat ada beberapa produk, banyak produk. Cuman kita pilih lagi gitu, nggak semua produk bisa masuk. Okay. Nah, itu kemarin kalau nggak salah lagi diskusi sama Kak Alda, ada beberapa produk, salah satunya apa, Kak?
2: Salah satunya itu kelapa. Kelapanya mau dibuat kayak sirup gitu, Kak. Mau dibuat jadi sirup terus didistribusikan ke Kupang. Tapi kita masih diskusi lagi. Terus ada juga manisan tomat. Karena di sana banyak banget ya, Kak. Untuk tomat itu banyak banget. Karena di sana rata-rata petani. Jadi itu juga kita masih pertimbangkan. Kita masih melihat-lihat lagi ada yang ingin kita kembangkan. Selain itu singkong juga mereka mau, jagung banyak sih, Kak, di sana. Tapi kita masih diskusi lagi untuk pengadaan produk baru ini.
0: Berarti kalau mau dibilang ini pertaniannya melimpah ya, Kak?
2: Melimpah sih, Kak.
0: Sebelum kehadiran Sobi dan Pertamina berarti ya menjual begitu saja, tapi dengan kehadiran teman-teman dari Sobi dan kemudian juga ada campur tangan dari Pertamina
2: Foundation,
0: ini lebih diberdayakan lagi, lebih dikembangkan lagi seperti itu ya. Nah, ini pengen tahu juga kalau bicara soal desa energi berdikari ya, apakah memang ada syarat khusus, syarat tertentu suatu desa bisa menjalin kerjasama? Apakah memang desa itu cukup punya apa ya, sesuatu yang bisa diolah selain dari desa Pukdale? Ini desa di Pukdale, nama desanya apa sih kalau boleh tahu, Kak?
2: Namanya Pukdale.
1: Namanya desa Pukdale, Kak.
0: Iya, iya. Hanya pikir dalam Pukdale ada satu desa, dua desa.
1: Enggak, dengan... enggak sih, Kak. Dia desa Pukdale.
2: Desa Pukdale. Okay.
0: Berapa banyak anggota yang diberdayakan nih, Kak?
1: Itu sekitaran 40 ya, Kak. Ya, nah, itu di kelompok edukasi ada 7 atau 8, mungkin mungkin akan berkembang. Begitupun di ekonomi, mereka lihat mama-mama ini, wah, mereka punya penghasilan dari keripik ini, mereka ada kata-kata mau join. Terus dari tim energi pun begitu, kita ada pengembangan untuk naik ke 5 KWH. Jadi mungkin akan ada penambahan anggota.
0: Penambahan anggota. Nah, kita balik lagi nih, kalau kita bicara soal ini ya, Kak, suatu desa bisa akhirnya menjadi desa energi berdikari, syarat dan ketentuannya seperti apa, harus seperti apa, Kak?
2: Kalau untuk syarat mungkin tidak terlalu apa ya, Kak, tapi kita harus lihat dulu potensi yang ada di desa tersebut.
0: Nah, itu tuh.
2: Mungkin potensi alamnya banyak atau petaninya banyak, pertaniannya banyak, tapi mereka tidak bisa memanfaatkan dengan baik, dengan maksimal. Lalu kita juga harus lihat
1: seberapa jauh jaraknya dari kita,
2: jauh dari Kupang
1: gitu.
2: Karena kita yang turun langsung untuk mendampingi mereka, jadi pastinya kita harus melihat desa-desa yang masih bisa dijangkau lah dari Kupang gitu, Kak. Terus sama ketersediaan dari masyarakat tersebut, dari desa tersebut, apakah mereka siap, mereka sudah bisa untuk diajak kerjasama dalam menjalankan program ini.
0: Luar biasa ya, keren-keren. Berarti ada kebanggaan dong ya, kalian juga berdaya dan juga turun kembali ke masyarakat. Wah, asik banget. Tapi ini kan kalau mau dibilang bersama dengan orang-orang tua yang ada di sana. Angel penasaran, ada gak sih menjalin kemitraan juga dengan anak-anak muda, jadi memberdayakan lagi pemuda-pemudi yang ada di sana tuh?
1: Nah, kalau untuk anak-anak mudi di sana itu juga ada. Dan di tahap pengembangan ini karena kita lagi 1 sampai 2 tahun lagi ya, Kak. Jadi program dari kita adalah teknik berbasis IoT. Artinya Internet of Things. Kita akan pantau mereka dari Kupang. Artinya kita butuh yang namanya local hero, yang orang muda gitu. Jadi kita lagi di tahap pemberdayaan untuk adik-adik atau kakak-kakak yang usianya sepantaran kita, yang mampu untuk mengoperasikan IoT itu dari sana, atau alat-alat dari panel surya itu di sana.
0: Iya.
1: Kemudian bisa juga mengoperasikan mesin pencacat tersebut. Mm-hmm. Artinya orang yang bisa kita percayakan lah di sana gitu. Ada lagi kak? Itu saya sih. Kalau misalnya
0: banyak nggak sih anak-anak muda yang tertarik dengan kayaknya kita juga bisa nih mengembangkan web desa sendiri.
1: Nah di sana itu mereka belum yang kalau di Kupang sini kan banyak orang-orang muda ya kak. Nah di sana tuh masih minim.
2: Iya.
1: Minim banget. Jadi artinya mereka orang tua di sana tuh nikahnya tuh usia-usia sudah lanjut. Usia-usia sudah menuju 40-an kak. Oh, 50-an.
2: Jadi anaknya masih kecil.
1: Masih kecil-kecil. Banyak kebanyakan anak kecil kak. Jadi mama-mama di sana malahan yang muda-muda.
2: Mm-mm.
1: Bapak-bapaknya juga gitu kak. Jadi kita kalau masih cari lokal hero yang benar-benar, kita belum ketemu orang yang benar-benar
0: tepat ya.
1: Tepat. Yeah.
0: Tapi ada bimbingannya ada. Ya semoga langsung dapat ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau kita bicara juga soal energi terbarukan. Ini kan NTT apalagi daratan timur lagi disorot ya, karena ternyata energi terbarukan ini sangat menonjol. Tapi kalau kalian sendiri melihat apakah memang tiap selain di Pukdale ada lagi enggak sih di NTT apalagi daratan timur yang kalian temui ternyata energi terbarukan kita melimpah dan belum dioptimalkan secara baik menurut kalian berdua?
1: Tempatnya atau energinya kak?
0: Energinya kak.
1: Energinya banyak sih kak, mulai dari biogas itu sangat-sangat melimpah. Dan kebutuhan kayak misalkan mereka panen dan ada banyak sekali sayur yang kan mereka pilih-pilih tuh sayur yang bagus baru mereka jual. Nah itu sisa-sisanya itu biasa mereka buang atau ke ternak gitu. Nah buangnya itu mereka tunggu dia menjadi layu sendiri, kemudian dia bergabung dengan tanah sendiri. Tapi di situ ada potensi bahwa sisa-sisa dari itu bisa dijadikan pupuk organik gitu.
0: Oke. Menarik sekali ya biogas. Selain biogas apalagi kak?
1: Kalau di NTT kita cuma lihat ada biogas sama panel surya kak. Kalau untuk kak
0: panasnya itu.
1: Iya panas. Panasnya itu. Tapi kalau untuk angin dan air kita masih belum lihat ada potensi bisa. Mungkin kita belum lihat ya.
0: Belum menemukan.
1: Gitu. Okay. Tapi yang kita lihat paling banyak adalah itu panel surya dan juga biogas.
0: Oke. Dan kalau dari teman-teman Sobat Bumi apakah memang semuanya turun, semua anggota turun atau hanya perwakilan saja nih?
1: Wajib turun semua. Kita didampingi juga dengan dua mentor kita gitu.
0: Dari Pertamina.
2: Dari Poltek.
0: Oh, dari Poltek.
2: Dari kampus.
0: Ya. Dari kampus
1: ya. Iya, memang memang tunjuk mereka sebagai mentor
2: mentornya kita.
0: Ini aku penasaran, kalian sehebat ini asyik. Iya dong. Bangga dong ya. Pastinya kan sebelum turun ke lapangan juga dibekali oleh pengetahuan. Berapa lama sih pembekalan ini sampai akhirnya kalian bisa bermitra juga dengan warga desa binaan?
1: Pembekalan itu dilakukan tidak tentu ya kak. Nanti tiba-tiba ada saja dari Pertamina suruh kita untuk ada skill pengembangan dari mereka. Kita harus join Zoom. Terus mungkin sementara kita lagi di desa kita lihat ada link kita join ataukah pulang baru kita join. Pengembangannya itu saling sejalan lah gitu kak. Jadi kita lagi di lapangan pun kita lagi sedang pengembangan ilmu gitu.
0: Oke. Ini dia. Berarti kalau mau dibilang otodidak juga ya.
1: Iya.
0: Materi yang udah ada materi jadi tinggal belajar sendiri ya.
1: Iya.
0: Tinggal pikir juga ada dibimbing sama Bapak Ibu dari
1: Pertamina.
0: Iya, atau dari kampus.
1: Gini kak, dia tuh kayak ada selain DEB tuh kita ada aksi lah katanya, dibilangnya kita ya
2: istilahnya aksi.
1: Nah itu pernah ada namanya budik damber. Nah budidaya ikan dalam ember. Nah itu ikan di dalam embernya terus di atasnya itu sayur. Nah kita
0: pas, iya. Di tren ya.
1: Iya. Nah itu dari Pertamina kasih kita suruh buat kegiatan itu. Nah basicnya kita ini anak Poltek.
2: Iya.
0: Kalau anak teknik belakang dari
1: akuntansi. Kebetulan, tapi beberapa teman kita teknik sipil elektro.
0: Tapi kan keren, harus tidak menguasai satu bidang saja.
1: Iya.
0: Terus lagi.
1: Jadi narasumber kita itu kita ambil dari dosen Politani ya. Jadi dosen tersebut bilang, lah kok kalian anak teknik tapi ini aksi aksi kalian tentang Budik Damgar. Ya mau gimana lagi Ibu, ini aksi dari Pertamina Foundation yang harus kami jalani gitu, mitranya kami gitu. Kalau Politani mau join mungkin akan bermitra ke depannya, kita bilang gitu. Artinya apa yang mereka kasih kita harus belajar.
2: Kita harus tahu
1: kita
2: sih.
1: Harus tahu.
0: Wajib.
2: Iya, wajib tahu.
0: Oke. Oh, jadi kayak gitu. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Ada yang bertanya, kenapa sih konsep desa energi berdikari ini penting untuk masyarakat pedesaan, apalagi yang ada di NTT dan di Timor?
2: Sangat penting sih Kak. Konsep dari desa energi berdikari sangat penting, karena kita tahu bahwa desa energi berdikari ini kan membuat desa menjadi mandiri. Jadi untuk konsep ini kita bisa gunakan untuk kemandirian desa. Karena kita lihat bahwa potensi desa itu sangat banyak. Kalau kota kan kita tahu bahwa sudah tercemar, potensinya juga sudah menurun. Sehingga desa-desa yang masih bergantung pada energi-energi dari luar bisa kita kembangkan untuk menjadi lebih mandiri. Mereka bisa memanfaatkan potensi-potensi energi yang mereka miliki tanpa harus bergantung dari energi luar sih Kak.
0: Seperti itu. Kak Irma mungkin mau tambahkan?
1: Desa energi berdikari. Ya mungkin kalau misalnya kita lihat kenapa kita pilih salah satunya desa Pokdale ya. Kita lihat di sana tuh belum yang namanya tercemar teknologi gitu kan. Jadi dia benar-benar desa yang desa banget. Artinya mereka sama sekali belum tahu teknologi digitalisasi sekarang. Kita hadir dan sekarang di tim pengembangan di tahap pengembangan ini kita hadir dengan digitalisasi. Artinya mama bapak di sana itu harus tahu teknologi supaya mereka memanfaatkan teknologi ini untuk energi mereka sendiri. Artinya mereka jangan mau kalah sama kita di kota gitu. Kalau bisa kota yang mengakui mereka ini desa yang luar biasa gitu.
0: Top ya, keren. Tapi gimana bapak mama yang ada di sana? Dengan ini kan sudah pengembangan masuk tahun ketiga, berarti udah lama dong. Kalau mau dibilang, kita balik lagi dampak. Apakah mereka udah tahu akhirnya dari yang betul-betul belum melek dan sekarang udah terampil nih? Gimana dari pengamatan kakak berdua?
1: Sejauh yang kita turun sudah lama ini, dari tim ekonomi itu luar biasa, mereka dekat banget sama kita. Yang benar-benar kayak bukan bapak, mama dan anak, tapi lebih kepada kakak dan adik.
2: Welcome
1: sekali. Dan kita datang, kita dijamu, kita disuruh masuk ke rumah, terus kita omongnya omong santai, tidak ada tegang sama sekali. Begitupun dengan kepala desanya, dengan semua struktur desanya itu luar biasa. Artinya kita kalau datang mereka sudah tahu, karena kita kan kalau datang tuh Kak sudah masuk di tanah-tanah putih itu, mereka sudah ini kita semula togor, mereka welcome. Jadi kita jadi bilang, oh itu ini Kak Irma atau Kak Alga gitu. Jadi mereka sudah tahu ini anak-anak dari Sobat Bumi. Kita tuh kemana ya, kita senang kalau lihat mama-mama pemberdayaan wanita ini pas terima uang keripik gitu. Artinya mereka tuh kayak mereka hanya memanfaatkan masakan mereka, lauk mereka hari itu dengan sayur mereka di kebun. Dengan berbeda dengan sekarang, mereka sudah punya penghasilan. Artinya suami mereka juga ikut bangga dengan istri mereka, ya kan. Terus dari tim energi, tim energi itu yang pegang kunci itu Bapak Is, tapi ada beberapa kelompok petani juga. Itu mereka merasa luar biasa karena bisa pegang ini panel surya ya, pompa air tenaga surya nih. Artinya mereka sudah perlu jauh-jauh lagi ambil air. Cukup kasih nyala satu tombol dan air itu sudah mengalir. Itu salah satu bentuk syukur mereka sih Kak. Tapi minusnya adalah belum bisa mengoperasikan barang tersebut. Jadi kita lagi cari local hero. Kalau tidak dapat generasi muda atau anak-anak muda, kita bisa menggunakan dengan orang tua di situ. Karena ya umur mereka belum terlalu tua gitu Kak. Nah, kalau divisi edukasi, mereka sangat bersyukur karena di sini itu tahap mereka di tahap lahan yang sudah sangat jenuh kimia. Dan kita hadir untuk memperkenalkan yang namanya pupuk organik. Pupuk organik ini dia kayak mengolah kembali limbah-limbah dari bapak mama di kebun yang dan juga di peternakan yang kemudian kita olah menjadi pupuk kembali. Artinya mereka bisa gunakan kembali pupuk tersebut dengan label yang baru. Artinya hasil panen pupuk organik lah Kak. Nah di tahap pengembangan nih ketong ada sementara pengembangan yang namanya, kalau misalnya sayur itu punya label pupuk organik kan kak, itu kan dia lebih mahal ketimbang yang pakai pupuk
0: organik. Memang mahal ya.
1: Iya, ketimbang yang menggunakan pupuk kimia. Tapi masalahnya adalah bapak mama di sana belum semua yang mau menggunakan pupuk organik ini, karena mereka itu suka yang instan kak.
0: Iya.
1: Artinya kalau misalnya seharusnya tanaman ini maunya harusnya 4 bulan, mereka mau itu 1 bulan gitu. Nah, ada bapak mama di sana yang sudah mulai paham tentang pupuk organik ini karena hasil penjualan mereka lebih mahal. Ada beberapa orang yang dari Kupang itu rela ke Desa Pintale buat ambil bahan-bahan apa? Hasil panen organik gitu.
0: Hasil panennya apa, Kak?
1: Banyak, Kak.
0: Apa tuh?
1: Terong, tomat, ketimun, semua sayur ada, Kak.
0: Cabai, tomat,
1: lada.
0: Dan
1: Okay. Syukurnya adalah kalau misalnya kita turun ke Pukdale ada musim panen, kita disuruh panen.
2: Kita selalu dapat.
1: Selalu dapat, Kak.
0: Ini kapan lagi nih?
1: Apa
0: musim panennya?
2: Belum sih.
0: Belum. Oke. Tapi kalau air sendiri gimana? Kan tadi di awal Kak Irma dan Kak Aldo juga menceritakan sumber air jauh untuk pertanian mereka. Nah, dengan adanya energi terbarukan dan mereka juga menjadi desa energi terbarukan berdikari ini bagaimana nih konsepnya, Kak?
1: Itu sebenarnya mereka punya air, punya punya arus air ya.
2: Iya.
1: Punya aliran air.
2: Aliran air tapi kecil.
1: Kan kecil dan kalau misalnya mereka harus bawa dari aliran kecil itu ke sawah yang begitu luas,
2: besar, luas,
1: itu lumayan capek, Kak. Kita sering dapati bapak mama di sana itu jatuh sambil pikul air di sana gitu. Jadi dengan adanya ini makanya panel surianya kita taruh di tengah, Kak.
0: Okay.
1: Supaya bisa mengairinya itu sama adil lah katanya. Gitu.
0: Oke. Wah, ini betul-betul terbantu. Next, apakah ini akan terus dibimbing atau nanti juga akhirnya dilepas dan mencari lagi nih desa yang lain, atau memang pilot projectnya ya satu desa ini, jadi nanti desa-desa yang lain bisa melihat, mencontoh, dan mereka juga bisa mengaplikasikan ke desa mereka sendiri.
1: Desa Pukdale ini ada batas waktu untuk kami bimbing. Sampai di tahap Pertamina sudah mengatakan bahwa Desa Pukdale ini sudah di bendera hijau, artinya sudah finish dan sudah lihat bahwa mereka ini sudah bisa mandiri. Makanya itu pengembangan kita adalah Internet of Things supaya kita bisa pantau mereka dari jarak jauh dan tidak harus turun lapangan lagi. Dan juga dilihatnya bendera hijau ini adalah bagaimana Pukdale bisa menjadi desa contoh bagi desa yang lain. Nah, untuk itu 2 tahun lagi itu pasti akan ada pencarian desa
2: baru.
0: Oh, okay. Dengan itu, konsep yang sama juga atau konsep
1: kurang lebih berbeda? Konsepnya sama, cuman mungkin ada lagi pengembangan teknologi yang lebih terbarukan gitu.
0: Kak Alda, mungkin mau menambahkan, silakan Kakak.
2: Kalau untuk desa pasti akan diganti ya, Kak. Tapi kita harus memastikan dulu Pukdale sudah benar-benar mandiri atau seperti yang Kak Irma bilang sudah di bendera hijau. Kalau untuk saat ini mungkin masih di tahap bendera
1: orange
2: atau kuning, masih belum hijau lah, Kak. Jadi kita belum bisa lepas untuk saat ini.
0: Kategorinya belum. Seperti apa nih? Kalau bendera kuning itu maksudnya seperti apa? Bendera hijau seperti apa?
1: Nah, itu kalau kita kan biayanya atau pengembangan ini kan dari pusat ya, Kak. Nah, kita tuh harus buat yang namanya proposal.
0: Oh, kalian sendiri?
1: Iya, kita buat proposal untuk mereka dengan batas biaya yang telah diberikan. Terus di proposal itu kita harus punya yang namanya apa ya? Maps. Buat kayak misalnya tahun depan nih kita perkirakan mereka akan buat apa. Kalau di tahun ini pengembangan, mungkin tahun depan akan ada apa lagi gitu. Mungkin pengembangan yang kedua ataupun sudah finish. Itu dilihat lagi dari apakah pengembangan kita ini sudah selesai semua atau belum. Gitu. Kriteria bendera hijau dan bendera kuning itu adalah ketika bendera kuning artinya mereka belum sama sekali belum bisa lepas atau belum bisa tidak kontak kita sama sekali gitu. Tapi kalau bendera hijau artinya tanpa kami datang atau tanpa kami mereka sudah bisa mengoperasikan, sudah bisa produksi keripik, sudah bisa produksi pupuk cair dan pupuk padat mandiri, tanpa pembina lagi dari YASAP. Terus kalau di Kripik itu mereka sudah bisa produksi sendiri. Nah di Kripik ini kenapa kita masih bilang di range orange sampai kuning, karena Kripik ini masih distandarisasi kemasan dan juga
2: belum ada legalitas.
1: Yes, belum ada legalitas
2: halalnya.
1: Dan legalitas halal ini harus ada rumah produksi. Jadi di tahap pengembangan ini kami dari Sobat Bumi lagi buat rumah produksi buat mereka gitu.
0: Kalian ya luar biasa. Ini cara bagi waktunya kayak gimana? Waktu kuliah, turun ke lapangan, belum tugas, belum mau hanging out juga sama teman-teman. Gimana?
1: Kita masih bisa bagi waktu masih dan masih sangat bisa free. Karena kita tuh bilangnya kalau mau turun lapangan harus Sabtu atau Minggu.
2: Cari hari free.
1: Cari hari free. Jadi harus menunggu sampai Sabtu atau Minggu. Misalkan ada masalahnya Senin, itu harus tunggu Sabtu atau Minggu. Ataukah koordinator dari divisi energinya lagi free atau beberapa teman free sudah bisa turun. Gak harus turun semua.
0: Okay, siap. Ini kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi kita rehat dulu boleh ya. Jadi untuk teman Radio masih ditunggu nih atensi kamu yang mau tanya-tanya terkait dengan Desa Energi Berdikari bersama dengan Kak Alda dan Kak Irma dari Sobi atau Sobat Bumi Kupang di 08 11 38 20 90 90. Kita rehat dulu teman Radio, stay tune terus di Spada Talking pagi ini.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
6: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
7: Teman terbaik kamu
8: Pro 2 FM.
9: Panas.
10: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik
8: Pro 2 FM.
11: Teman terbaik kamu.
12: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rekan-rekan Radio Era di Kupang, teman terbaik kamu bersama dengan Kak Irma dan Kak Alda dari Sobi, Sobat Bumi Kupang. Dan kita juga masih akan terus membahas terkait dengan pengembangan desa energi berdikari, yang pastinya teman Pro 2 kalau kita bicara di segmen pertama ini terbantu masyarakat yang ada di Desa Pukdale ya, dengan adanya kehadiran dari teman-teman Sobi dan juga Pertamina ya. Nah ini kita belum selesai nih, kalau bicara soal keripik tadi dan juga bahan-bahan dari Bapak Mama dari sana, maksudnya pengembangan pertanian mereka, ini didistribusikan kemana saja kakak-kakak?
1: Kalau untuk dari ekonomi kak, itu kan ada UMKM-nya, UMKM Lokadale. Nah mereka untuk penjualannya itu masih kita yang bawa. Kita masih menjualnya di kalangan mahasiswa dan kalangan ya mahasiswa ke bawah lah, karena harganya kan masih sangat murah ya, 5.000 sama 10.000. Jadi untuk penjualannya masih di kalangan mahasiswa karena itu
0: mahasiswa.
2: Iya, ya, karena kita kan yang bawa.
1: Kita yang bawa, Kak.
2: Jadi untuk kita jual lagi ke teman-teman kita di kampung.
1: Oh, iya.
2: Okay. Pengembangannya
1: itu
2: kita
1: untuk ekonomi sih, Kak. Iya,
2: karena belum bisa masuk pasar, belum ada standarisasi sertifikat halalnya.
1: Belum ada legalitas halalnya kan.
0: Kalau UMKM gimana?
2: Nah itu juga belum bisa kak, karena masih dibilang ini nih produksi di rumah, terus kita langsung bawa kak, belum ada rumah produksinya. Rumah produksi yang benar-benar fokus untuk UMKM lokal dari ini gitu. Produknya, kemasan produknya juga masih pakai plastik biasa gitu kak.
1: Belum masuk standar lah.
0: Iya. Tapi kalau bisa mungkin jangan plastik lagi ya.
2: Iya kak,
0: pindah
2: ke
0: pisang.
2: Enggak deh, iya rencananya gitu, tapi karena generasi sekarang kan kalau mau beli apa-apa lihat kemasan.
1: Lihat kemasan yang
2: jadi
1: menarik.
2: Jadi kita masih di standing pouch dulu.
0: Okay. Oh iya, itu bagus tuh. Tapi berarti itu modal lagi dong ya?
2: Iya, artinya nanti penjualannya enggak 5.000 sama 10.000 lagi, lebih lagi.
1: Dinaikin dikit lah.
0: Naikin dikit.
2: Iya. Kranasdanya bilang gitu.
1: Oh. Iya, kita sempat sosialisasi
2: sudah
1: sama Dekranasda.
2: Sudah kerja sama. Mau dimasukin kalau sudah habis sertifikat halal itu mau dimasukin kerjasamanya ke
1: NTT Mart. Mau dimasukin produknya ke NTT Mart, tapi masih butuh legalitas sama rumah produksi dulu.
0: Apakah hanya bergantung dari Dekranasda atau kalian juga bisa nih kayak, kan sekarang media sosial lebih laku nih.
2: Iya.
0: Gimana tuh?
1: Kita ada sih
2: di media sosial Lokadale ada kan?
1: Ada Instagramnya.
2: Instagramnya namanya Lokadale. Itu bermuat tentang keripik pisang lokal dari Pukdale. Kalau teman-teman susah untuk Lokadale tersebut bisa di Sobat Bumi Regional Kupang.
1: Iya.
2: Ada kok.
0: Oke, okay, gitu. Itu di Instagram ya?
2: Iya.
0: Oke, okay, siap. Jadi yang pastinya sangat-sangat terbantu. Dan next mungkin juga bisa jadi desa kamu nih ya, yang nanti akan dikembangkan atau berdiri di bawah kaki sendiri ya. Wah, mantap sekali. Nah, kakak-kakak, kalau kita bicara soal lingkungan ya, ini energi sudah, sekarang kita juga membahas lingkungan, karena ini juga menjadi salah satu cakupan advokasi dari kakak-kakak, baik Sobi dan juga alumni Awardi ya sebutannya. Oke, di tahun 2026 ini kita masih menghadapi tantangan cuaca ekstrim akibat perubahan iklim global. Nah, menurut kakak-kakak dari pandangan Kak Alda, Kak Irma, bagaimana sih dampak perubahan iklim ini juga mempengaruhi infrastruktur energi alternatif yang sementara sedang dibangun atau nanti disiapkan di desa-desa ke depan, apalagi di Desa Pukdale nih. Menemukan tidak sih, meskipun sudah ada terbantu dengan energi panas ya, tapi maksudnya apakah ada menemukan hambatan atau tantangan karena cuaca? Kan kita taunya ini bakal panas, tapi ternyata masih hujan dan lain sebagainya. Gimana tuh kakak-kakak?
2: Dampak dan tantangan cuaca ya kak? Nah untuk kami dari Sobat Bumi itu kita paling nggak bisa kalau hujan. Iya. Artinya kalau ada kendala di Pukdale, kita kalau hujan pasti nggak turun lapangan. Kalau hujan kita pasti tunggu dia, kita lihat ini kondisinya memungkinkan untuk kita turun atau tidak gitu. Kalau benar-benar hujan kita tidak bisa turun lapangan, kita hanya via telepon saja. Tapi kalau memang membutuhkan kita untuk turun, kita tunggu sampai hari di mana cuaca bisa bersahabat dengan kita. Nah, untuk itu untuk kita dari Sobi untuk turun lapangan ke Pukdalet. Tapi kalau untuk energi di sana, 2026 ini kan bisa dibilang ya ekstrim juga ya. Nah, dampaknya jelas ada gitu. Misalkan kalau misalnya angin terlalu kencang atau hujan ya, itu bisa ganggu fisik panel surya.
0: Nah, itu gimana tuh?
2: Makanya kalau pas waktu pemasangan tuh ketong biasa instalasi pakai standar keamanan yang lebih kokoh, Kak. Biasa takutnya dia tuh jatuh, apalagi dia tuh di tengah sawah.
0: Iya. Ya, berapa dia, berapa ini, Kak? Berapa KWH item?
2: Item?
0: Iya. Satu.
2: Satu tapi besar.
0: Iya,
2: besar sekali. Jadi kita takutnya kalau angin kencang ataukah hujan dia
0: agak rubuh
2: dan mengganggu rumah shelternya itu.
0: Adakah yang menjaga juga?
2: Ada penanggung jawabnya. Ada namanya Bapak Is. Bapak itu Is. Rumahnya memang di muka jalan untuk ke sawah gitu. Jadi kalau kita mau ke rumah shelter itu, kita harus ke Bapak Is untuk ambil kunci. Nah, kalau kita lewat nih ke rumah kepala desa atau ke kepala desa punya kantor, kita pasti lihat rumah shelter itu ada lampu. Kalau dia mati itu artinya kita harus pergi cek. Tapi kalau dia nyala itu artinya aman-aman aja.
0: Baik saja. Seperti itu. Wah, keren juga. Ini berarti dari apa istilahnya tadi yang kita bahas nih?
2: Desa ya?
0: Bukan, Kak. Untuk menampung energi matahari nih,
2: panel surya.
0: PLTS ini apakah juga otomatis mengaliri listrik ke rumah-rumah warga?
2: Iya, seperti yang Tebe bilang, ada dua panel surya. Satu ini untuk panel surya pompa air tenaga surya. Satu lagi di rumah produksi di rumah Mama Din itu ada untuk listrik. Listrik itu berguna untuk proses produksi keripik, entah itu jadi pokoknya dia membantu segala macam, mulai dari dari pengemasan sampai finish. Terus kalau untuk edukasi bisa di mesin pencaca itu.
0: Tapi kalau untuk rumah warganya enggak ya?
2: Belum sih, Kak. Karena di sana itu mereka kan pakai listrik ya, Kak.
1: Sudah ada listrik gitu.
0: Siap. Nah, ini juga nih kakak-kakak berdua, baik Kak Alda dan juga Kak Irma. Tantangan terbesar di daerah kita NTT kan seringkali juga bukan saja pada pengembangan instalasi energi yang memang sudah dilakukan oleh Sobat Bumi dan juga Pertamina ya, tapi juga merawatnya. Kita pengen tahu gimana strategi dari teman-teman atau kakak-kakak Sobat Bumi memastikan adanya transfer teknologi ini supaya ini PR-nya warga Sondi tergantung, Ledong bisa betul-betul berdikari nih.
2: Transformasinya ini yang di pengembangan ini, Kak. Ketong ada mau bikin Internet of Things nih supaya nantinya ketong ada pembekalan lewat edukasi untuk bapak mama di sana supaya tahu bagaimana lihat ini gangguan rumah shelter di sana lewat website yang akan nantinya Kakak Paul sebagai koordinator energi buat gitu. Jadi kalau misalnya ada kendala di bagian-bagian tertentu, bapak mama sudah ada peringatan atau warning di website yang sudah dibuat nanti, ya akan dibuat nanti gitu. Jadi kalau misalnya bapak mama kita kasih tinggal pun, mereka palingan tanya tentang ini website saja, karena nanti akan diajarkan bagaimana cara penggunaan website tersebut. Mungkin kalau ada bingung bisa chat atau telepon ke Kak Paul gitu. Palingan kurang dari situ sih. Tapi kalau untuk ekonomi beta rasa mereka sudah sangat mandiri.
0: Secara ekonomi oke ya.
2: Iya. Kita sudah finish di ekonomi, tapi kita masih bantu dalam tahap pendistribusian dan kalau di dan pembuatan rumah produksi itu nanti kita akan buat. Terus tapi yang di edukasi ini mereka baru bisa di pupuk cair. Mereka belum bisa mengukur skala yang baik dan benar untuk taruh di lahan mereka gitu. Jadi dalam artian yang belum finish ini adalah tim dari energi dan juga edukasi.
0: Nah, ini dari cerita di segmen pertama tadi berarti pemahaman masyarakat di Sapuk Dale tentang energi terbarukan bagaimana? Masih terbatas.
1: Iya.
0: Oke, dan ini program yang nanti ya, Internet of Things ini.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Kalau dari kalian sambil membantu warga desa, apakah juga diberikan pemahaman terkait dengan pentingnya energi bersih ini, Kak?
2: Itu program yang akan dijalankan di DEB dari di tahunnya tahun pengembangan kita ini kan belum berjalan, Kak. Uh-huh. Kita masih menunggu proposal kita ini
1: proposal di ACC
2: kemudian bisa dicairkan dananya, baru kita start mulai pembekalan baru bagi Bapak Mama di Desa Pekdale. Nah, itu kebanyakan rata-rata itu adalah edukasi, mulai dari untuk energi sampai di edukasi gitu.
0: Oke, okay. Kak Alda mungkin ada tambahan, silakan Kak.
1: Untuk pemahaman masyarakat ya, Kak. Pemahaman masyarakat, iya sih, Kak, masih minim. Tentang energi bersih masih minim, Kak. Sehingga kita masih perlu banyak edukasi dan pelatihan lagi nih tentang pemahaman-pemahaman energi bersih. Jadi kita juga masih sering turun untuk memberikan mereka edukasi dan juga pelatihan terkait dengan energi baru terbarukan ini sih, Kak.
0: Wah, keren ya. Dan kalau misalnya semakin banyak desa yang berdikari ya, apa dampak besar yang paling mungkin dirasakan oleh masyarakat NTT? Bukan saja terbatas di Pulau Timor ya, tapi kalau misalnya semua tempat, semua desa ini juga mereka bisa mampu seperti warga desa yang ada di Pekdale. Menurut kalian?
1: Pastinya masyarakat sangat sejahtera ya, Kak. Karena mereka sudah bisa mandiri nih dari energi, dari pengelolaan pertaniannya. Mereka sudah mandiri, pasti mereka sangat sejahtera dan sangat meningkatkan perekonomian juga sih di desa-desa yang masih tertinggal dan tidak termukah, kayak tidak dilihat nih dari kota, kayak tidak tahu nih, oh desa ini ternyata ada potensi ini. Tapi dengan adanya Desa Energi Berdikari atau program ini dapat meningkatkan perekonomian dari desa tersebut, dan desa tersebut bisa lebih dikenal sih oleh masyarakat kota.
0: Oke, siap. Dan yang terakhir untuk kakak berdua juga, apa harapan dan pesan sebagai closing statement kebersamaan kita di akhir dari Sepadat Talking ya, dari teman-teman Sobat Bumi, baik itu Kak Alda, Kak Irma, untuk semua masyarakat NTT, untuk bagaimana kita juga sebagai masyarakat bisa menjadi aktor utama, pelaku ya, dalam kedaulatan energi kita sendiri yang sudah dibuktikan oleh teman-teman dari Sobat Bumi Kupang. Silakan kakak berdua.
1: Dari kami sih mungkin kita bisa mengubah pola pikir kita, Kak. Jangan biarkan NTT terus menjadi penonton dengan kekayaan alam yang sangat banyak dan energi yang sangat banyak ini. Mari kita generasi muda dan juga bapak mama dari NTT bisa langsung berdampak dan juga bisa langsung menjadi bukan menjadi penonton tapi langsung bergerak untuk meningkatkan energi dan perekonomian di NTT, sehingga masyarakat NTT juga bisa menjadi sejahtera dan ekonominya tidak di bawah lah, bisa meningkatkan perekonomian sih, Kak.
0: Benar. Kak Irma, ada tanggapan lagi atau bahasa yang lain selain dari Kak Alda, pesannya, harapannya?
2: Besar harapan adalah kami berharap Desa Pekdale ini menjadi contoh bagi desa yang lain. Terus kami juga berharap desa NTT ini kan selalu dipandang sebagai desa yang paling akhir lah ya begitu, desa yang paling tertinggal. Kita mau tunjukkan bahwa NTT ini mempunyai energi yang bersih secara nasional. Artinya kita juga berkembang, bukan hanya kota-kota besar saja, dengan desa-desa yang punya energi yang luar biasa terbarukan gitu.
0: Oke, okay. Sukses terus untuk Kak Irma, Kak Alda, dan juga teman-teman dari Sobat Bumi yang sampai saat ini juga masih akan terus fokus pada pengembangan Desa
1: Pekdale
0: ini ya. Terima kasih loh untuk kebersamaannya, sudah menginformasikan bahwa ternyata dengan kehadiran anak-anak muda hebat dari Poltek yang menjadi bagian dari Sobi ini juga menjadi pilot project nih ya. Memberdayakan masyarakat dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Yeah. Oke, terima kasih. Kita tunggu lagi program-program selanjutnya. Kalau misalnya ada, bisa langsung ke Pro 2 ya, kakak-kakak semuanya. Oke, dan kalau gitu, kakak-kakak, Kak Alda dan Kak Irma, terima kasih. Salam hormat untuk semua badan anggota dari Sobat Bumi Kupang. Semoga ada topik-topik lain lagi yang bisa kita bahas. Dan terima kasih juga untuk semua teman Pro 2, baik yang sudah mendengarkan maupun juga yang sudah bertanya. Angel juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita dalam rangkaian sepeda untuk episode kali ini. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin sepeda setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 mendengarkan info siang Pro 2 FM Kupang untuk Jumat siang ini, 5 Juni 2026, bersama saya Angela Ivania, menghadirkan tiga informasi dari dunia showbiz internasional. Teman Pro 2, kita awali dari Nintendo yang menghidupkan kembali waralaba bertema luar angkasa kesayangannya lewat sebuah remake menyeluruh yang dirancang khusus untuk konsol Switch 2. Game ini hadir dengan grafis yang dirombak total, lengkap dengan pengalaman multiplayer yang lebih luas dan kompetitif. Para penggemar juga dapat membeli judul dalam format digital maupun fisik saat resmi meluncur pada musim panas ini. Kemudian kita juga punya informasi menarik dari rumah busana Louis Vuitton Men Creative Director Pharrell Williams yang resmi melansir koleksi pramusim Men Spring Summer 2027, di mana bertajuk Whatever the Weather. Koleksi ini berfokus pada perjalanan lintas benua, menghadirkan busana luxe yang adaptif dan tahan cuaca, dirancang khusus untuk iklim yang tidak kian menentu, dan ada motif desain kunci mencakup monogram reporter, memadukan canvas workwear area era 1980-an dengan super sweat cocknet dan surplus bread, pola denim berdimensi 3D yang meniru efek pudar tersapu hujan. Dan informasi untuk siang ini ditutup dengan McD yang meresmikan demam 2026 FIFA World Cup atau Piala Dunia dengan menu bintang dunia dan koleksi eksklusif ya. Jadi dari McD juga turut mengumumkan kampanye global untuk FIFA World Cup 2026 yang menghadirkan menu edisi terbatas dan koleksi eksklusif. Mulai 4 Juni, para penggemar juga dapat memesan FIFA World Cup 2026 meal dengan pilihan Big Mac atau ya makanan menu lainnya yang dipasangkan dengan kemasan emas. Peluncuran ini juga memperkenalkan gelas koleksi yang menonjolkan bintang sepak bola legendaris seperti David Beckham, Thierry Henry, serta deretan squish mellows eksklusif bertemakan sepak bola. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu di siang ini. Kita lanjutkan dalam Santai Siang Pro 2 FM Kupang.
3: Sekian info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas Difabel Sensorik Netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

99 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Santai siang hadir kembali teman Pro 2 di Jumat 5 Juni 2026. Semangat siang untuk semua teman Pro 2. Ada hari Jumat, thanks God it's Friday. Jadi yang pasti lemesin aja dulu ya. Mungkin otot-otot kamu yang kaku dari hari Selasa kemarin sampai hari Kamis ya, dan akhirnya bisa bekerja dari rumah. Ini bekerja ya teman Pro 2, atau ada di mana nih? Gak apa-apa, mau di mana aja, intinya produktif. Dan yang pastinya, ayo punya satu informasi dulu. Ini informasi penting loh teman Pro 2 ya. Ini dari pemerintah Kota Kupang yang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan wali kota Kupang. Jadi udah banyak banget ya pesan WhatsApp dari nomor-nomor palsu yang mengaku sebagai wali kota Kupang Christian Widodo, di mana pelaku juga mengirimkan pesan terkait kunjungan mantan Presiden Joko Widodo serta menyertakan dokumen penggalangan dana. Nah, kalau dari pemerintah Kota Kupang menegaskan informasi tersebut adalah hoaks dan bukan berasal dari wali kota maupun pemerintah Kota Kupang. Jadi kita sebagai masyarakat, apalagi untuk teman-teman Pro 2 semuanya ya, diminta untuk tidak menanggapi pesan tersebut dan tidak memberikan data pribadi dan tidak melakukan transfer dana dalam bentuk apapun. Kalau menemukan nomor lain yang juga mengatasnamakan wali kota Kupang atau pejabat publik lainnya, langsung aja kamu bisa melaporkan kepada pihak berwenang atau melalui kanal resmi pemerintah Kota Kupang yang pastinya bijak bermedia digital. Cek fakta sebelum percaya.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap

masih mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu di santai siang, meskipun dari linknya aja santai ya. Tapi Angel mau menghadirkan dulu teman Pro 2, berhubung ini masih semangat-semangatnya kamu menikmati kehidupan kita di pagi hari ini menjelang siang juga, sebelum nanti Isaac Octavian bakal menemani teman Pro 2 sampai di sore ceria nanti ya. Ini masih giliran Angel nih. Teman Pro 2, langit untuk sepanjang pagi ini indah banget. Seindah kamu yang sumringah, karena kalau di awal Juli ini dapat lumayan lah. Mungkin dapat libur atau dapat berkat, dapat banyak pengumuman baik ya. Ini salah satunya udah dapat enggak sih teman Pro 2 tiket untuk besok kita bakal seru-seruan menyaksikan konsernya Iwan Fals and the Band. Nah, teman Pro 2, untuk kamu yang apa ini? Baru aja pantau Pro 2 untuk siang ini ya. Siap-siap besok di Stadion Oepoi Kupang, kita bakal pecah bareng legenda musik Indonesia, karena dari Hard Rock Indonesia Enterprise mempersembahkan Hard Rock The Legend konser bersama Iwan Fals. Kamu dapat menikmati konser penuh nostalgia dengan lagu-lagu legendaris yang siap membuat semuanya kembali ke masa lalu, karena Iwan Fals juga nantinya akan membawakan 17 lagu hitsnya. Dan tiket juga masih tersedia di Artatix dengan harga dibanderol dari Rp150.000 untuk Festival Zone dan Rp350.000 untuk Rockstar Access ya. Dan langsung aja dapatkan tiket kamu sekarang sebelum kehabisan. Informasi lengkapnya kamu juga dapat cek-ceki di Instagram Pentas Memori. Karena musik legendaris tak pernah mati dari Hard Rock The Legend Concert Experience by Pentas Memori. Jangan lupa besok nih teman Pro 2 ya.

RRI Kupang mempersembahkan drama radio yang berjudul Rumah Tanpa Pintu. Pinggiran kota itu selalu punya cara sendiri untuk bercerita. Di antara deretan rumah seadanya, berdirilah sebuah tempat yang lebih mirip bertahan daripada benar-benar layak disebut rumah. Dindingnya tersusun dari triplek bekas yang mulai rapuh. Atapnya hanyalah bentangan karung yang berbisik setiap kali angin lewat. Dan pintunya selalu terbuka. Bukan karena sambutan, bukan pula tanda keramahan, melainkan karena memang tidak ada yang bisa menutupnya. Di rumah itulah Mama Nia membesarkan dua anaknya seorang diri. Lia, putri remajanya yang penuh mimpi, dan Rio, si bungsu yang selalu mencoba tertawa meski hidup jarang memberinya alasan. Setiap hari mereka hidup berdampingan dengan aroma tajam dari tempat pembuangan akhir yang hanya berjarak beberapa langkah. Seakan dunia ingin mengingatkan bahwa hidup mereka adalah tentang bertahan dari sisa-sisa yang dibuang orang lain. Namun hari ini berbeda. Pintu yang biasanya menganga itu terasa jauh lebih kosong. Ada perasaan yang sulit diucapkan, antara bangga, takut, dan kehilangan. Lia berdiri di ambang pintu yang tidak pernah bisa ditutup itu. Tas kecilnya sudah tersampir di punggung. Matanya berulang kali menatap Mama yang sibuk menahan gemetar. Hari ini, Lia akan pergi, mengejar harapan, menjemput masa depan yang selama ini hanya berani ia simpan dalam mimpi.

0: Ma, kakak Lia mau kemana? Kok baju-bajunya kakak semua dibawa?
1: Kakak Lia mau pergi sekolah, Rio. Kakak kamu dapat kesempatan belajar di sekolah rakyat. Itu loh, sekolah yang bantu anak-anak putus sekolah atau anak-anak dari keluarga yang susah seperti kita ini.
0: Oh, sekolah itu yang mama pernah cerita, yang tidak pakai uang.
2: Iya, Rio. Kakak beruntung bisa diterima di sekolah rakyat. Sekolah itu benar-benar bantu anak-anak kayak kakak dan kamu.
0: Tapi kenapa kakak kelihatan sedih dan takut? Kan kakak pintar dan suka belajar. Selama ini juga kakak selalu mengejari Rio dan teman-teman di sini. Kakak takut pelajarannya susah ya?
2: Bukan takut belajarnya, Rio. Kakak cuma, ya kadang merasa mimpi itu terlalu besar buat kakak. Karena keadaan kita, Rio, kita tinggal di rumah yang pintunya saja tidak ada. Kadang kakak mikir, masa iya kakak bisa punya masa depan yang bagus? Kalau pintu rumah saja tidak ada, bagaimana mungkin ada jalan ke pintu masa depan?
3: Lia, kamu jangan bandingkan diri kamu sama orang lain ya, nak. Rumah ini memang sangat sederhana. Tapi kamu punya semangat yang tidak sederhana. Pintu rumah kita memang tidak ada. Tapi pintu kesempatan itu selalu ada. Bagi yang mau berjuang dan berusaha, nak.
2: Iya, Ma. Makanya Lia mau coba dan puji Tuhan bisa diterima. Lia mau sekolah yang benar. Lia mau buktikan kalau kita juga bisa punya pintu masa depan. Walau datang dari tempat yang bahkan untuk bermimpi pun rasanya sulit.
3: Terima kasih ya, nak. Karena kamu tidak menyerah dan mempermasalahkan kondisi kita. Terima kasih karena mau berjuang, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kamu selama di sana.
0: Tapi nanti kalau kakak pergi, Rio tidur sama siapa? Terus nanti Rio dan teman-teman mau belajar dengan siapa kalau kakak pergi?
2: Rio, kamu kan bisa tidur sama mama. Kalau tentang belajar, kakak rasa kamu dan yang lainnya sudah mulai bisa belajar bersama-sama sekarang. Kan kalian sudah bagi buku hasil sumbangan dari kakak-kakak relawan kemarin. Kalian nanti pasti bisa juga untuk melanjutkan sekolah seperti kakak kelak di waktunya, asal tidak menyerah dengan keadaan dan terus berusaha. Apalagi sekarang kita punya sekolah rakyat yang sangat membantu anak-anak seperti kita untuk tetap bisa memiliki masa depan.
0: Tapi sekolah rakyat itu seperti apa sih, Kak?
2: Sekolah rakyat itu sekolah yang dibangun buat anak-anak yang kondisi hidupnya kayak kita, Rio. Yang rumahnya jauh, yang orang tuanya tidak sanggup bayar sekolah, atau yang tinggal di wilayah yang susah untuk akses belajar. Di sana juga kita bisa belajar banyak hal, bukan cuma pelajaran biasa. Kita juga belajar bercocok tanam, belajar teknologi sederhana, belajar cara hidup mandiri, bahkan belajar percaya diri dan berani bermimpi.
0: Berarti nanti kalau kakak pulang, kakak jadi orang hebat dong. Terus kita bisa pindah dari sini ya kan, Ma?
3: Amin. Kita doakan kakak Lia selama di sana ya, nak. Semoga Tuhan memberkati perjalanan kakak Lia. Dan semoga kakak Lia sehat dan pintar selama di sana ya. Ayo istirahat sekarang.

0: Rio akan selalu berdoa untuk kakak. Rio yakin kakak akan jadi orang hebat nanti.
1: Kakak akan berusaha sebaik mungkin. Sekolah rakyat itu seperti jembatan, Rio. Selama ini kakak cuma bisa mimpi dari rumah kita yang pintunya saja tidak ada. Tapi sekolah rakyat memberikan kakak sebuah pintu baru. Pintu yang bisa kakak lewati untuk masa depan yang lebih baik.
2: Betul, Nak. Sekolah itu bukan cuma tempat belajar. Itu kesempatan. Pintu rumah kita boleh tidak ada. Tapi pintu rezeki dan harapan bisa datang dari mana saja. Semua barangnya sudah ya, Nak. Hati-hati di sana ya. Tuhan memberkati.
1: Lia pamit, Bu. Rio, doakan Lia ya.

pergi dengan langkah kecil tapi membawa mimpi besar. Dan di balik kepergiannya, mereka percaya pintu rezeki tidak selalu terbuat dari kayu, engsel, atau kunci. Kadang pintu itu hadir dalam bentuk kesempatan, kebaikan orang, atau sekolah yang mau menerima anak biasa dengan impian luar biasa. Dan meski rumah mereka tetap tanpa pintu, hari ini mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa harapan selalu menemukan jalannya. Masuk tanpa perlu diketuk, datang tanpa perlu diundang, dan membuka masa depan yang selama ini mereka kira tak pernah ada.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu dinanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong. Ih,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan Angel juga udah harus pamit dari ruang dengar kamu, karena setelah ini Isaac Octavian juga bakal menemani teman Pro 2 dalam rangkaian santai siang hingga sore ceria ya. Teman Pro 2, menikmati hari demi hari dengan rasa syukur akan apa yang kita dapatkan. Dan yang pasti, semangat siang untuk semua teman Pro 2. Semangat dan yakin kalau hari ini kita bakal diberikan kebahagiaan, sukacita, dan berkat ya yang tidak putus-putus.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Ada salah satu universitas terkemuka di NTT ini membiarkan bahwa ada anak mahasiswa yang tidak tahu baca tetapi diluluskan karena sudah terlanjur kuliah. Silakan siapapun yang tidak menerima argumentasi saya, silakan kita diskusi.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Kupang, berjumpa bersama saya Aji Hasbi. Saat ini Aji akan mengajak Anda untuk memahami lebih dalam terkait fenomena paradoks literasi NTT. Gemar membaca tapi pemahaman rendah. Saat ini saya sudah berada di Gedung Perpustakaan Daerah Dinas Provinsi NTT untuk menceritahu bagaimana kondisi literasi masyarakat saat ini, tantangan yang dihadapi, hingga upaya membangun budaya membaca yang tidak hanya aktif membuka buku, tetapi juga mampu memahami isi dan makna dari setiap bacaan.
1: Membuka lembar demi lembar halaman buku, kini bukan lagi pemandangan asing di Nusa Tenggara Timur. Data terbaru BPS berdasarkan hasil survei tahun 2025 bahkan menunjukkan Provinsi NTT menempati peringkat pertama indeks minat baca di Indonesia. Prestasi yang tentu sangat membanggakan. Namun, di balik tingginya semangat membaca tersebut tersimpan sebuah ironi. Kemampuan memahami isi bacaan ternyata masih menjadi tantangan besar. Kita terbiasa mengeja kata, tapi kerap gagal menangkap makna. Lalu, apa sebenarnya yang sedang terjadi di ruang-ruang baca kita? Kita tanyakan langsung pada pihak Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi NTT.
2: Ya, baik. Pada prinsipnya kami mendukung data yang dikeluarkan oleh pemerintah karena data-data ini dia tidak sembarang keluar karena melalui survei dan hasil-hasil yang diambil dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Perpusnas. Jadi data ini BPS ambilnya barang tentu dari Perpustakaan Nasional, bukan dari sumber yang lain. Ada berbagai hal yang mengakibatkan generasi-generasi sekarang itu mereka kurang memahami apa yang dibaca, hanya istilah sekedar membaca. Mereka tidak memahami arti dan makna dari buku atau bahan bacaan yang dibaca. Oleh karena yang pertama itu, kalau mau jujur, kita sekarang ini mulai dari zaman setelah reformasi itu, berbagai macam-macam sistem pendidikan ini sering dirubah. Termasuk terkait kurikulum ya. Kurikulum itu seringkali berubah dan itu juga menjadi salah satu persoalan tersendiri dalam dunia pendidikan dan juga literasi itu sendiri. Yang berikut, di era sekarang, pada saat ini, kita tidak bisa memungkiri bahwa peran dari gadget itu sendiri mempengaruhi generasi muda sekarang, anak-anak yang generasi-generasi Gen Z ke atas ini, mereka lebih ketergantungan terhadap gadget. Karena pada hari ini kita, contoh anak kami sendiri di rumah pun, tidak bisa kita pungkiri bahwa anak kami sekarang hari ini mendidik mereka juga kadang-kadang kita punya keterbatasan dan kita seringkali menggunakan handphone untuk mengalihkan perhatian. Nah, oleh karena sering kita memberikan ruang itu kepada mereka, maka barang tentu mereka bergantung dengan hal-hal seperti itu dan merupakan ilmu yang sebenarnya ada di buku. Mereka tidak baca buku lagi. Minat mereka untuk satu hari membaca itu bahkan tidak ada. Pengunjung itu didominasi oleh mahasiswa yang sudah mau selesai. Biasanya mereka datang susun skripsi. Selain itu mereka datang untuk menggunakan fasilitas internet yang gratis. Kita di sini menyediakan fasilitas internet gratis untuk diakses oleh seluruh masyarakat, baik itu yang datang berkunjung sini atau mungkin yang sedang berada di lingkungan sekitar sini. Terus ada kunjungan-kunjungan dari sekolah-sekolah, SMA, SMP, SD, bahkan sampai TK. Mereka datang berkunjung untuk mengikuti wisata literasi. Dilihat secara garis besarnya, data-data itu lebih banyak mahasiswa. Kalau buku yang sering dipinjam itu buku terkait ya materi-materi terkait kemahasiswaan, misalnya hukum, kedokteran, keperawatan, yang paling banyak itu ilmu sosial, ilmu ekonomi. Kalau teknik ya tidak terlalu lah, mereka kebanyakan langsung praktek. Tapi yang bersifat ilmu sosial itu paling banyak. kedokteran, kesehatan seperti itu. Jumlah koleksi buku dari jumlah judulnya itu ada sekitar 45.775 judul dengan total eksemplar 112.137 eksemplar. Ada layanan mobil perpustakaan keliling. Jadi teman-teman baik di sekolah maupun kampus atau pegiat-pegiat literasi maupun di masyarakat bisa bersurat secara resmi untuk kita melayani teman-teman di sekolah maupun di komunitas-komunitas pegiat literasi dan masyarakat. Ya, salah satu program baru yang kami buat podcast terkait literasi itu bebas komunitas datang mau berbicara atau siapapun datang berbicara, kita layani podcast untuk kita tingkatkan, kita punya promosi. Saya berpikir saya tidak bisa mengambil posisi sebagai orang yang kritik, tetapi pada faktanya adalah teman-teman yang per hari ini kita lihatlah di media, berbagai media, ada anak SMP yang belum bisa membaca, ada anak SMA yang membacanya juga masih terbata-bata. Bahkan ada di dalam kehidupan pribadi kami itu ada keluarga kami yang minta maaf ya, ini sebenarnya tidak bisa omong, tapi memang saya harus bicara ini. Dan ada salah satu universitas terkemuka di NTT ini membiarkan bahwa ada anak mahasiswa yang tidak tahu baca tetapi diluluskan karena sudah terlanjur kuliah. Sampai dia lulus, dia tidak tahu huruf A itu menurut bagaimana. Tetapi anak itu punya kemampuan untuk mengingat dan menghafal. Itu luar biasanya dia. Tapi untuk suruh membaca agak-agak repot. Itu contoh kasus. Kadang-kadang guru-guru itu mengajar menggunakan metode bahasa ibu. Tetapi kadang-kadang masalah kaprahnya adalah teman-teman di lapangan itu, saya tidak omong siapapun, tapi kadang-kadang mengajarkan teman-teman guru ini fakta, ini fenomena, dan silakan siapapun yang tidak menerima argumentasi saya, silakan kita diskusi. Per hari ini mereka belum mampu mentransfer bagaimana cara membaca yang baik dari bahasa ibu untuk diterjemahkan kepada bahasa Indonesia untuk mempraktikkan itu secara baik dan benar. Nah, saran saya, teman-teman guru di lapangan ini, mereka harus mampu menjadi mentor atau tutor untuk mentransfer mulai dari pengenalan huruf secara bahasa ibu ke bahasa Indonesia sampai artikulasi sampai dengan pengenalan makna dan sebagainya.
1: Di tengah derasnya arus informasi digital, kebiasaan membaca perlahan mulai kembali tumbuh di kalangan anak muda Kota Kupang. Namun, di balik meningkatnya minat membaca itu, muncul satu pertanyaan besar. Apakah kita benar-benar memahami apa yang kita baca? Fenomena inilah yang menjadi wajah paradoks literasi di Nusa Tenggara Timur. Gemar membaca tapi pemahaman masih rendah. Di tengah kondisi tersebut, Kupang Book Party hadir membawa semangat baru. Mereka mengajak anak muda kembali membaca di alam terbuka, membangun ruang diskusi, dan menumbuhkan budaya berpikir kritis lewat buku. Lalu, bagaimana gerakan sederhana ini mampu menjadi ruang membangun literasi yang lebih bermakna bagi generasi muda? Mari kita dengarkan cerita mereka.
3: Jadi, di KBP sendiri ini, kami sudah berjalan sejak Maret tahun lalu. Jadi, sejauh ini sudah setahun lebih. Dan anggotanya itu terdiri dari banyak kalangan, Kak. Jadi, ada dari orang tua bahkan yang sudah punya anak. Lalu ada anak sekolahan, anak SMA sejauh ini yang paling muda. Kemudian, yang paling banyak kami lihat itu adalah dari anak-anak kuliah. Jadi banyak mahasiswa yang masih semangat untuk berdiskusi dan lain-lain. Pengwarti ini adalah sebuah komunitas, book club lah katakanlah, yang ada di Kota Kupang, yang punya semangat untuk menyadarkan teman-teman bahwa membaca itu asik, pun mau menampik banyak hal yang stereotip yang kurang baik tentang membaca, kayak hanya buat orang pintar atau kutu buku dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Kak.
4: Kegiatan kegiatan yang sudah dilaksanakan dari awal di tahun berapa ya, tadi belum
3: disebutkan ya? 2025 Maret hingga tahun ini.
4: Kegiatannya apa saja?
3: Nah, yang paling sukses, kalau Beta pribadi tidak bisa mengukur seberapa sukses. Beta mungkin mengukurnya dari seberapa senang kami melakukannya, Kak. Jadi kegiatannya tuh sejauh ini ada yang reguler, itu di mana kami datang untuk berdiskusi, membaca buku bersama. Kemudian ada Ghost to School. Ini Beta pribadi juga sangat suka karena di sini kami datang ke sekolah-sekolah, lalu mengajak anak-anak di sana membaca, lalu kami bawa suatu tema tertentu untuk kami bahas di sana. Kemarin kami sempat ke SD Santo Yosef 5 di Kuaputu. Di sana kami membawa tema tentang bagaimana berita dan lain sebagainya dibawa pada zaman dahulu. Kalau sekarang kan semua bisa diakses melalui handphone dan segala media digital begitu, Kak. Jadi Beta pribadi sangat suka dan sangat sering mempromosikan kegiatan ini, Ghost to School itu. Kemudian kami juga pernah Ghost to Campus kemarin itu ke Poltekkes Kemenkes Kupang dengan tema yang sama tapi dengan pendekatan yang berbeda, mungkin lebih detail karena kami sedikit bedah buku karena ada teman juga yang sudah menerbitkan buku, Kak, sehingga kami bedah bersama buku novel yang bertema psikologi. Kalau Beta mengukur sendiri, Kak, BEM teman-teman tuh mulai ada yang mulai bertanya kayak, kalau ketong yang baru mau baca nih sebaiknya baca buku apa ya, yang ringan-ringan dulu. Yang sebelumnya Beta lihat kayak tidak begitu tertarik, namun karena dengan adanya ini mereka jadi kayak bertanya-tanya, kalau kami yang baru mau baca apakah boleh gabung dan lain sebagainya. Mulai banyak ada pembicaraan tentang buku, mulai ada banyak diskusi-diskusi tentang sastra dan lain sebagainya. Rasa penasaran itu tuh berasa satu hal yang bisa buat ketong untuk melihat bahwa sudah mulai ada ketertarikan, ada sesuatu yang mulai tumbuh begitu, Kak. Beta pribadi melihat angka-angka ini senang sekali, Kak, karena NTT dengan tingkat literasi yang tinggi, apakah ini sesuatu yang baik begitu? Namun pada prakteknya, Kak, Beta sendiri karena kebetulan bekerja di bagian pendidikan juga, jadi banyak pengajar juga yang mengeluhkan tentang bagaimana literasi anak-anak ini sebenarnya sangat kurang begitu. Jadi kemudian sedikit mempertanyakan kembali bagaimana data-data ini diambil, variabelnya apa saja dan lain sebagainya. Di satu sisi mau senang tapi pada kenyataannya masih banyak kendala seperti itu, Kak. Namun setelah diskusi-diskusi juga dengan teman-teman lain, teman-teman juga bilang bahwa sebenarnya kalau dalam hal literasi itu mungkin belum ada dorongan yang tepat lah dari kasus pendidikan gitu, mungkin dari pihak lingkungan dan sekolah seperti itu, Kak. Sekarang Beta lihat top 2 nih, novel dan yang kedua politik. Beta pribadi sangat senang karena teman-teman tuh makin tertarik dengan buku-buku politik, tidak semata-mata buku yang politik atau self-help gitu, tapi novel-novel yang ada unsur sosial budayanya, sosial politiknya begitu, Kak. Nah, ini satu pertanda bahwa anak-anak muda juga berarti makin tertarik untuk mengenal dia punya isu permasalahan sosial begitu, Kak. Dan ini sangat menarik sih, Kak, untuk didiskusikan lebih jauh begitu kalau di dalam komunitas. Karena apalah arti, Kak, kalau ketemu cuma baca lalu kemudian tidak ada tidak dibaca lebih dalam dan direfleksikan seperti itu. Karena pada hakikatnya kan literasi sendiri bukan cuma membaca tapi memahami juga. Di sini kami mau bersama-sama dengan teman-teman membaca dan memahami melalui diskusi-diskusi yang kami lakukan seperti itu, Kak. Sebenarnya ini kompleks, biasanya enggak bisa bilang cuma karena satu alasan saja. Karena Kak tahu sendiri harga buku yang mahal. Harga buku yang jujur buat Beta pribadi saja kadang suka sekali, tapi buku yang bagus tuh kayak 100-an, 200-an karena pajak dan lain sebagainya begitu, Kak. Kemudian akses terhadap buku pun, Kak, di Kota Kupang sendiri kemarin tuh, bahkan ke sekolah itu akses pada buku-buku yang baik dan layak tuh masih terbatas begitu, Kak. Makanya tadi kenapa Beta bilang Beta suka sekali dengan kegiatan Ghost to School. Di sana kami bawa beberapa alternatif bacaan lain buat teman-teman atau adik-adik di sekolah-sekolah, sehingga mereka juga tahu bahwa buku tuh ini ada buku yang asik tidak hanya buku pelajaran mungkin di sekolah yang mereka temukan setiap harinya begitu, Kak.
1: Membaca hari ini tidak lagi cukup hanya sebatas membuka halaman demi halaman buku. Tetapi bagaimana seseorang mampu menangkap pesan, memaknai informasi, hingga menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Fenomena inilah yang kemudian menjadi perhatian bersama. Ketika budaya membaca mulai tumbuh, kualitas pemahaman juga perlu dibangun secara beriringan agar literasi tidak berhenti pada angka statistik semata. Namun persoalan literasi juga berakar kuat pada bagaimana kita memperlakukan bahasa sebagai alat komunikasi dan logika berpikir. Gerakan anak muda ini pun mendapat perhatian serius dari Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mereka menilai bahwa literasi hari ini tidak cukup hanya diukur dari seberapa banyak halaman buku yang habis dibaca, tetapi dari kemampuan dasar berbahasa, cara mengolah struktur berpikir, hingga bagaimana menyampaikan kembali informasi tersebut secara kritis dan bijak. Kemudian bagaimana pandangan Duta Bahasa melihat paradoks ini?
5: Isu bagaimana literasi ini berkaitan dengan memahami konsep bacaan itu sendiri, itu tentu menjadi bagian yang masih menjadi tugas kita untuk sama-sama bersamai kita kawal gerakan literasi ini agar tidak hanya minat bacanya saya yang tinggi, tapi bagaimana ketika kita membaca suatu bahan bacaan, kita juga memahaminya dan juga alangkah baiknya melalui bahan bacaan itu kita bisa mengambil sebuah gagasan dari bahan bacaan itu. Jadi tidak berhenti minat baca tinggi saja, namun bagaimana kita bisa memahami konsep bacaan tersebut. Oke, baik. Sebenarnya kalau dari kami sendiri, dari Duta Bahasa, kami merupakan mitra strategis dari Balai Bahasa Provinsi NTT dan juga Badan Bahasa. Untuk programnya sendiri di tiap tahunnya, bagi pemenang terbaik satu itu mempunyai krida. Nah, di tahun 2023 di angkatan saya kemarin, krida yang saya angkat ini namanya serasi atau semangat literasi. Dan memang seperti yang dikatakan bahwa kami Duta Bahasa hadir sebagai pemantik dan juga pemengaruh dalam tanda kutip untuk bisa mendukung agar gerakan literasi ini mengalami peningkatan di Provinsi NTT. Nah, untuk di tahun ini sendiri, dalam waktu dekat, dalam minggu ini, kita ada krida Duta Bahasa, yaitu lokakarya ataupun juga penulisan esai kritis bagi teman-teman mahasiswa. Di tahun 2024, kita sempat ada krida berkunjung ke Timur Tengah Selatan, itu kridanya literasi edukasi berbasis masalah sanitasi. Jadi kita memperkenalkan bagaimana cara mencuci tangan, bagaimana cara menggosok gigi menggunakan bahasa pengantarnya itu bahasa daerah atau bahasa dawan yang kita kemas dalam lagu anak sehingga lebih menarik untuk bisa dipelajari. Lalu di tahun kemarin, tahun 2025, kami juga menggunakan bahasa dawan, bahasa pengantarnya masih bahasa yang sama, namun isu yang kita angkat yaitu literasi berbasis edukasi rabies dengan lokasinya di Timur Tengah Selatan juga. Di tahun 2023, waktu saya menjalankan krida saya yang akan kami bawakan ke nasional kemarin, kami bekerja sama dengan salah satu sekolah dasar yang ada di Kota Kupang, letaknya yaitu di Konino. Waktu itu program yang kami bawakan adalah kami memberikan pelatihan menulis cerita dan juga membaca buku bersama. Lalu anak-anak ataupun para siswa ini kami minta untuk memberikan ulasan, dalam artian ada kegiatan mengulas buku di sana. Dan ini menarik karena waktu kami datang, kami mempunyai harapan bahwa mereka semangat. Dan ternyata hal ini benar-benar terjadi ketika kami datang di sana. Kami mulai dengan pelatihan menulis puisi, lalu juga kami membaca cerita bersama, lalu juga di sana kami meminta mereka untuk memberikan ulasan makna yang mereka dapatkan dari suatu cerita atau suatu bahan bacaan. Kami Duta Bahasa Provinsi NTT bersyukur sekali bisa berada di Provinsi Kepulauan. Dan ini menjadi suatu tantangan juga bagaimana kami dengan jarak yang jauh kami bisa menjangkau wilayah-wilayah kepulauan selain di Pulau Timur. Sehingga ini bukan menjadi suatu kelemahan bagi kami, namun kami menggunakan media sosial. Media sosial kami di Duta Bahasa NTT, kami sering berbagi konten kreatif berbasis kebahasaan, baik itu bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah, sehingga walaupun kami tidak bisa sampai ke Rote misalnya, namun setidaknya ilmu ataupun konten yang kami buat disaksikan oleh teman-teman dari Pulau Rote. Sehingga walaupun kami berada di pulau yang berbeda, namun kami yakin dengan semangat yang tinggi untuk meningkatkan literasi, selalu ada jalan, apalagi dengan media sosial ataupun era digital yang begitu kuat saat ini. Baik, terkait hal tersebut, memang waktu kita membaca, kalau dari saya sendiri, diawali dengan rasa penasaran. Rasa penasaran ini tentu ada dari ketidaktahuan saya sendiri. Misalnya saya tidak tahu terhadap suatu topik A misalnya. Tentu akan muncul, A itu apa, A itu kenapa, A itu siapa, A itu bagaimana. Ketika rasa penasaran ini sudah ada, lalu secara otomatis tergerak. Rasa ingin tahu ini tergerak dengan mencari bahan bacaan, mencari buku dan bahan bacaan lainnya, sehingga bagaimana agar rasa penasaran ataupun rasa ingin tahu ini bisa terobati. Tentu kami dari Duta Bahasa NTT sebagai mitra strategis Balai Bahasa Provinsi NTT yang mempunyai program berkelanjutan, apalagi terkait dengan topik literasi ini, dengan berbagai program yang ada. Seperti yang tadi saya katakan bahwa di tahun ini akan ada program penulisan esai bagi teman-teman mahasiswa, lalu juga ada membaca cepat, lalu juga ada mengulas buku, lalu juga dari segi ataupun dari aspek penguatan kemampuan kebahasaan khususnya bahasa Indonesia ini sendiri, ini merupakan langkah strategis di mana ketika kita membaca buku, kita tidak hanya berhenti di membaca saja, namun kita juga bisa memahami isi bacaan yang kita baca, konsep bacaan seperti apa, lalu ketika kita sudah baca, kita pikirkan, kita pahami, dan dari hal tersebut akan lebih baik ketika kita menemukan suatu gagasan ataupun ide pokok daripada bahan bacaan tersebut. Jadi kalau dari kami sendiri Duta Bahasa, kami sebagai mitra strategis terus mendukung Balai Bahasa Provinsi NTT dan juga Badan Bahasa dalam berbagai kegiatan, baik itu literasi kebahasaan dan kesastraan, pelindungan bahasa daerah maupun juga penginternasionalan bahasa Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Kupang, membaca pada akhirnya bukan sekedar kompetisi menghabiskan bab demi bab di dalam buku atau sekedar pemanis dokumentasi di media sosial. Membaca adalah proses mengasah jiwa dan ketajaman berpikir. Memutus mata rantai paradoks literasi di NTT adalah tugas kita bersama. Saatnya kita bergerak bersama dari sekedar gemar membaca menuju pembaca yang bijaksana dan kritis. Agar NTT tidak hanya juara dalam angka minat pembaca, tetapi juga melahirkan generasi yang kaya akan gagasan dan aksi nyata.

Saya Haji Hasbi bersama seluruh tim kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami, sampai jumpa di topik feature berikutnya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Teman

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Pro 2 FM.

Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola. Let's go! Lagi asik banget nih. Kuramal, kamu lagi nungguin Piala Dunia FIFA 2026 ya? Bicara soal Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma gol dan selebrasi yang bikin berkesan, tapi juga lagu-lagunya. Karena setiap edisi Piala Dunia selalu punya theme song yang membakar semangat dunia. Siapa nih yang masih ingat Waka Waka This Time for Africa dari Shakira di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan? Lagu ini tuh jadi anthem penuh energi yang sampai sekarang pun masih sering diputar saat event olahraga. This Time for Africa. Lalu di Brazil tahun 2014 ada We Are One Ole Ola dari Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leggi yang menghadirkan nuansa pesta khas Amerika Latin. Masuk nih ke Rusia tahun 2018, dunia ikut bernyanyi lewat Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi. Lagu ini mengajak semua orang menikmati momen terbesar sepak bola dunia. Dan yang paling fresh, di Qatar tahun 2022 hadir Dreamers dari Jungkook bersama Fahad Al-Kubaisi. Lagu ini tuh sukses menyatukan semangat musik, budaya, dan sepak bola dalam satu panggung megah.

Nah, menuju FIFA World Cup 2026, publik kembali dibuat penasaran dengan kabar kembalinya Shakira lewat lagu terbaru berjudul Dai Dai. Banyak fans yang langsung bertanya, apakah Shakira akan kembali menciptakan anthem legendaris seperti Waka Waka atau justru lebih spektakuler? Tapi satu hal yang pasti, setiap lagu Piala Dunia selalu punya tujuan yang sama, menyatukan dunia lewat musik dan olahraga.

0: Pernahkah kamu mendengar pepatah, ada emas di balik semak? Di Rotendao, pepatah itu nyata. Perkenalkan, akulah emas itu. Maksudnya, namaku adalah pohon legundi. Aku tumbuh liar di pesisir, masyarakat sering menganggapku tanaman biasa. Tapi siapa sangka, aku adalah pahlawan ekonomi bagi masyarakat setempat. Aku tumbuh di antara karang dan deburan ombak Rotendao. Orang-orang melihatku sebagai semak liar, tak terurus, dan sering terlewatkan. Namun ketika kemarau datang dan alam mulai enggan memberi, aku tetap berdiri. Aku menyimpan rahasia di balik buah-buah kecilku yang hitam pekat. Uniknya lagi, bagian tubuhku ini serbaguna. Bisa jadi bumbu penyedap makanan yang khas, sampai jadi ramuan obat tradisional yang manjur untuk kesehatan, bahkan sebagai pengawet. Ceritaku adalah pengingat sederhana. Alam tidak pernah benar-benar membiarkan kita kekurangan. Terkadang, kita hanya perlu menunduk sejenak untuk melihat harta yang sudah tumbuh di bawah kaki kita sendiri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
3: Masih dari kawasan Tempelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, sampai di pukul 2.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya gak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, gak apa-apa kan?
3: Ya Mas, gak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Santai siang hanya di
8: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8 Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, senang bisa kembali menyapa kamu. Isak Oktavian hari di sini. Dan seperti biasa, kalau di jam segini waktunya kamu istirahat, kita bakalan temani nih istirahatnya kamu dengan obrolan seru di Muda Kreatif. Dan pastinya bakal ada teman-teman muda di Kota Kupang yang akan berbagi pengalaman mereka dalam ngerintis usaha, khususnya UMKM ya teman Pro 2. Dan kali ini Isak sudah bersama dengan salah satu bintang tamu spesial kita, ada owner Papi Pu Cafe. Kak Papi, bagaimana kabarnya?
4: Baik.
3: Sehat?
4: Sehat.
3: Oke, terima kasih sudah mampir ya.
4: Sama-sama.
3: Ke Pro 2 FM Kupang. Nah, Kak Papi ini adalah owner dari Papi Pu Cafe.
4: Papi Pu Cafe, ya betul.
3: Asik. Karena namanya Papi gak sih?
4: Iya, karena namanya Papi makanya ribet.
3: Punya?
4: Papi Pu. Ya kalau kita orang Kupang, kalau Pu itu kepunyaan. Jadi kayak contohnya beta ya.
3: Oh, ya, berarti jadi salah sebutnya adalah Papi Pu.
4: Iya, Papi Pu Cafe.
3: Oh, oke. Oke. Oh, Papi Pu. Kenapa enggak Pung?
4: Maksudnya itu beta, kalau beta ambil dari biasa ejekan dari teman-teman itu Papi Pu Pepo. Ya, ya itu dari itu. Jadi beta singkat ke okay. Papi Pu. Nah, dengan meaningnya juga Papi Pu itu artinya Papi Pung sesuatu.
3: Oh iya, benar. Seru ya. Dipikir tadi Papi Pu tuh ada apa namanya? Sambungan dengan namanya siapa begitu, jadi Papi Pu, berarti Papi Pung ini ya. Papi Pung harta ya,
4: ya seperti itu. Kurang lebih.
3: Oke, teman Pro 2, Kak Papi adalah owner dari Papi Pu Cafe seperti yang sudah kita sampaikan. Mungkin kita kenalan dulu ya sebelum berlanjut untuk ngobrol soal usaha dari Kak Papi, yaitu Papi Pu Cafe. Sedikit perkenalan dong Kak Papi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin.
4: Oke, jadi kenalkan, beta pun nama Papi Pelo, selaku owner dari Papi Pu Cafe. Mau mungkin cerita sedikit tentang diri. Mungkin beta lahir di Rote.
3: Sekarang?
4: Gimana? Kesibukan sekarang ya sebagai owner seperti biasa ya sih.
3: Okay. Itu saja atau ada kesibukan lain?
4: Tidak ada, okay. Full time owner.
3: Wes asik, CEO. Baiklah, ya. Soal Papi Pu Cafe ini dari kapan?
4: Dari 2004.
3: Agustus. 2004. Ini di mana sih tempatnya?
4: Di Oesapa. Di
3: Oesapa.
4: Di belakang Serbat 35 yang baru, kalau kakak tahu. Dari apa? Lampu merah Oesapa itu sebelah kanan ada Serbat 35, pas belakangnya Serbat 35. Yang
3: oh, oke. Okay.
4: Itu disebutnya itu Jalan Monitor. Kalau
3: Jalan Tol Monitor.
4: Monitor ketua.
3: Anggota mau lapor.
4: Ya, dikenal situ Jalan Monitor sih.
3: Biasanya. Oh, oke. Okay. Dari ya. 2012. Waktu itu ceritanya gimana sih akhirnya seorang Kak Papi kepikiran untuk bikin kafe? Sebelumnya kesibukan apa, atau memang sebelumnya juga mungkin di dunia bisnis yang sama atau gimana?
4: Sebelumnya saya perantau di Bali ya, jadi memang awal tujuan merantau itu memang kepengen juga kalau pulang itu membawa hasil ya. Hasilnya seperti apa masih belum ada waktu kemarin waktu itu. Dan seberjalannya pengalaman ya, pengalamannya kebanyakan di dunia restoran atau F&B. Jadi ya terpikir untuk membuat suatu mungkin skala kecil dari restoran ya itu kafe atau warkop seperti itulah.
3: Oh, jadi sebelumnya memang waktu itu merantau ke Bali
4: ya.
3: Dan juga memang berkecimpung langsung di F&B.
4: F&B ya.
3: Alright.
4: Jadi lulus dari SMK langsung memutuskan untuk merantau.
3: Berapa tahun?
4: Dari 2017
3: sampai 2024,
4: jadi kurang lebih 7 tahun lah.
3: Wow.
4: Iya.
3: Memutuskan pulang tuh karena ngerasa sudah siap untuk usaha sendiri atau gimana?
4: Waktu itu memang baru selesai juga dari kerja dan tidak ada aktivitas, dan memang karena tujuannya sudah pengen usaha, jadi melakukan riset selama 2 tahun di tempat kerja yang terakhir itu, beta lakukan riset lah untuk kira-kira planning ke depan setelah ini apa, dan membuat usaha dalam bentuknya apa itu masih ini. Masih banyak jenis usaha yang pengen dijalankan, cuman yang paling terakhir yang bisa di apa eksekusi itu ya usaha F&B. Sempat terpikir untuk pengen buka laundry, karena di pas SMK kan saya tuh di dunia apa di jurusan perhotelan.
3: Perhotelan ya.
4: Jadi banyak juga kerja di laundry juga, jadi mungkin pengen aplikasikan lah ke usaha, cuman tidak terrealisasi karena beberapa kendala dari faktor tempat dan apa segala macam, alat dan sebagainya, jadi kurang lah untuk ini.
3: Oh oke, jadi akhirnya putusan terakhirnya, pilihan terakhir jatuh di kafe ini ya?
4: Kafe, iya.
3: Oh, oke, jadi selama 2 tahun kerja di sana pun jadi langsung ngelihat cara ngelolanya ya?
4: Iya, karena kan mereka bukan cuma 2 tahun sih kak, dari awal merantau itu setiap detail mulai dari pelayanan, cara masak dan cara apa ya, penyajian segala macam itu beta mencoba untuk mempelajari secara detail. Dari awal memang beta merantau.
3: Sudah ada tujuan besar dari awal pergi ya?
4: Beta fun fact-nya, uniknya beta itu suka kalau di mana-mana pun beta kerja, beta akan membayangkan one day beta akan memiliki usaha yang sama, mungkin tapi skalanya lebih kecil lah kalau bisa, yang bisa digapai. Contoh kayak beta dulu magang di laundry, ya, kayak membayangkan suatu saat kayaknya punya usaha laundry kecil kayak boleh deh. Ya, jadi pas kerja di restoran juga gitu, kayak one day kalau punya apa usaha F&B kecil-kecil kayak bisa sih.
3: Wow.
4: Ya. Ya, jadi kayak mulai mempelajari dari cara buat minumannya kayak bagaimana, cara melayani seperti apa, cara preparation untuk makanan itu seperti apa. Kadang beta dekat dengan chefnya, berbaur dengan chef, anak-anak kitchen, anak-anak bar, untuk mempelajari begitu loh cara masak, cara buat minum seperti itu.
3: Jadi ini satu kali dayung 230
4: terlampau ya betul.
3: Jadi memang ini strategi belajar juga nih buat teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita kerja dengan begitu kan juga kemauan untuk belajar lebih tinggi ya.
4: Iya, curiosity-nya harus lebih tinggi sih.
3: Wow. Akhirnya 2024 memutuskan kembali.
4: Iya.
3: Nah, ceritain awal mula kakak mulai ngerintis. Karena sebenarnya kalau bikin usaha ya, itu kan tidak semudah yang orang-orang pikirkan ya.
4: Betul, betul. Sangat-sangat betul, teman-teman.
3: Kalau ketemu orang bilang, wih sekarang sudah begini-begini. Tapi kan ceritanya kita sendiri yang tahu. Gimana tuh?
4: Iya, jadi memang pas terakhir, di tempat terakhir bekerja, ya ada beberapa case yang memang beta harus terpaksa berhenti. Dan beta menemukan keresahan kayak, beta tuh orangnya sudah bisa berhenti untuk melakukan sesuatu gitu, kayak sudah bisa diam saja. Nah, jadi waktu corona itu berhenti kerja juga sempat kayak memaksakan diri untuk bantu di apa, bantu kakak ini buka apa, bikin usahanya dia itu, beta bantu bikin minuman lah apa segala macam. Jadi ada aktivitas saja seperti itu. Terus pas terakhir yang selesai dari tempat kerja yang terakhir itu, beta biasanya tuh kalau memang senang kerja pasti melakukan lamaran kemana-mana gitu untuk cari lamaran. Tapi entah kenapa pada titik itu beta tidak ingin lagi untuk bekerja di company lain. Jadi kayaknya memang, jadi beta mulai fokus untuk riset, bikin riset untuk membuat usaha. Dan mungkin yang kemarin-kemarin itu karena masih terbagi dengan kerjaan yang utama, jadi mungkin titik fokus ke usahanya tidak terlalu banyak. Nah, sekarang dengan tidak bekerja lagi di apa, di company manapun, jadi titik fokusnya mungkin lebih besar lagi kayak. Jadi beta mulai risetnya lebih banyak lagi, mulai dari bikin menunya, ya varian menu yang kira-kira cocok di kalangan muda atau kota Kupang terkhususnya begitu, yang sesuai rasa bisa diterima dan segala macam. Terus mulai mencari alat, supply alat, bahan chain, bahan segala macam. Riset lebih mendalam di situ begitu sih. Jadi setelah selesai itu, ya beta setelah riset segala macam, cari alat segala macam, beta rasa beta sudah mulai secara keuangan sudah cukup, secara alat dan ini beta supply chainnya sudah bagus. Beta tinggal di tempatnya ini dan beta melakukan beberapa pencarian juga di Facebook, beta kontak teman-teman yang di Kupang, boleh coba bantuin dong cari tempat-tempat. Cuman ya kendalanya kalau cari tempat itu kan ketong sendiri bisa ya melihat apa peluangnya, kalau ketong sendiri lihat langsung di tempatnya. Nah, jadi yang mau sendiri mau biar turun langsung ke Kupang, turun ke Kupang. Jadi memang sudah setahun dua tahun belakangan itu sudah kontak teman-teman untuk cari-cari tempat, tapi kayak feel-nya tidak dapat karena beta tidak lihat langsung. Jadi ya terakhir karena memang sudah tidak bekerja, sudah apa segala macam, beta pulanglah ke Kupang. Jadi sekalian riset tempat ya, secara alat dan apa alat menu sudah siap,
3: ready.
4: Tinggal di tempatnya ini kan yang belum ready, jadi ya okelah turun untuk lakukan ini eksekusi di tempat. Nah, dipunya tantangan ini banyak banget. Mulai dari cari tempat itu, aduh berat-berat. Jalan datang, bidang beta yang target marketnya mahasiswa, beta planningnya itu target marketnya mahasiswa. Jadi lakukan riset dulu, cari-cari tempat, itu mungkin memakan waktu berapa ini ya, 1 bulan 2 bulan kayaknya kalau nggak salah sih. Beta turun itu di bulan mama pulang tahun bulan Juni ya. Beta pulang bertepatan dengan ulang tahunnya beta mama di tanggal 28 Juni. Sekalian kasih surprise. Jadi pas beta pulang itu tidak ada yang tahu. Tidak ada satu orang pun yang tahu kalau beta pulang, kecuali beberapa saudara laki-laki di Bali yang satu kos sama-sama. Ya beta pulang jarak mau apa-apa. Ya. Biar surprise buat mama. Beta barang itu kirim duluan sebakal sampai di rumah. Tapi betanya belum sampai. Beta masih pakai kapal. Pakai Dharma Kartika ya. Dia perjalanan datang ini dari Juni, lalu mulai riset sampai di Juni, apa datang sini sampainya di Juni, terus riset dapatnya di ini ya Juni Juli sekitar pertengahan Juli atau awal Agustus lah dapat tempatnya.
2: 2 bulan, 3 bulan.
4: Ini 1 bulan lebih. Ya. Jadi datang Kupang itu masih keliling tiap malam untuk keliling cari
3: karena
4: tempat.
3: Karena lihat spotnya kan.
4: Harus cari spot peluangnya di mana yang bisa di ini toh untuk pasar yang beta inginkan gitu loh. Yeah. Apalagi dengan riset yang beta punya itu kan kotong kota Kupang itu mau dibilang ya, bukan mau ini tapi sebagian besar masih daya beli kota Kupang itu masih menengah ke bawah tuh kan.
3: Betul.
4: Nah, beta mau isi di itu, mau isi masalahnya di situ kayak pengen memberikan lifestyle yang kekinian yang sudah orang pengen nongkrong di kafe tapi mengisi daya beli masyarakatnya juga dia tidak terbebani gitu loh dengan daya belinya mereka. Nah, dari beta lakukan riset yang paling besar peluangnya itu biar jangka panjang mungkin carinya di tempat-tempat nongkrong yang sudah viral waktu itu kayak Bundaran. Kita riset Bundaran, terus sempat di Palapa, itu memang tempat-tempat nongkrong yang sudah viral, El Tari.
3: Betul.
4: Terus beta cari juga target market beta itu ada di mahasiswa. Nah, beta cari kampus-kampus nih. Waktu itu UCB dan Undana dan lain sebagainya. Sempat dapat cek lokasi pertama itu di area STIM ya. Cuman kontek-kontekan sama pemiliknya memang tidak connect, tidak berjalan dengan baik. Jadi memang orang bilang mungkin tidak jodoh juga. Jadi sudah mungkin 3-4 kali beta ke sana untuk mau ketemu sama ownernya untuk bicara, cuman tidak dapat. Cuman lewat chat saja dan itu juga kayak putus nyambung chatnya itu sonde intens sekali itu. Jadi ya itu sudah terakhir pi katanya sudah ada yang ambil ya sudahlah. Saya beranggap saja memang tidak jodoh saja itu. Lalu terakhir ini yang dapat di Andi Osapa ini begitu chat langsung direspon dengan baik, langsung beta minta lokasi dan pengecekan dan waktu itu memang kondisinya masih ya tidak dibilang buruk tapi tidak juga baik sekali juga tempatnya. Harus banyak hal yang dilakukan, direnovasi dan lain sebagainya. Ya deh beta, ya sudah. Secara ini tempatnya oke. Lokasi juga tidak jauh dari keramaian. Ya coba nekatkan diri untuk ya sudah eksekusi
3: aja. Asik. Tepatnya buka di bulan apa? Berarti
4: 15 Agustus.
3: Agustus. 15 ya. Agustus. Sebentar lagi
4: 2024. Ya bakal 2 tahun nih.
3: 2 tahun. Berarti pilih ini. 3 2 tahun jadi CEO. Oke. Akhirnya berarti setelah balik dengan perjuangan yang tidak mudah juga untuk prepare sebuah usaha, apalagi kan usaha di F&B.
4: Iya.
3: Di Kupang juga lumayan banyak sebenarnya.
4: Lumayan banyak,
3: bisa kita bilang ya. Target masing-masing dengan target pasarnya, target marketingnya.
4: Yeah.
3: Kalau sendiri kan akhirnya juga menargetkan teman-teman mahasiswa.
4: Ya,
3: makanya ngambilnya di dekat
4: area kampus.
3: Area kampus. Nah, itu konsepnya gimana tuh? Untuk workspace, untuk nongkrong atau gimana?
4: Iya, yeah, mau dibilang kayak workspace mungkin.
3: Workspace.
4: Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk yang nongki-nongki yang santai-santai.
3: Okay.
4: Jadi beta mau bungkus semua lah di satu wadah lah ini. Jadi kalau
3: seperti kesukaannya mahasiswa.
4: Jadi sesuai dompet mahasiswa masuk, kesukaan mahasiswa masuk, kebutuhan mahasiswa masuk.
3: Wow.
4: Itu semuanya complete in one place.
3: Okay. Jadi tempat kerja tugas.
4: Iya. Jadi kalau dari ini, kalau dari konsep makan minum beta angkat itu angkringan. Itu. Jadi nilai jualnya itu beta pakai angkringan, jadi masuk ke ranah ekonominya, jadi daya spendingnya itu beta ambil di situ. Jadi itu pakai angkringan, terus beta sempat riset namanya Warmindo, kalau kakak tahu di Jawa sana itu namanya Warmindo, ya warung mie Indonesia. Jadi banyak menu-menu mie yang beta coba angkat juga di situ di awal, terus baru kesini-kesini beta upgrade lagi menu. Jadi bagaimana mereka mendapatkan kesan kafenya itu, kesan mewahnya itu.
3: Okay. Nah,
4: jadi ada menu-menu yang di upgrade lagi untuk membawa kesan kafe juga.
3: Asik. Biar tetap. Kan kalau misalnya angkringan, Warmindo, mungkin mereka juga bisa temuin di beberapa titik ya. Tapi kalau
4: iya,
3: naik kelas supaya sesuai ke agak keren dikit.
4: Keren
3: dikit
4: ya. Di kafe ya.
3: Iya. Lagi kursi tugas di kafe, Pak.
4: Iya, makanya kayak apa? Dibungkus semua itu Warmindo, angkringan dan kafe itu ditaruh di satu tempat.
3: Oke. Okay.
4: Jadi secara untuk money spending mereka tidak takut.
3: Betul.
4: Tapi secara kelas kayak wah beta nongkinya di kafe nih, pride-nya juga tidak hilang gitu loh. Kita dapat nongkinya di kafe dan beta dapat tempatnya estetik, beta dapat tempat fasilitas yang setara kafe, tapi money spending-nya sama kayak beta money spending di pinggir jalan.
3: Sekarang masih dikelola sendiri atau sudah ada timnya?
4: Beta untuk pengelolaan sistem pengelolaan beta sendiri. Cuma beta sudah punya beberapa karyawan, 4 karyawan saat ini yang membantu untuk produksi.
3: Asik. Operasionalnya?
4: Operasional
3: jam seperti berapa sampai berapa?
4: Operasional awalnya kita dari Senin sampai Sabtu itu buka dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam.
3: Terus, 12 malam ya?
4: Iya. Khusus hari Minggu kita buka di jam 2 siang sampai jam 12 malam. Paginya kita ingat Tuhan Yesus.
3: Asik. Berarti ini sekarang udah untuk sistem dan konsepnya udah settle di sini atau ada yang kakak pengen kembangin lagi nih?
4: Kalau sistemnya itu mau dibilang tidak belum 100% sih menurut beta.
3: Belum 100% settle seperti impiannya atau gimana?
4: Iya, belum 100% secara beta pengimpian beta sih. Kalau untuk impian ya pasti mungkin kedepannya kan beta pengennya tuh ya mungkin sekelas-kelas kafe-kafe teman-teman yang lain lah.
3: Oh, iya.
4: Kapital mungkin. Kapital hosting mungkin. Oke. Okay. Tapi ada live musik kakak. Jangan salah sangka. Walaupun harganya 5.000 angkringan itu juga ada live musik.
3: Betul.
4: Iya. Di malam Minggu,
3: weekend. Oke. Okay. Oh, jangan coba-coba.
4: Jadi saingan-saingan mereka tuh berat ini. Harganya murah, fasilitasnya lengkap.
3: Nah, sejauh ini respon atau tanggapan dari teman-teman yang mungkin ke situ, feedbacknya seperti apa?
4: Ya, sejauh ini banyak feedback-feedback menarik juga sih. Maksudnya, karena perkembangan beta dari awal itu tidak langsung besar. Maksudnya beta tidak langsung eksekusi di awal itu langsung...
3: Semuanya.
4: Dari segala konsep itu... Awalnya kita pakai lesehan kak, bukan yang seperti sekarang ya. Kalau kakak lihat mungkin venue-nya sekarang itu sudah mungkin 1000 kali lebih baik dari yang awal kita eksekusi. Iya. Okay. Jadi betul memang orang bilang kayak bayi masih dari merangkak dulu belajar jalan baru bisa berlari betul sekarang. Nah sekarang ini mungkin belum berlari sekali masih ya. Jalan masih jalan cepat lah intinya. Jadi di awal merangkak itu ya memang secara apa alatnya seadanya, dia punya fasilitas seadanya, dia punya apa decoration seadanya, semuanya seadanya sih. Jadi seberjalannya waktu baru kita mulai tingkatin secara perlahan, baik dari alat, baik dari dekorasi, pelayanan dan lain sebagainya. Gitu.
3: Oke, jadi. Oke, tadi kan waktu cerita ini saya pikir yang dari awal udah konsep tuh berarti udah memang
4: tidak langsung sebesar sekarang.
3: Tidak. Okay,
4: awalnya itu betul dari lesehan dulu, ini cuma meja angkringan tuh ya. Yeah. Kembali lagi betul konsepnya angkringan, jadi ya sudah pakai meja lesehan kotak pendek itu, terus pakai tikar, bantal kecil untuk dipakai duduk biar nyaman. Sudah itu saya sih yang udah pakai.
3: Wah, teman-teman ya memang ya. CEO ini benar-benar ya. Alright, teman. Berdua. Memang dalam merintis sebuah usaha itu kita perlu mapping, tapi kalau mappingnya terlalu lama nggak mulai-mulai juga nggak bakalan berjalan ya.
4: Betul.
3: Dengan seadanya ternyata mengawali perjalanan merintis Papipu Cafe, akhirnya sampai sekarang ternyata berkembang juga luar biasa ya. Sik. Alright teman Prodo, buat kamu yang mau bertanya ke Kak Papi bisa langsung WhatsApp kita di 0811 3820 9090, atau di YouTube kita RRI Kupang. Teman-teman boleh banget untuk langsung aja komen-komen di sana, nanti kita akan balik setelah break sejenak ini. Teman Prodo yang mau tanya-tanya tips untuk bikin usaha atau pengen cari spot atau pengen tahu suasana di Papi Pu Cafe seperti apa, bisa nih langsung aja kontak kita dan kita bakal lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Stay tune di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Ditemenin masih sampai Isak Octavia dan kita masih bersama dengan Kak Papi Pelo, owner dari Papi Pu Cafe, teman Pro 2. Asik banget. Isak baru lihat tadi ya, ternyata tempatnya cozy dan nyaman sekali, teman Pro 2. Jangan kira ya kamu. Meskipun ini untuk mahasiswa ya, tapi gak nanggung banget sih. Kamu wajib untuk pergi dan merasakan suasananya. Karena sebenarnya ini memang untuk mahasiswa, tapi teman-teman yang lain pun tetap akan masuk gitu.
4: Iya, ada beberapa, memang ada beberapa pengunjung yang dari orang kantoran, ada yang dari bahkan dosen.
3: Dosen-dosen
4: muda, ya, bapak kenalan dengan dosen-dosen muda-mudahan.
3: Iya, konsepnya mungkin tetap masuk sih sebenarnya, bukan yang terlalu mahasiswa banget sebenarnya. Ini udah kelasnya sih. Nah, ini kan desain tempatnya, Isak tadi sempat lihat menarik dan happy ya. Mau dibilang apa nih Kak? Bukan klasik tapi seru gitu. Ini gimana tuh konsep desain waktu itu awalnya?
4: Jadi konsep desain ya berkembang seberjalannya waktu sih si Beta.
3: Oh, jadi ditambah-tambah sedikit-sedikit gitu.
4: Iya, pelan-pelan. Memang semuanya di Beta tambah, ada keuntungan tiap bulan itu yang Beta pakai untuk sebagian mungkin untuk upgrade. Ini 6 upgrade dekorasi, sebagian upgrade untuk alat yang Beta punya. Itu seperti itu, sebagian upgrade untuk fasilitas-fasilitas lain, kayak tambah buku yang dan lain sebagainya.
3: Iya, karena kan di sana bisa selain makan ada banyak fasilitas nongkrong juga sebenarnya kan.
4: Kita siapkan WiFi juga, kita siapkan alat musik yang mungkin untuk teman-teman yang mau pakai buat jamming. Terus Beta juga siapkan buku bacaan, Beta juga siapkan permainan, ada Uno,
3: kartu-kartu gitu ya.
4: Kartu Uno, kartu Remi, kartu apa, ada Uno Stako, ada juga ular tangga dan lain sebagainya. Ini banyak fasilitasnya.
3: Bisa banget nongkrong di Pro 2 ya. Harus coba. Nah, sekarang kita merambah ke sebenarnya untuk usaha. Selain settle di konsep, di tempat dan lain sebagainya, kan yang paling penting juga di era sekarang ini adalah promonya gitu. Bagaimana supaya orang kenal, orang tahu ya. Karena kan di Kupang banyak banget, dan kalau misalnya orang gak tahu kan kadang-kadang itu susah untuk nge-reach targetnya. Kakak sendiri gimana nih strateginya?
4: Strateginya dari awal sampai sekarang itu banyak ya perkembangan juga ya, sesuai dengan perkembangan kafe. Beta juga melakukan perkembangan di advertisement atau pengiklanan lah. Di awalnya itu Beta cuman mengandalkan online order atau bisa sebut Grab. Jadi kita pakai Grab di awal. Jadi karena untuk pengunjungan, karena memang banyak dari segi dekorasi Beta masih merasa kecil ya, dari segi alat juga terlalu memadai dan lain sebagainya. Jadi Beta mungkin lebih larinya ke Grab waktu itu untuk makan di tempat, tidak terlalu Beta push, lebih ke untuk take away. Jadi banyaknya itu Beta pakai Grab. Dari aplikasi Grab itu Beta apalagi masukkan lagi dana untuk pengiklanan di Grab. Seberjalannya waktu, secara desain Beta rasa sudah mulai ya little bit better lah. Sedikit menyentuh Instagramable. Baru Beta mulai untuk melakukan promosi secara online. Dan Beta mulai memanggil beberapa influencer untuk membantu di segi promosi seperti itu.
3: Masuk ke ranah konten media sosial juga ya?
4: Media sosial. Okay. Ya. Dan belakangan memang lebih pushnya di media sosial sih. Cuman tidak lagi menggunakan influencer, lebih ke ownernya sendiri yang keluar.
3: Oh, iya,
4: keluar tenaga dan keluar kepala isi otaknya untuk buat ide-ide yang out of the box.
3: Asik. Berarti sekarang akhirnya menjadi aktif juga nih?
4: Aktif
3: untuk lihat perkembangan media sosial.
4: Iya, banyak melakukan riset tentang mungkin di luar-luar sana konten-konten yang biasa dipakai untuk di kafe itu seperti apa sih. Terus kebanyakan kan orang lebih butuh hiburan dibanding ini toh. Jadi kita selipkan sisi-sisi hiburan
3: dibanding promosi
4: ya, tempatnya betul. Jadi promosi tempatnya mungkin lebih ke ya sudah dong, pas dalam lihat itu terus mungkin ada beberapa hal lain yang menunjang, kayak Beta kasih view tempatnya wah Instagramable, terus mulai dari makan minumannya Beta mungkin tidak terlalu, beta tidak terlalu angkat makanan minuman, beta lebih ke angkat dia punya ini si konten lucu dan konten, lucu. Konten tempat yang Instagramable dulu. Asik. Sama areanya itu yang beta lebih angkat.
2: Yep. Dan kalau orang kalau di media sosial kalau eye catching itu langsung menangkap. Matanya udah menangkap hal yang menarik pasti kan penasaran itu. Saya juga penasaran.
4: Penasarannya kita ambil di penasarannya dulu. Okay. Penasaran dengan tempatnya. Begitu datang lu rasa lu pasti lu akan kembali.
3: Ya, ya benar. Yeah. Oke, okay, jadi kita strateginya ya.
4: Iya.
3: Kalau bicara soal promosi juga ya. Kan yang jadi selain promosi yang jadi penting itu juga koneksi dan hubungan dengan customer, dengan pengunjung. Kakak menjaga hubungannya seperti apa nih supaya orang juga nyaman berinteraksi di sana?
4: Iya, banyak kita melakukan ini perkembangan ya untuk segi pelayanan dan lain sebagainya. Ya, karena berawal dari awalnya kita merintis sendiri, semua dari bikin minuman, bikin makanan, pelayanannya kita awalnya sendiri. Sekarang kita sudah mulai ada tim, jadi kita banyak meluangkan waktu untuk bercengkrama dengan tamu-tamu yang ada,
2: gitu. Interaksi ya,
4: interaksi juga dengan tamu-tamu yang datang, yang meminta feedback lah, kira-kira apa sih yang bisa beta kembangkan di kafe, menurut kakak ini sudah bagaimana, terus kira-kira apa yang bisa kembangkan, terus beta juga berkomunikasi dengan beberapa teman-teman anak kuliah dan yang beta lihat dong itu aktif di beberapa komunitas, itu yang beta coba samperin, ajak kerjasama di situ sih.
3: Yap, mantep banget nih. Kalau feedback yang pernah dapetin yang paling menarik atau yang paling kakak ingat sempat pernah dikasih feedback atau apa nih gitu?
4: Feedback itu mungkin
3: yang paling memorable.
4: Banyak ya, karena dari teman-teman yang mau dibilang anak-anak gang itu, kita awalnya berbaunya tidak cuma anak-anak gang doang.
3: Oh iya, anak-anak
4: di situ, gang ya. Saja di situ. Habis itu baru mulai meluas ke tamu-tamu yang datang, baru kenal ke kiri kanan. Nah, dari teman-teman, banyak dari teman-teman anak gang itu banyak kasih feedback gitu. Mulai dari perkembangan menunya, dia punya waktu operasional dan lain sebagainya, itu banyak kasih masukan. Dan juga yang paling berdampak sekarang itu mungkin lebih ke karena sudah mulai rame. Jadi kita sedikit kewalahan di waktu untuk proses pembuatan produk. Nah, itu beta yang beta sedang fokus sekarang itu waktu pembuatan produk itu beta coba maksimalkan.
3: Jangan
4: untuk
3: orang nunggu terlalu lama gitu.
4: Iya, betul. Ya, soalnya ketong di situ kan walaupun kita makanan minumannya affordable, kita coba memegang pelayanan kelas kafe itu kakak. Jadi makanan beta punya satu menu namanya ayam geprek. Yang paling beda dari semua ayam geprek yang ada di Kota Kupang, di mana ayam gepreknya itu kita tidak pakai tepung, kita ayamnya ayam marinasi, lalu dia diproses by order.
3: Made by order.
4: Okay. Jadi sama kayak di kafe-kafe, order dulu baru kita masak, jadi dapatnya itu memang betul-betul segar, betul-betul panas, masih dapat dengan panas, dan itulah itu yang mungkin membuat waktu pembuatannya itu sedikit memakan waktu sih, tapi kesini-sini kita coba riset lagi bagaimana caranya biar untuk memotong waktu pemprosesan itu.
3: Okay.
4: Dari kita bagian belakang ya beta itu yang beta kembangkan sih.
3: Itu juga menjadi penting ya, karena kan itu perlu feedback untuk mengembangkan juga ya. Alright.
4: Dari fasilitas pun banyak feedback kan. Awalnya beta pernah beta yang cerita tadi, awalnya beta cuma pakai lesehan kan. Jadi meja kotak kecil pendek dengan tikar dan bantal. Ya banyak yang dari feedback, aduh datang abis ini apa? Abis makan lama-lama kaki dong pegal-pegal kaki keram kemana jalannya, perkembangan lagi, oke, kembangin lagi, beli meja kursi, dari 1-2 meja kursi kita tambah lagi 4-5
3: gitu.
4: Jadi kita begitu yang beta ya pelan-pelan, tidak mungkin tidak langsung direalisasikan tapi pelan-pelan beta wujudkan lah untuk menambah kenyamanan dan juga
3: karena kan memang kunci nongkrong tuh kan nyaman ya.
4: Iya,
3: orang kalau mau nongkrong terus kan harus
4: Mau nyaman stay lama-lama di sana gitu sih.
3: Jadi di sana mau berapa lama pun boleh ya?
4: Boleh, mau pagi sampai malam juga boleh. Itu beta kasih tagline-nya itu namanya rumah kedua.
3: Asik. Iya.
4: Jadi memang dari awal itu beta pengen ini bisa jadi rumah untuk siapapun. Baik itu beta sendiri sebagai owner, beta pun karyawan ataupun orang tamu-tamu yang datang gitu. Jadi siapapun beta mau dong merasakan ini sebagai rumah kedua mereka.
2: Wih, mantep banget ya.
4: Jadi beta bagaimana caranya? Ya beta bukan cuma beta saja yang nyaman di situ, karyawan beta juga nyaman di situ. Orang-orang yang datang juga nyaman untuk stay di situ berseberapa lama pun lu ada itu.
2: Iya, makanya disediakan fasilitas-fasilitas yang bikin teman-teman ngerasa nyaman gitu untuk nongkrong ya. Dengan harga yang sangat affordable banget. Bro, cuma lihat aja dah harganya itu beda jauh sekali dengan kafe-kafe yang ada di Kupang ya.
4: Iya. Ya cuma 5.000 guys. Minumannya 5.000, makanannya start dari 10.000-an.
2: Jadi dia juga udah, kamu mau cari yang ringan, yang berat, semuanya ada.
4: Ada, ya? Ada. Asik. Ada. Keren banget. Mau minuman yang kelas ringan sampai kelas berat juga kelas ada. Okay. Dalam artian kelas berat itu kayak minuman-minuman yang standar sama kayak kafe, ice latte dan lain-lain. Yeah. Kita juga punya gitu. Jadi ada kelas premium, ada yang kita sebutnya kelas premium dan kelas reguler lah gitu seperti itu.
2: Wow.
4: Makan minuman yang lu bisa temukan di pinggir jalan, yang kayak pop ice, Nutrisari dan lain sebagainya, harganya sama kayak di pinggir jalan, tidak ada bedanya. Tapi lu dapat fasilitas yang sangat jauh berbeda.
2: Betul. Iya.
4: Minuman juga, bahkan minuman premium pun harganya affordable, pinggir jalan juga. Tapi ya itu, secara kualitas bahannya kita pakai kelas kafe.
2: Asik banget. Ini buat kami penasaran wajib untuk coba-coba wajib main ke sana ya. Oke, okay. Kakak sendiri ngelihat potensi industri kreatif di Kupang seperti apa nih perkembangannya?
4: Industri kreatif pasti akan ada banyak perkembangan sih Kakak. Karena kau melihat dari sejarah kehidupan manusia pun ya, kau dari orang kau baca buku sejarah itu dari kau yang tidak tahu teknologi sampai bisa tahu teknologi, pasti kan perkembangannya banyak sekali dan pasti untuk industri kreatif ini sangat peluangnya sangat tinggi untuk sekarang. Kalau di dunia kuliner saja kita juga banyak beradaptasi dan berkolaborasi dengan dunia teknologi.
2: Setuju.
4: Iya kan, mulai dari awalnya kita tidak ada online order, kita sekarang sudah punya online order. Iya. Terus awalnya kita promosinya by koran, sekarang promosinya by online semua kan.
2: Betul.
4: Jadi teknologi itu pasti sangat punya peluang yang sangat besar gitu sih.
2: Iya, kita lihat juga perkembangan industri kreatif ke depannya sangat membantu mendukung teman-teman UMKM ya.
4: Iya, sangat.
2: Untuk juga bisa bersaing secara lebih luas lagi sebenarnya. Iya. Oke. Okay.
4: Selama kita tahu celahnya saja untuk masuk itu sih. Soalnya kan banyak yang
2: jatuh sebenarnya.
4: Banyak yang jatuh karena itu, karena mereka tidak jeli melihat celahnya, peluangnya gitu. Yeah. Bagaimana cara berkolaborasinya gitu.
2: Betul. Kalau kamu tidak bergerak maju, pasti tertinggal sih, karena yang lain sudah berlari sebenarnya. Lari,
4: yang masih jalan ya, gimana?
2: Okay.
4: Masih jauh.
2: Alright. Nah, ini kan saya ada teman-teman yang juga baru mau bergeliat untuk memulai usaha. Apa yang mau Kakak sampaikan atau pesankan juga ke mereka? Apalagi kalau kita dengar dari awal ini kan tidak langsung sesedal ini sekarang.
4: Iya.
2: Jalannya kan juga pelan-pelan nih. Dan mungkin betul. Banyak yang sering takut mulai itu karena takut dengan yang pelan-pelan itu gitu.
4: Iya, betul. Jadi mungkin kayak pesan dan kesan untuk yang baru mau mulai ya. Ataupun ya ini banyak sih muncul pertanyaan belakangan ini.
2: Ya, pasti kan orang kalau ketemu terus main lihat tempat sekarang. Iya. Wih, si begini.
4: Itu begini nih, ke mana? Dan mereka tidak tahu bahwa ternyata ini tuh dulunya tuh cuman bantal doang, bukan kursi seperti ini. Ya, jadi kalau yang dari beta belajar ya sejauh ini, beta itu fun fact-nya beta banyak memakan kata-kata motivasional dari orang-orang yang sudah sukses. Beta itu, dan beta tanamkan di mindset itu dari mereka gitu. Dan ya semua orang sukses itu berawal dari orang-orang yang tidak punya apa-apa dan tidak tahu apa-apa dulu. Jadi beta rasa ya kalau mau berjalan ya niatnya saja sih yang paling penting. Bahwa bukan tentang lu pun kondisi sekarang ini seperti apa, tapi lu niatnya untuk jangka panjangnya seperti apa dan lu mau bertahan atau tidak di situ. Jadi lu tidak harus 100%, 80% lu rasa sudah siap, eksekusi saja. Dengan berjalannya waktu baru lu tinggal cari perkembangannya di mana, mau kolaborasinya kemana begitu. Tinggal cari arahnya itu di saat sudah berjalan sih. Karena kalau tunggu siap, rasa tidak ada yang pernah siap.
2: Ya, 100% tidak 100%
4: nanti. Tidak akan pernah 100. Cas baterai saya yang 100, yang lain juga.
2: Oke. Nah, kalau misalnya untuk bangun usaha F&B seperti ini, untuk settle tuh harus apa yang dijaga itu kalau menurut kakak?
4: Kalau beta mungkin kualitas.
2: Okay.
4: Kualitas rasa itu yang paling utama sih kalau untuk F&B. Kualitas rasa dan kedua itu experience tamu. Experience pengunjung itu yang paling utama, paling yang jadi faktor penunjang. Ini karena kalau makanan buat beta, makanan seenak apapun kalau lu tidak mendapatkan experience yang baik di sana, ngapain lu datang gitu. Contoh beta, beta sudah punya usaha seperti ini, saat beta ke tempat lain pasti beta sudah tahu lah skala makanan apa, makanannya enak, rasanya enak itu seperti apa kan. Jadi beta bisa ini. Mungkin kalau tidak enak pun beta mungkin kasih masukan dan memaklumi atau lain sebagainya. Tapi di saat beta lihat beta punya experience yang bagus dengan orang-orangnya, tempatnya bagus, kayak balik sini boleh lah.
2: Bisa coba yang lain lah gitu.
4: Beta berorangnya kalau sudah nyaman di suatu tempat, karena beta balik lagi terus ke situ. Jadi mungkin experience yang bisa paling mendukung saya sekarang.
2: Iya, benar. Orang juga sekarang tuh banyak cari pengalaman sih untuk nongkrong atau untuk coba sesuatu tuh carinya biasanya experience-nya ya.
4: Experience-nya.
2: Oke, alright. Terima kasih Kak Papi sudah berbagi bersama dengan kita hari ini di Ruang UMKM dan Kuliner Muda Kreatif. CEO muda ini udah berbagi ya teman-teman dua cara.
4: CEO enggak tuh.
2: Papi buka ini teman-teman yang ada di sekitaran Osapa
4: ya.
2: Iya, itu kan banyak kampus di situ tuh ya. Dua kampus besar ya teman-teman, cari pulang kampus bingung mau kemana ya, nongkrong aja dulu.
4: Iya.
2: Sampai di jam berapa
4: kita tadi? Kita dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam.
2: Oke. Okay. Ya. Mau kerja tugas mau nongkrong. Bebas.
4: Iya. Ya. Bebas. Kita siapin banyak colokan di sana.
2: Oh gitu.
4: Wifi kenceng.
2: Nah itu kalau kita suka susah cari ini.
4: Susah cari colokan kan?
2: Cari colokan.
4: Banyak.
2: Ada pun cuma satu.
4: Pengalaman ada yang suka bawa terminal sendiri kan? Jangan khawatir, kita punya ekstra terminal.
2: Sudah ada siap teman-temannya.
4: Outdoor area outdoor itu kita siapkan ekstra terminal ya. Outdoor itu kan paling, makanya tidak ada colokan ekstra tambahan kan. Jadi kadang orang juga mengeluh kalau ada terminal kesana. Siapkan, aman.
2: Menjawab kebetulan sekali ya.
4: Sangat menjawab.
2: Oke, okay, terima kasih Kak Papi. Sudah bisa ngobrol hari ini dan dapetin banyak insight juga ya. Untuk bisa mulai sesuatu tuh kita perlu niat yang besar dan tidak perlu tunggu 100%
4: siap.
2: Mulai jalani saja dulu.
4: Just do it.
2: Seperti ini terbuktinya nih ya. Dari lesehan sampai sekarang tempatnya udah wah gila, keren banget teman-teman ya. Dengan konsep yang memang menarik, jarang kamu temukan juga di Kupang, tapi semoga ini bisa jadi jawaban untuk kebutuhan kamu yang pengen nongkrong, pengen kerja tugas. Sebenarnya ini workspace juga enak banget ya. Tadi saya lihat tempatnya nyaman. Kamu boleh banget untuk coba nanti. Atau ini deh, kalau mau lihat apa namanya, mau lihat contohnya bisa di media sosialnya ya.
4: Iya, kita punya akun media sosial di Instagram dan TikTok dengan nama

0: Iya memang betul. Jadi memang keinginan kedepannya belum terlihat dengan jelas, tapi memang secara gambarannya ada. Kayak beberapa yang beta pengen bentuk itu adalah ekosistemnya. Ekosistem seperti apa? Kayak contoh beta sudah punya F&B. Sekarang mungkin ke depan ya kalau ada rezeki beta pengen kayak buka laundry atau tempat penginapan. Ya, jadi ya perjalanan beta hidup lah intinya. Bahwa beta pernah kerja di laundry, beta pernah kerja di hotel, beta pernah kerja di restoran. Nah semua itu kalau bisa diwujudkan ya puji Tuhan begitu, dan beta akan kolaborasikan semuanya ini begitu. Jadi Papi Pu Cafe, Papi Pu Calls, Papi Pu Laundry seperti itu.
1: Papi Pu kekayaan banget. Tapi kan juga jadi lapangan kerja untuk orang lain.
0: Iya, itu sih yang penting adalah bagaimana kita membawa dampak sih itu. Membawa dampak ke lingkungan sekitarnya itu seperti apa.
1: Asik.
0: Jadi semoga ekosistem itu terbangun ya, dan membawa peluang kerja dan kerjasama banyak ya, orang antara terjadi di sana sih.
2: Kita tunggu Papi Pu yang lainnya ya. Ya.
0: Mungkin buka cabang juga bisa jadi. Amin.
1: Yang lebih dekat ke kita juga bagus ya.
0: Iya. Nah, ya, memang target terbarunya mungkin di tengah-tengah kota, karena banyak sih keluhan dari apa? Pengunjung juga memang dari kakak bilang mah jauh juga kan dari tengah kota. Jadi mungkin dari Merangkak mungkin betul larinya ke tengah kota lagi nantinya.
2: Kita gitu. Tunggu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih sudah mampir di Muda Kreatif, dan semoga obrolan kita menginspirasi banyak teman-teman muda di luar sana yang mendengarkan. Sukses untuk Papi Pu Cafe dan Papi Pu yang lain-lainnya. Kita tunggukan nanti ya.
0: Siap
1: teman Pro 2, dan sampai ketemu lagi dalam kesempatan Isa akhir persembahan kita untuk Muda Kreatif siang ini. Dan jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia.
3: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman

Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya, tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun, setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Santai siang hanya di

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin Isa Oktavian dan di Pro 2 Sport ya teman Pro 2, beberapa update dunia olahraga Isa hadirkan dulu untuk nemenin teman Pro 2. Well, kita mau ucapin dulu selamat buat Putri Kusuma Wardani teman Pro 2, setelah kemarin bertanding melawan Michelle Lee di babak 16 besar Indonesia Open 2026, Putri berhasil ya melaju ke babak perempat final atau 8 besar untuk Indonesia Open 2026. Kita doain yang terbaik ya performa dari Putri, semoga tetap terjaga bahkan bisa sampai memenangkan di Indonesia Open 2026. Yap teman Pro 2, karena Indonesia juga tinggal beberapa aja, jadi kita dukung, semoga salah satunya ada Putri Kusuma Wardani yang berhasil ke 8 besar. Nanti setelah itu ke final di semifinal 4 besar, kemudian final, dan bisa memenangkan Indonesia Open 2026.

0: πάτη να μα. Αν κάνει την επαντία, τη σουρούν την ατζάρα. Και αν
1: κάνει τον κοπιό, ρε κοταπράτη, θα
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola dunia yang digelar setiap 4 tahun sekali. Kompetisi antar negara ini pertama kali digelar pada 1930 dan hingga kini menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan sebuah kehormatan besar, sebab negara yang ditunjuk otomatis jadi peserta Piala Dunia tanpa perlu mengikuti jalur kualifikasi. Namun, menjadi tuan rumah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun infrastruktur, peremajaan fasilitas standar FIFA, serta biaya operasional lainnya. Meski begitu, terdapat manfaat jangka panjang, terutama bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi negara penyelenggara. Piala Dunia Qatar 2022 mencatatkan angka yang mencengangkan, yakni sekitar 220 miliar dolar. Sebagai perbandingan, biaya penyelenggaraan Piala Dunia Rusia 2018 hanya berkisar 11,6 miliar dolar. Anggaran besar ini mencakup pembangunan stadion futuristik, infrastruktur transportasi, di dalamnya metro, jalan raya, hingga bandara, serta hotel dan fasilitas pariwisata lainnya. Sebagian besar biaya sebenarnya bukan untuk stadion, melainkan transformasi nasional Qatar secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa biaya penyelenggaraan Piala Dunia cenderung meningkat setiap edisi. Meski ada pengecualian, seperti Spanyol yang mengeluarkan biaya sangat besar lebih awal dari tren, secara keseluruhan pengeluaran terus naik. Brasil menghabiskan dana besar pada 2014 karena kebutuhan percepatan pembangunan stadion. Sementara Rusia pada 2018 tercatat mengeluarkan biaya lebih rendah dari perkiraan. Meski hal ini diduga terkait pelaporan yang tidak sepenuhnya transparan. Di sisi lain, negara tuan rumah juga berupaya menutup biaya melalui berbagai sumber pendapatan. Pendapatan terbesar berasal dari hak siar televisi yang secara konsisten menjadi sumber utama pemasukan. Disusul oleh sponsor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang memberikan kontribusi cukup signifikan. Sementara itu, penjualan tiket justru menjadi sumber pendapatan paling kecil dibandingkan yang lain. Dalam beberapa dekade terakhir, pendapatan dari Piala Dunia meningkat drastis hingga mencapai miliaran dolar, mencerminkan popularitas global turnamen ini yang terus berkembang. Jika disesuaikan dengan inflasi, ada beberapa anomali menarik. Misalnya, Amerika Serikat pada 1994 mencatat pendapatan sponsor yang sangat tinggi. Hal ini kemungkinan dipengaruhi kondisi ekonomi global saat itu, di mana Amerika Serikat sedang mengalami resesi sehingga nilai relatif pendapatan terlihat lebih menonjol. Konsep tuan rumah bersama menjadi salah satu solusi untuk mengatasi tingginya biaya penyelenggaraan. Hal ini pertama kali dilakukan pada Piala Dunia 2002 oleh Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara ini berbagi biaya sekaligus pendapatan, serta menyelenggarakan pertandingan di masing-masing wilayah. Final turnamen tersebut digelar di Jepang, dengan Brasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jerman. Model ini dinilai efektif karena mampu mengurangi beban finansial sekaligus memaksimalkan sumber daya. Kedepan, tren ini diperkirakan akan semakin sering digunakan, termasuk pada Piala Dunia 2026 yang digelar bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga proyek ekonomi berskala besar. Di satu sisi, biaya yang dikeluarkan sangat besar dan beresiko. Namun di sisi lain, potensi keuntungan jangka panjang dari sektor pariwisata, infrastruktur, dan citra global membuat banyak negara tetap berlomba-lomba menjadi tuan rumah. Pada akhirnya, menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah soal keseimbangan antara investasi besar dan peluang keuntungan jangka panjang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Masakan ibu takkan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah takkan kau jumpai di panggung paling gemerlap. Untungnya, kau punya dua tempat itu sekaligus. Rumah. Pulanglah.

Begitulah petikan pesan yang bisa ditemukan dalam novel karya J.S. Kyren. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dompet Ayah, Sepatu Ibu, karya J.S. Kyren, bercerita tentang kisah anak rantau. Novel yang mengusung genre family romance setebal 216 halaman ini sanggup mengaduk perasaan dan membuat kita kembali merefleksi diri tentang keluarga yang seutuhnya. Dalam novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu, dituliskan tokoh Zena sebagai seorang perempuan yang cerdas, rajin, dan pantang menyerah. Zena, si anak tengah yang terbiasa terabaikan karena kondisi ekonomi dan keluarga. Merasa tidak ingin menyerah pada nasib, Zena bermodal nekat dan restu orang tua mengejar mimpi yang bahkan dulunya dia sendiri takut memimpikannya, yaitu menjadi guru. Begitu juga Asrul yang digambarkan sebagai sosok lelaki yang jago berpuisi. Asrul berjanji membangun rumah untuk ibunya. Zena dan Asrul jatuh bangun mencari uang dan bersekolah demi kehidupan yang lebih baik. Novel ini mengajar

0: Diajarkan untuk selalu mengingat kerja keras orang tua demi kebahagiaan anak-anaknya. Pembaca akan terenyuh dengan alur cerita serta pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat pulang ternyaman. Ada masakan ibu, ada kelakar ayah, ada hangatnya suasana yang tidak bisa kau temukan dimanapun itu. J.S. Kyren mengingatkan dan memberi makna tersirat kepada pembaca supaya jangan lelah menghadapi hidup, jangan lelah dengan kerasnya dunia. Semua punya waktunya masing-masing, semua akan bahagia pada akhirnya. Sejatinya, jika kita punya tekad yang kuat disertai dengan restu orang tua, segala hal akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Keseluruhan novel Dompet Ayah Sepatu Ibu ini mampu membuat pembaca merasakan perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, senang, terharu, tegang, serta emosi-emosi lain yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Banyak kutipan-kutipan menyentuh yang apabila dipahami dengan benar akan menjadi penyemangat yang ampuh. When you open your book, you open your mind.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sempurna dari Andra and the Backbone, dan kamu ditemenin masih sama Isak Octavian, teman berdua. Nah, kali ini Isak mau kasih kamu, teman berdua, rekomendasi film yang bisa kamu tonton ya. Film Nobody Love Kai ini memberi pesan kepada generasi muda agar tidak takut bermimpi besar ya, teman berdua. Kisah Kai ini terinspirasi dari perjalanan Onikairi, dan film ini menunjukkan kerja keras dan ketekunan bisa membuka jalan untuk mewujudkan cita-cita, meski terkadang cita-cita kita masih diremehkan juga nih sama orang lain. Jadi kamu yang mungkin lagi kehilangan motivasi, pengen menemukan rasa percaya diri lagi, teman berdua, bisa nih, teman berdua, tonton film karya sutradara Bernardus Raka ini, teman berdua. Nobody Love Kai sebagai drama yang lebih dari sekedar cerita biografi, tapi juga memberikan pengalaman, teman berdua, perjalanan dari seorang pemain profesional, pro player Mobile Legends Bang Bang dari tim Onyx, yaitu Kairi. Jarang kan dapetin sudut pandang film seorang gamer? Cobain deh tonton, apalagi kamu juga yang seorang gamer yang berpikiran untuk juga berkarir di dunia games.

0: sibuk aku aja yang WNI, anak-anakku jangan.
1: Ti, lihat ini deh, seru banget tau.
2: Apaan tuh?
3: Wah, ini gokil sih. Kok bisa ya, dia dengan pedenya ngomong gitu di medsos. Malah netizen juga barbar banget di kolom komentar. Pedes banget ketikan mereka.
1: Ah, nimbrung ah, dasar, udah jelek, belagu pula.
4: A few moments later.
2: Lihat deh, ada yang barusan reply komen kamu tuh. Kok semakin banyak? Coba lihat deh, kamu diserang juga nih.
1: Diserang? Mana-mana? Perasaan komentarku sama seperti komentar yang lain deh. Tapi kenapa yang diserang aku ya? Ah, udah, hapus aja.
2: Wah, telat bro. Udah di screenshot duluan tuh. Lagian kamu juga harusnya ingat. Jejak digital itu ibarat tato, nempel selamanya. Sekali ketikan kamu lepas kendali, karir kamu di masa depan bisa jadi taruhannya.
5: Oh no.
6: Santai siang hanya di
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Saudara, kebakaran rumah di kawasan padat penduduk terjadi. Satu rumah hangus terbakar, diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik.
1: Berita mengenai terjadinya kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik atau korsleting kerap kali terdengar di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, keamanan instalasi listrik di rumah harus terus diperhatikan. Berikut ini tips untuk mencegah terjadinya korsleting listrik di rumah. Pertama, pakailah jasa instalator yang berpengalaman dan bersertifikat juga terdaftar sebagai anggota AKLI atau Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia dan terdaftar di PLN secara legal. Jangan menumpuk steker atau colokan listrik terlalu banyak pada satu tempat karena sambungan seperti ini akan terus-menerus menumpuk panas dan akhirnya mengakibatkan korsleting listrik. Jangan meninggalkan alat elektronik yang tersambung listrik jika meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Jika sekring sering putus, jangan menyambungnya dengan serabut kawat yang bukan fungsinya, karena setiap sekring telah diukur kemampuannya dalam menerima beban arus tertentu. Lakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi isolasi pembungkus kabel. Bila ada isolasi yang terkelupas dan telah menipis, segera lakukan pergantian. Bila terjadi kebakaran akibat korsleting listrik karena pengamaran NCB tidak berfungsi dengan baik, matikan dengan segera listrik dari KWH meter. Jangan menyiram sumber kebakaran dengan air bila masih ada arus listrik. Selanjutnya, gantilah instalasi rumah dan bangunan secara menyeluruh minimal 5 tahun sekali. Ayo, jaga dan rawat instalasi listrik bangunan Anda secara berkala.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Sienna Spiro with Die on this Hill. Teman Predua, kamu masih ditemenin sama Isaac Octavian ya. Well, kita lanjutin untuk update yang berikutnya teman Predua. Kali ini dari animasi Garuda di Dadaku teman Predua. Kamu udah sempat lihat belum? Isaac sempat lihat trailernya dan bagus banget ya. Produser film Santi Hermain teman Predua bilang kalau format animasi dari Garuda di Dadaku ini bisa menjadi bukti kualitas animator lokal Indonesia dalam membuat karya yang bisa berdaya saing secara global. Format baru yang digunakan dalam Garuda di Dadaku teman Predua versi animasi ini ke dalam akan dibawa ke dalam kompetisi Shanghai International Film Festival dan akan diperlombakan bulan ini. Garuda di Dadaku masuk dalam nominasi kategori animasi melalui undangan dari distributor internasional. Teman Predua, prestasi ini merupakan milestone atau batu pijakan dari kualitas animasi Indonesia yang semakin dilirik di industri film internasional. Dibuat oleh 17 studio dari seluruh Indonesia, teman Predua, Image Studio, Money Monkey, Leo Motion, hingga Brownback Film Bali, teman Predua, dan dikerjakan oleh sebanyak 500 animator yang berasal dari Batam, Yogyakarta, Bali, Bogor, dan juga Jakarta. Proses pembuatannya memakan waktu hingga 3 tahun dan akhirnya bisa dirilis bertepatan dengan momen libur anak sekolah dan perayaan Piala Dunia 2026. Momentumnya pas banget dan kita harus dukung nih karya animasi anak Indonesia. I might lose my mind waking when the sun's down, riding all these highs waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe.

0: Aduh, gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis, alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah dah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
2: Santai siang, hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sampai di sini tugas Isak untuk nemenin kamu di santai siang. Tapi tenang, karena nanti sore ceria pun masih bakalan Isak temenin kamu ya. Jadi pastikan teman teman berdua enjoy terus, karena Lailatul Qadar masih ready banyak nih di playlist Isak. Jadi pastiin kamu tune in ya, karena sudah ini kita bakal lanjut nanti di sore ceria. Stay tune di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

Teman Perdua, setiap kamu mengikuti Info Perdua FM Kupang, hari ini Jumat 5 Juni 2026 bersama dengan saya Isak Oktavian. Kita ke informasi pertama. Teman Perdua, Ade Govinda dan Gloria Jessica merilis single kolaborasi Terbelajadi Dua yang ide pembuatannya telah direncanakan sejak 2017. Single yang bercerita tentang pengkhianatan dalam sebuah hubungan ini dibawakan pada penjiwaan oleh Gloria Jessica. Seperti apa cerita di balik pertemuan kedua musisi serta pembuatan scene tersebut, Teman Perdua tergambar dalam lagu rilisan single Patah Hati Terbelah Jadi Dua. Kita ke informasi yang berikutnya, Teman Perdua. Informasi olahraga, pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani terhenti di babak perempat final Indonesia Open 2026 setelah mengakui ketangguhan Chen Yufui dalam dua game langsung pada pertandingan yang berlangsung tadi, Teman Perdua ya. Putri mengaku bahwa Chen Yufui mempunyai permainan yang solid dan bisa terus tetap fokus serta tenang ketika memasuki momen-momen krusial. Teman Perdua, Meksiko membantai Serbia dengan skor 5-1 dalam laga persahabatan persiapan Piala Dunia 2026 di Stadion Nemesio Diaz Toluca. Di laga ini Meksiko dikejutkan oleh Serbia yang juga kontestan Piala Dunia 2026 dengan gol Petr Stanić pada menit ke-19. Namun kemudian dia memantik Meksiko yang membalas hingga berakhir dengan skor 5-1. Sekian update Info Perdua kali ini, kita lanjutkan di Sore Ceria.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Malik di Esensial dengan Kumpul Bocah, dan kamu masih ditemenin sama Isa Oktavian di Sore Ceria. Sebelum kita lanjut ya sesi ini dengan Talk Space di Sore Ceria, Isa mau bagikan dulu teman Pro 2 untuk update yang berikutnya. Jangan lupa besok ya bakal ada konser Iwan Fals teman Pro 2, dan untuk itu Polda NTT bersama Polresta Kupang Kota menyiapkan pengamanan maksimal dalam rangka menjaga kenyamanan menjelang konser sang musisi legendaris Iwan Fals yang akan berlangsung nanti di Stadion Oepoi Kupang Sabtu 6 Juni 2026 ya teman Pro 2. Polda NTT menggelar rapat koordinasi persiapan pengamanan yang berlangsung di Aula Bijaksana Polresta Kupang Kota teman Pro 2. Yap, kita berharap semua nanti besok berjalan dengan lancar teman Pro 2. Apalagi ini pertama kalinya Iwan Fals ya. Ada 400 personel gabungan ya yang akan turun untuk teman Pro 2 untuk mengamankan seluruh jalannya konser. Ada kurang lebih 1000 tiket teman Pro 2, jadi pasti ini bakalan rame banget. Kamu yang udah gak sabar, Isang juga sebenarnya udah gak sabar banget untuk mau nonton konsernya Iwan Fals. So, sambil kita tunggu, kita puterin aja teman Pro 2 untuk lagunya Iwan Fals. Suka banget sama lagu Iwan Fals yang Pesawat Tempur ini, apalagi yang waktu dia duet bersama dengan Niji. Waduh, asik gacor.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak.
3: Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi mikir dulu sebelum ngeting sama ngomong.
4: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu ditemenin sama Isak Octavian. Aduh, kursi studio kita nih udah rempong banget, main miring-miring. Bukan miring sih, lebih ke turun-turun sendiri, teman Pro 2. Aduh, semoga dapat kursi baru cepet ya. Karena kayak tiba-tiba aja turun, tiba-tiba aja tiba-tiba aja dia turun gitu. Jadi kayak kadang-kadang kita lagi duduk-duduk tiba-tiba turun sendiri. By the way, teman berdua, abis ini nanti saya ajak kamu ya untuk kita seru-seru nanti bersama dengan teman-teman dari Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia Nusa Tenggara Timur ya. Dan sebelum kita lanjut, teman berdua, Isak mau kasih dulu satu update informasi lagi, teman berdua ya, untuk info lokal kita menuju sore ceria di Talk Space nanti, teman berdua. Yap, kali ini informasinya, teman berdua, dari informasi berikutnya, teman berdua, yang mau Isak bagikan ke teman berdua. Datangnya Iwan Fals ini ada beberapa agenda yang dilakukan ya. Sempat ada meet and greet juga tuh kemarin dulu ya. Sayang banget nih gak sempat pergi, padahal ada tiketnya. Sibuk kerja, teman berdua ya. Dan Iwan Fals ini sempat ya, teman berdua, untuk ikut kegiatan menanam pohon nih di kampus Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Dan inilah bagian dari gerakan hijau di kampus Unwira, teman berdua ya. Event Hard Rock The Legend Concert yang digelar nanti besok di Stadion Oppo ini juga membawa Iwan Fals, teman berdua. Dan dalam kesempatan ini Iwan Fals juga mengajak generasi muda untuk peduli terhadap lingkungan hidup, dan mengisahkan bahwa pohon yang ditanam ya, waktu itu tanam pohon mahoni, teman berdua, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk bertumbuh. Demikian juga sikap manusia gitu, teman berdua. Asik, harus bersabar dalam setiap impian, dalam menjaga bumi tetap bersih dan asri. Asik banget, teman berdua ya. Semoga kita juga selalu punya rasa cinta yang sama untuk melestarikan, menjaga bumi kita.

0: Pernahkah kamu berpikir mengapa pohon mahoni selalu menjadi pilihan untuk ditanam di pinggir jalan dan ruang terbuka kota? Jawabannya tidak sesederhana hanya karena terlihat rindang. Mahoni dikenal sebagai pohon yang kuat dan bersahabat dengan lingkungan. Mahoni mampu bertahan di tengah panas, hujan deras, dan polusi kendaraan. Tidak banyak yang tahu, akar mahoni tumbuh lurus ke dalam tanah, membantu menyerap air hujan, dan menjaga kestabilan tanah tanpa merusak permukaan jalan. Selain itu, tajuk mahoni yang rimbun berfungsi memperlambat jatuhnya air hujan ke tanah. Hal sederhana ini membantu mengurangi aliran air berlebihan yang sering menjadi pemicu banjir dan erosi. Bahkan saat daunnya gugur, lapisan daun tersebut justru membantu menjaga kelembapan tanah. Itulah sebabnya mahoni sering disebut sebagai penjaga kota yang bekerja dalam diam memberi keteduhan, menjaga tanah tetap kuat, dan membuat lingkungan lebih nyaman tanpa banyak disadari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,9 Prode FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isa Octavian, teman Prode 2. Kita sampai di sini ya untuk informasi lokalnya, karena sudah ini saya kajak kamu untuk kita pantau obrolan bersama dengan teman-teman dari Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia. Teman-teman pemuda dari GBI Karisma akan berbagi di teman Prode 2 topik menarik hari ini tentang PDKT. Asik. Seperti apa obrolannya? Pantau ya di Prode FM, kita lanjutkan nanti sesudah lagu-lagu enak ini. Saya puterin dulu buat teman Prode 2. Stay tune ya di Prode 2 FM Kupang, taman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8, Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat sore, ketemu lagi di Sore Ceria Talk Space. Hari ini kita bersama dengan teman-teman dari Pemuda dan Anak Gereja Betel Indonesia. Sudah kedatangan di studio Pro 2 RRI Kupang. Ada teman-teman Pemuda GBI Karisma. Kakak-kakak, bagaimana kabarnya?
2: Halo,
1: aman?
2: Aman.
1: Oke, nah teman Pro 2, hari ini kamu akan ditemani sama teman-teman dari Pemuda GBI Karisma akan berbicara tentang PDKT, asik. PDKT dengan siapa? Nanti baru mereka jelaskan ya. Pastikan dia kenal Tuhan, dan diskusi hari ini nanti akan dipandu oleh Kak Sonia. Kak Sonia silakan, nanti Kak Sonia akan perkenalkan teman-teman yang dibawa sama Kak Sonia ini, silakan.
3: Halo, selamat sore untuk kita semua. Ya, hari ini kita akan bahas tentang PDKT nih, pastikan dia kenal Tuhan. Nah, asik. Hari ini kita ditemani oleh tiga narasumber kita yang cantik-cantik, Kak Isa. Luar biasa sekali ya. Mungkin perkenalan diri dulu ya, dari sebelah kanan kakak dulu ya.
4: Oke, selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Santi Apriyana Wila. Iya. Dan sini ada teman saya yang berikut.
5: Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Lydia Jaralogi. Selanjutnya
6: memang harus estafet.
7: Selamat sore semuanya, perkenalkan, kita punya nama Keisha Nenotek, panggil saja Keisha.
3: Iya, oke. Ini ketiga narasumber kita yang cantik-cantik luar biasa hari ini. Nah, hari ini nih Kak Isaac nih, kita akan bahas tentang pastikan dia kenal Tuhan. Nah, mungkin kita waktu lihat flyernya, kita lihat PDKT nih, maaf. Bukan tentang
7: pendekatan,
3: pendekatan ya, atau apa gitu ya, bukannya. Tapi ini tentang pastikan dia kenal Tuhan. Nah, menurut dari teman-teman nih, teman-teman kita yang cantik-cantik ini, mungkin menurut Kak Keisha nih, apa sih maksud dari PDKT? Kan semua orang pasti sudah mengenal Tuhan, semua orang sudah tahu tentang Tuhan. Apa sih maksudnya?
7: Oke, jadi tema besar kita hari ini adalah PDKT, pastikan dia kenal Tuhan. Nah, teman-teman biasanya paling sering dengar itu tentang PDKT, pendekatan nih, kayak pendekatan ke pasangan, ke pacar, atau mungkin mencari teman untuk kayak pakai apa trik-trik untuk mendekati gitu. Tapi PDKT hari ini kita akan berbicara tentang pastikan dia kenal Tuhan. Nah, dia di sini itu adalah bukan hanya pasangan, tetapi juga ada teman, keluarga, orang tua, dan juga sanak saudara kita di luar sana. Jadi tema kita hari ini yaitu pastikan dia benar-benar mengenal dengan Tuhan.
3: Iya, kalau menurut kalian dia

0: kurang lebih sama sih seperti Kak Keisha. PDKT itu kita selalu identik dengan pendekatan kepada seseorang seperti gebetan atau pasangan, bisa juga teman, bisa juga sahabat, rekan kerja kita, atau bahkan orang yang kita baru kenal hari ini. Nah, PDKT pada sore hari ini kita diajak untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu pastikan dia kenal Tuhan. Asik.
1: Sebentar Kak, kali dia digoyang dikit deh ekornya ya, coba ya, suaranya nggak keluar soalnya, coba ketutup nggak keluar ya, sekali lagi boleh
0: check.
1: Oke, sepertinya trouble ya mic-nya, gantian aja sama Kak ini ya.
2: Sorry ya,
1: nggak apa-apa, pakai aja di tengah aja nggak apa-apa.
2: Jadi ini ulang.
1: Iya, nggak apa-apa, kedengeran kok tetap terdengar, cuma lebih kecil.
2: Agak jauh sih, gitu.
1: Jauh
2: kan? Ya, oke.
0: Jadi saya ulangi lagi ya.
3: Ini pun butuh penegasan nih.
0: Tema PDKT kita pada sore hari ini diajak untuk kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu pastikan dia kenal Tuhan. Nah, di sini berbicara pastikan dia kenal Tuhan, jangan kita hanya mengetahui dia saja, tapi kita harus memastikan apakah kita mengenal dia atau tidak.
3: Oke, siap. Kalau menurut Kak Santi, jangan, ya menurut saya sama seperti Kak Gisya. Jangan ya, kira-kira menurut Kak Santi apa nih maksud dari tema kita hari ini nih?
4: Baik, terima kasih. Kayaknya hampir sama juga ya.
3: Tetap sama berarti ya.
4: Jadi bagaimana kita membawa mungkin contohnya pasangan, keluarga, teman kita, supaya bukan hanya kita sendiri yang mengenal Tuhan, tapi bagaimana orang-orang di sekitar kita juga mengenal akan Tuhan.
3: Oke, berarti menurut kakak-kakak bertiga ini beda tentang mengenal dan tahu tentang Tuhan ya. Beda mengenal dan tahu. Nah, menurut kakak seberapa pentingnya sih kita harus mengenal Tuhan dibandingkan tahu tentang Tuhan? Dari Kak Santi dulu nih, karena lebih dekat ya.
5: Kak Santi gimana?
4: Bagaimana Kano?
3: Jadi menurut Kak Santi ini bagaimana, seberapa pentingnya kita tuh harus lebih mengenal Tuhan dibandingkan tahu tentang Tuhan? Karena kan tadi teman-teman sempat bahas bahwa kita hanya tahu tentang Tuhan saja, tapi kita tidak mengenal Tuhan nih. Jadi seberapa pentingnya sih kita harus mengenal Tuhan dibandingkan tahu tentang Tuhan?
4: Oke, kalau mengenal Tuhan itu adalah fondasi utama dalam hidup. Kalau kita mengenal Tuhan, berarti kita mengalami dia secara langsung dalam hidup kita. Kalau kita hanya tahu Tuhan, berarti kita hanya sekedar tahu Tuhan itu sang pencipta, Tuhan itu berkuasa atas langit dan bumi. Tapi kita tidak mengenal Tuhan, tidak mengalami Tuhan secara langsung. Seperti itu. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, bagaimana kita mengalami dia secara langsung, sikap hidup kita juga mencerminkan anak-anak yang baik, menjadi contoh buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan.
3: Itu saja. Berarti kita mengenali Tuhan, berarti kita menjadikan dia fondasi dalam kehidupan kita ya. Menurut Kak Keisha nih, beda tidak tahu tentang Tuhan dan kenal tentang Tuhan itu beda atau tidak sih sebenarnya?
2: Sangat-sangat beda Kak Sonia.
3: Beda ya.
2: Jadi kata mengenal mengetahui Tuhan itu sangat beda ya dengan kata mengenal Tuhan. Tahu Tuhan tuh contohnya seperti ini, kayak kita tuh tahu presiden kita, Bapak Presiden Prabowo. Kita tahu dia kan, dia adalah presiden. Dia, tapi kita tidak tahu pribadinya seperti apa. Kita tidak tahu itu. Kita cuma tahu dia bahwa dia itu presiden yang apa masa jabatan pemerintahnya itu setelah Bapak Presiden Jokowi. Sama begitu, kita ketika kita mengetahui Tuhan saja, kita cuma tahu kayak tadi Kakak Santi bilang bahwa apa kita mengetahuinya itu hanya sebatas tahu bahwa dia itu adalah Tuhan. Jadi kita tidak mengenal secara pribadi. Kalau mengenal secara pribadi itu artinya kita melakukan apa yang diperintahkannya Tuhan, kita mengalami Tuhan, kita menjadikan Tuhan sebagai fondasi kehidupan kita.
3: Luar biasa sekali ya, pembahasannya makin tajam ya. Oke, tadi teman-teman sempat bahas bahwa waktu awal, waktu kakak tanya, teman-teman sempat bahas bahwa ada tentang dia di sini itu tentang pasangan, ada tentang orang tua, ada tentang sahabat. Nah, menurut kali dia nih, kalau ke sahabat nih, gimana sih cara membedakan sahabat kita sudah mengenal Tuhan atau dia masih tetap tahu tentang Tuhan? Gimana cara kita bisa bedakan dia gitu? Karena kan tahu dan kenal itu hampir yeah. sama, jadi semua orang tuh bisa tahu, wah tahu ini, oh iya tahu ini, terus mereka bisa mengambil pemikiran bahwa oh dia juga mengenali ini, mengenali ini. Ya, bagaimana sih menurut Kak Lydia kalau ke sahabat, gimana sih caranya kita bisa membedakan sahabat itu dia sudah mengenal Tuhan atau belum?
0: Iya, pertanyaannya menarik sekali ya Kak Sonia. Bagaimana kita melihat sahabat kita sudah mengenal Tuhan atau belum? Nah, itulah di sini gunanya kita sebagai sahabat. Terkadang sahabat kita itu tidak perlu membutuhkan kita untuk memberikan khotbah panjang lebar untuk khotbah panjang lebar tentang Tuhan. Terkadang dalam hidupnya ketika dia merasa kecewa, merasa sakit, atau merasa gagal, disitulah peran kita sebagai sahabat untuk dia. Disitu kita tidak perlu memberikan khotbah yang panjang lebar atau nasihat yang ini dan itu yang sampai membuat dia jadi muak terhadap kita, tapi kita cukup perlu mendengarkan dan memahami dirinya bagaimana supaya dia merasa bahwa kita itu peduli terhadap dia. Dan bagaimana cara kita tahu untuk dia mengenal Tuhan, yaitu seperti kita mendekatkan diri kepada gebetan kita ya. Oke, jadi kita hanya perlu memahami dia supaya dia merasa kita tidak meninggalkan dia, atau kita tidak apa ya istilahnya intinya itulah, kita tidak perlu dia merasa tidak merasa kita meninggalkan dia. Jadi paling saya tidak akan memberikan kata-kata yang panjang terhadap dia atau kayak memberikan dia nasihat atau khotbah atau segala macam.
3: Intinya selalu ada ya, iya, berarti ya selalu ada sama-sama dengan
0: intinya dia. Saya perlu bilang mungkin beta sudah bisa kasih selesaikan lupa masalah, tapi percayalah, beta juga percaya bahwa Tuhan sudah akan pernah tinggalkan.
3: Yes, benar sekali ya. Berarti kalau ke sahabat nih seperti itu ya, kita tidak bisa memberikan bahasa-bahasa yang panjang lebar ya, sekalipun itu kepada dia, tapi kalau misalnya kita dekat dengan dia, kita kenali dia, apa yang dia mau, kita masuk dalam kehidupannya dia, berarti kita bisa memberikan dia suatu contoh yang baik di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan dia dalam titik apapun dalam kondisi kehidupan dia ya. Mungkin menurut Kak Kesha nih, kan tadi Kak Lydia sudah tentang sahabat nih, kalau misalnya Kak Kesha tentang pasangan, bagaimana cara kita sih bisa membedakan pasangan yang takut akan Tuhan dan tidak, yang kenal akan Tuhan dan tidak, bagaimana menurut Kak Kesha?
2: Soal pasangan bikin
3: deg-degan. Kak Kesha sudah ada pasangan.
2: Jangan di sini Kak Sonia.
3: Silakan Kak Kesha.
2: Ya, bagaimana cara kita membedakan pasangan kita itu apa kan?
3: Ya, pasangan kita itu sudah mengenal Tuhan atau belum? Karena kan ada nih kita anak-anak muda khususnya pemuda Kristen, kadang-kadang kan punya pasangan yang kita tahu bahwa dia sudah tahu Tuhan, tapi dia tidak mengenal Tuhan dengan sungguh. Nah, menurut Kak Kesha nih, menurut Kak Kesha pasangan yang hidup yang sudah mengenal Tuhan tuh bagaimana gitu?
2: Oke, jadi kebanyakan anak-anak muda di luar sana tuh kan kayak dong tuh lihat pasangan tuh dari fisiknya, dong lihat ketertarikannya, mulai apakah dia ini menarik atau sonde, dong tuh kayak suka dengan orang kayak dari fisiknya sendiri, betul. Tapi dong sonde tahu kayak dia nih kenal Tuhan sonde, dia takut akan Tuhan nih sonde. Nah kalau menurut beta sendiri, ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan tuh yang pertama, dia tuh mengalami Tuhan. Ketong lihat dari dia punya kepribadian setiap hari. Dia kemana, dia punya keseharian, dia punya sikap tuh kemana. Dia menanamkan buah-buah roh sonde dalam dia punya diri. Kayak firman Tuhan kan bilang kalau ketong tuh harus menjadi pasangan yang seiman, seimbang. Jadi
3: sepadan.
2: Buat teman-teman di luar sana, kayak gimana ya? Kayak cari pasangan yang benar-benar kenal Tuhan, jangan hanya tahu Tuhan. Dia kalau misalkan dia tahu Tuhan, dia cuma tahu ya Tuhan ya itu. Tapi kalau dia kenal Tuhan, berarti dia mengalami Tuhan dalam dia kehidupan sehari-hari kan. No. Kita bisa melihat bahwa dari kebiasaannya dia, kesehariannya dia itu bagaimana. Kayak apa? Dia menanamkan kasih dalam kehidupannya kepada sesamanya. Kita bisa lihat dari situ pasalnya.
3: Iya, berarti itu tentang pasangan ya teman-teman ya. Jadi tadi sudah tentang sahabat, terus sekarang tentang pasangan nih. Nah, Anul mau tanya nih ke Kak Kesha nih, kira-kira kan banyak anak muda nih yang biasanya tuh kayak, oh kayaknya dia ini bepun jodoh karena beta tahu kalau dia tuh sukenal Tuhan. Karena kan seperti yang kemarin di Hot by the Youth kan kemarin sempat singgung bahwa ketong kadang-kadang melihat saja terus ketong sudah yakin bahwa itu sudah begitu. Nah, menurut Kak Kesha nih kan tadi Kak Kesha sudah jawab itu bahwa pastikan dia punya ada boboro, terus pastikan dia hidup takut akan Tuhan. Ya. Tapi kan kita beda nih, tidak bisa membedakan bagaimana pasangan kita takut akan Tuhan atau tidak. Nah, menurut Kak Kesha, kalau misalnya Kak Kesha lihat kasat mata nih, kira-kira teman-teman yang takut akan Tuhan itu, yang tahu tentang Tuhan itu bedanya di mana dengan kenal akan Tuhan itu bedanya di mana?
0: Oke.
3: Jadi, silakan Kak Kesha.
2: Jadi tadi pengantar masih suara sangat panjang. Oke, jadi bedanya tahu akan Tuhan, teman-teman yang tahu akan Tuhan berarti dia cuma begini. Contoh di gereja, sorry teman-teman gereja, tapi ini kebanyakan di luar sana orang-orang yang melayani di gereja, teman-teman ketong yang melayani di gereja, dong punya motivasi yang salah dalam pelayanan. Dong mau melayani, tapi dong punya hati itu sonde. Dan itu ketong sebagai manusia, ketong sebagai orang yang dilihat di atas, ketong bisa merasakan dari bawah, ini anak melayani dengan tulus satu sonde. Kadang buat teman-teman pelayanan di luar sana tuh kayak, karena kebanyakan dia punya kawan nih, orang-orang pelayanan di gereja juga. Jadi beta selalu berkumpul dengan dong, dan beta tahu seperti apa dong. Jadi kayak dong punya sifat di atas tuh beda, sangat beda dengan di luar sana. Ketong boleh lihat dong tuh terbakar di atas mimbar, terbakar di atas altar, tapi di luar dong sangat-sangat beda. Jadi teman-teman kalau mau lihat di perbedaan, ketong dekati dia doang. Ketong dekati dia, jangan langsung bilang, ih beta suka lu, jangan bilang begitu.
3: To the point.
2: Itu sangat-sangat di luar nalar. Tapi ketong harus dekati dia, jadi sahabat gitu, kayak sahabat, pelan-pelan jadi sahabat. Terus kenali dia secara pribadi, ketong bisa lihat dia punya perbedaan dari situ. Nah setelah itu, baru ketong lihat apakah dia memang benar-benar sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, sungguh-sungguh mengalami Tuhan, sungguh-sungguh dalam menjadikan Tuhan sebagai dia punya landasan hidup. Kalau ketong bisa lihat dari situ, maka tong tahu apakah dia itu melayani Tuhan, dia benar-benar tahu akan Tuhan, atau dia cuman dia memang benar-benar mengenal Tuhan, atau cuman sekedar tahu Tuhan seperti biasa.
3: Itu saya Kesha, wah luar biasa sekali tentang pasangan. Nah tadi Kak Lydia sudah tentang sahabat, Kak Kesha sudah tentang pasangan. Sekarang kalau Kanuna mau tanya Kak Sandy ini tentang keluarga. Karena kan semua punya porsinya masing-masing ya. Jadi menurut Kak Santi nih, keluarga yang sudah mengenal Tuhan itu seperti apa? Dan bedanya dengan keluarga-keluarga Kristen di luar sana itu seperti apa?
4: Oke. Okay. Kalau keluarga yang tahu Tuhan, mulai dari tahu Tuhan, baru mengenal Tuhan.
3: Siap. Ya.
4: Kalau tahu Tuhan, ya dia tahu setiap hari Minggu rutinitas pergi ke gereja.
3: Benar sekali.
4: Kalau mengenal Tuhan, bagaimana dalam keluarga membangun mesbah doa, berdoa bersama, saling mendukung. Nah,
3: iya itu tentang ini ya, tentang keluarga yang tahu dan kenal akan Tuhan.
4: Iya, itu.
3: Ayo Santi, cariin ya. Oke, jadi tentang keluarga itu, kalau tadi Kak Santi sudah sempat sampaikan bahwa kalau keluarga itu, kalau dia tahu tentang Tuhan, dia hanya menjalankan rutinitas dia saja ke gereja, membawa keluarga-keluarganya ke gereja, tapi dia tidak mengerti arti ke gereja itu apa, terus ke gereja dia harus buat apa di sana, dia tidak tahu. Tapi kalau misalnya keluarga yang kenal akan Tuhan, dia mulai dari mesbah doa dalam keluarga. Seperti itu ya Kak Santi ya. Berarti keluarga Kristen tentunya harus dimulai dari pemulihan itu harus dimulai dari keluarga
4: dalam
3: dulu ya
4: rumah.
3: Dalam rumah dulu kita mengenal Tuhan, kita harus mulai dari dalam rumah dulu ya. Dalam mengenal Tuhan kita harus mulai dari keluarga kita dulu ya. Terus teman-teman, kalau misalnya teman-teman sudah tahu nih dari ketiga jawaban teman-teman, kan ada sahabat, ada pasangan, ada keluarga. Nah kalau misalnya teman-teman sudah tahu bahwa dia tidak mengenal Tuhan, dia hanya tahu tentang Tuhan, responnya teman-teman terhadap dia seperti apa? Apakah teman-teman menjauhkan diri dari dia, atau perkumpulan-perkumpulan yang ada dia, atau mungkin ada komunitas-komunitas yang ada dia, terus teman-teman bilang, ah dia hanya tahu tentang Tuhan, tapi dia sudah kenal Tuhan, buat apa dia gabung di itu komunitas, pasti itu komunitas yang baik. Nah menurut teman-teman nih bagaimana responnya teman-teman kepada dia begitu? Apakah teman-teman menjauhkan diri dari dia atau teman-teman dekat dengan dia untuk teman-teman menjelaskan bahwa tahu dan kenal akan Tuhan itu beda? Mungkin dari Kak Santi dulu, dari keluarga.
5: Oke. Yang bisa kita lakukan adalah cukup mendoakan. Yang punya kuasa dan bisa merubah orang itu hanya Tuhan. Jadi tugas kita hanya mendoakan pelan tapi pasti. Tuhan dengar dan pasti Tuhan akan memberikan agar dia bisa mengenal Tuhan. Terus yang berikut, kita menjadi contoh. Jangan kita sebagai, kita sudah mengenal Tuhan tapi sikap kita yang kita buat di luar dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kita lebih parah lagi dari mereka. Maka apa yang harus kita berikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Jadi dari hidup kita yang sudah mengenal Tuhan, kita harus memberikan contoh yang baik. Yang berikut adalah kita memberikan kesaksian bahwa mengenal Tuhan itu seperti ini. Kalau ketong ikut Tuhan tuh begini, terlalu asik. Ketong pun beban semua saat ketong datang di Tuhan, ketong bawa semua kepada Tuhan. Maka Tuhan akan kasih ketong damai sejahtera mungkin yang rasanya ketong beban ini berat. Tapi saat ketong datang di Tuhan, ketong mengenal Tuhan secara dalam, dia berikan ketong kekuatan. Mungkin itu
3: siap. Kalau menurut kali dia untuk sahabat.
0: Oke, untuk sahabat makin dalam ya.
3: Iya, gaskan kakak.
0: Kalau mau berbicara jujur memperkenalkan Tuhan itu berarti, kalau menurut pikiran-pikiran orang lain ya, bahkan saya juga dulu sempat berpikir bahwa memperkenalkan Tuhan itu berarti kita harus berbicara banyak tentang Tuhan. Tapi semakin bertambah usia, sejujurnya saya juga makin memahami bahwa ternyata kita mengenal Tuhan itu bukan berarti kita berbicara tentang Tuhan terlalu banyak, tapi bagaimana kita mengalami hubungan langsung dengan Tuhan. Jadi kalau untuk sahabat, seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa kita hanya perlu memahami dirinya, memahami pergumulannya, terus menjadi teman yang baik supaya dia tidak merasa ditinggalkan oleh kita. Nah, disitulah peran kita sebagai sahabat untuk membantu dia, mendorong dia untuk semakin mengenal Tuhan melalui apa? Melalui kehidupan kita sehari-hari. Apakah dia dalam kehidupan kita? Kita sudah mengenal Tuhan secara dalam atau kita hanya sekedar tahu tentang Tuhan? Nah, kalau dia melihat hidup kita sudah mengenal Tuhan, ya kayak seperti kita mencerminkan firman-firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka dengan sendirinya dalam hatinya akan tergerak bahwa Obeta harus hidup mengenal Tuhan dengan cara apa? Dengan cara lihat dari pengalaman teman-temannya sekelilingnya, apakah teman-temannya sudah mengalami Tuhan atau belum. Terus kita juga jangan pernah tinggalkan dia, jangan buat dia merasa sendiri. Kita ya perlu mendampingi dia, mendengar ceritanya dan menjadi teman yang baik untuk dia. Karena untuk memperkenalkan Tuhan itu, sejujurnya sebagai manusia kita seharusnya tidak mampu ya. Sebagai manusia kita tidak mampu, justru yang bisa memampukan itu ialah Tuhan sendiri. Nah, memperkenalkan Tuhan kepada teman-teman kita yaitu kita butuh kesabaran, ketulusan dan kesabaran, ketulusan dan hubungan yang langsung dengan Tuhan. Mungkin itu saja. Jadi
3: dengan kata lain kita harus bangun hubungan dulu.
0: Iya, bangun hubungan dulu dengan Tuhan.
3: Hubungan dulu dengan Tuhan, baru kita bisa memberitakan keluar sana iya, tentang betul. Kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita lewat hubungan pribadi kita betul. Dengan Tuhan.
0: Mulai dalam diri kita mulai sendiri dulu, kita baru kita bisa menjangkau ke
3: segala
0: sana. Iya, betul sekali.
3: Nah, menurut Kak Kesha nih, kalau untuk pasangan nih Kak Kesha, bagaimana menurut Kak Kesha?
2: Jujur beta tuh sudah terlalu tahu tentang pasangan.
0: Kita tidak ada pasangan.
3: Seberapa pentingnya? Ya mungkin tips and trick ya buat anak-anak muda di luar sana.
0: Walaupun tidak ada pasangan ya,
3: tidak pasangan disclaimer ya. Walaupun tidak ada pasangan, ya itu nih. Menurut Kak Kesha nih bagaimana nih?
2: Bagaimana tanya?
3: Bagaimana? Seberapa pentingnya dia harus mengenal Tuhan gitu?
2: Jujur kalau beta sendiri mau cari pasangan, dia harus benar-benar mengenal Tuhan ya. Dia tuh sendiri boleh hanya sebatas tahu, karena kalau misalkan dia cuma tahu Tuhan seperti itu, percayalah dalam berkeluarga rumah tanggamu seperti apa teman-teman bisa tebak sendiri, karena Tuhan tuh fondasi fondasi sebuah keluarga. Jadi kalau dia cuma tahu Tuhan dan sudah mengenal Tuhan, sudah mengalami Tuhan, bagaimana lu kehidupan berkeluarga nantinya, bagaimana lu punya anak-anak nantinya, pastinya dia dong juga sudah mengenal Tuhan secara pasti, dong cuma tahu, oh Tuhan tuh ya Tuhan Yesus, dia itu yang lahir di Bethlehem, yang
3: mati di kayu salib,
2: jadi kalau
3: lain-lain ya,
2: karena teman-teman mau cari pasangan atau mau cari calon pasangan, pastikan dulu dia mengenal dengan Tuhan, dia kenal benar-benar dengan Tuhan. Jadi kayak untuk teman-teman yang di luar sana yang mungkin rasa dia punya pasangan tuh sudah kenal Tuhan, teman-teman mungkin jangan hakimi, jangan langsung hakimi bilang nih, ih lu harus kenal Tuhan, sudah boleh langsung begini. Tapi teman-teman berubahlah dari teman-teman punya pribadi seperti yang tadi kakak dia bilang, terus yang tadi kakak Santi bilang kalau doa tuh memang apa dia punya kuasa sangat tajam. Doa itu mengubah segala sesuatu. Firman bilang doa orang benar belajar dan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi teman-teman mungkin kalau misalkan teman-teman punya pasangan sekarang yang mungkin sementara kayak dia terlalu jauh dari Tuhan, bagaimana cara beta bisa mendekatkan dia? Teman-teman berubah dari pribadi itu sendiri dulu. Berubah dari pribadi sehingga kadang orang tuh kayak dong mau mengalami mau apa berubah, dong sendiri bisa kayak langsung bilang harus firman. Tapi dari punya lingkungan punya sikap tuh bagaimana? Jadi kayak lingkungan buruk maka lu punya dia punya sikap juga akan buruk. Ya kalau lingkungan baik, lu punya sikap juga akan baik. Jadi buat teman-teman semua, kalau mau cari pasangan yang takut akan Tuhan, yang menjadikan Tuhan landasan, menjadikan Tuhan fondasi dalam kehidupannya dia.
3: Iya, luar biasa sekali ya jawaban dari kakak bertiga ini. Kakak sampai bisa berkata apa-apa. Tapi memang betul-betul luar biasa sekali teman-teman. Kalau kita hanya tahu tentang Tuhan, berarti kita hanya tahu tentang nama dia, tentang bagaimana aktivitas dia dan lain-lain. Tapi kalau kita mengenali dia, berarti kita tahu apa yang dia mau dalam kehidupan kita ya. Jadi kalau hari ini kita dipercayakan untuk membahas ini, berarti Tuhan punya maksud dan tujuan untuk kita semua. Bahkan untuk teman-teman kita yang lagi mendengarkan di rumah, Tuhan punya maksud dan tujuan untuk kita semua, bahwa kalau kita masih dalam hari ini kita masih tahu tentang Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan dengan benar dan tidak tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, maka percuma saja ya kita melakukan aktivitas kita, sangat-sangat percuma ya. Nah, kakak pengen nanya nih buat teman-teman bertiga nih. Kan tadi teman-teman sudah menjelaskan bahwa dari sudut pandangan pasangan, sahabat, dan ini kira-kira sudut pandang teman-teman untuk diri teman-teman sendiri nih. Teman-teman sudah di taraf tahu Tuhan atau teman-teman sudah naik level ke mengenali Tuhan? Dari kakak Lydia dulu.
6: Oke, ini pertanyaan yang susah-susah gampang untuk dijawab ya teman-teman RRI Pro 2. Apakah diri saya sudah di tahap mengenal Tuhan atau belum? Sejujurnya.
3: Sejujurnya
6: janggal ya.
3: Tidak.
6: Sejujurnya diri saya ini asik. Diri saya tidak. Sejujurnya dalam proses mengenal dari tahu. Kita butuh proses untuk mengenal, tidak langsung mengenal. Jadi kita tuh ada semacam anak tangga begitu. Dari 1, 2, 3. 1 itu kita tahu tentang Tuhan, 2 itu proses kita mengenal Tuhan, dan 3 itu kita mengenal Tuhan secara lebih dalam lagi. Kalau untuk saya pribadi, saya masih di tengah-tengah.
3: Tapi jangan abu-abu ya.
6: Tidak.
3: Kalau sampai abu-abu.
6: Tidak.
3: Jangan sampai abu-abu.
6: Nanti bias. Oke. Masih proses untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bagaimana cara saya mengenal Tuhan lebih dalam lagi, yaitu lebih rajin dan lebih konsisten untuk bisa berdoa. Kalau seandainya
3: Tuhan.
6: Ya bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau seandainya komitmenmu untuk saat teduh dengan Tuhan, ya sudah kamu konsisten di situ sudah. Kamu konsisten untuk saat teduh dengan Tuhan. Kamu atur jadwalnya jam berapa. Kamu harus konsisten lakukan itu supaya hubungan pribadimu dengan Tuhan semakin lebih dalam lagi. Terus apalagi ya?
3: Apa?
6: Jangan hanya sekedar tahu tapi belajar untuk mau mengenal Tuhan, karena ibaratnya begini. Hidup kita ini seperti perjalanan yang jauh. Kalau kita bisa punya kendaraan yang bagus, kita bisa punya bahan bakar yang cukup, bahkan jalannya pun bisa mulus dan lebar. Tapi kalau kita tidak mempunyai tujuan akhir, maka kita akan tersesat. Begitupun juga dengan Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengenal Tuhan secara lebih pribadi, kita tidak membangun hubungan lebih dengan Tuhan, maka pada akhirnya ujung-ujungnya juga kita akan tersesat. Karena apa? Karena kita tidak mencoba untuk membangun hubungan lebih dekat dengan Tuhan. Jadi intinya, kita tahu tentang Tuhan itu hanya kita sekedar tahu informasi tentang Tuhan. Tapi mengenal Tuhan adalah bagaimana kita mengalami hubungan secara langsung dengan Tuhan, dan bagaimana pengalaman dan relasi kita terhadap Tuhan.
3: Luar biasa pengalaman relasi. Ya, Kak Gisha, gimana Kak?
2: Kalau dari Weta di tahap proses juga, karena sungguh sangat sendai muda untuk mengenal Tuhan.
6: Betul.
2: Ada dia punya hambatan-hambatan, tantangan,
3: ada harga yang harus dibayar,
2: ya, betul, ada harga yang harus dibayar. Jadi untuk Weta dalam nama Tuhan Yesus, semoga bisa terus bisa masuk dalam tahap mengenal Tuhan. Untuk Weta sendiri kayak masih apa ya? Masih melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan gitu. Karena mau ngomong ketong juga sebagai manusia nih,
6: betul.
2: Penuh dengan dosa, jadi ketong sendek. Kayak mau datang Tuhan sakit. Berharap Tuhan terima beta kok sonde nih.
3: Tuhan. Saya kembali lagi ke bayar harga yang kita ya, anak-anak muda lagi banyak-banyak bayar harga.
6: Betul,
3: meninggalkan zona nyamannya mereka, meninggalkan zona abu-abunya seperti yang Petrus kemarin sampaikan bahwa meninggalkan zona abu-abu itu sangat susah. Karena kita harus bangun, kita harus dibenarkan oleh orang lain, tapi kita tidak mau disalahkan oleh orang lain. Jadi kita stuck di satu tempat ya.
2: Iya. Ya masih ada. Jadi kalau untuk terkait dengan kenal Tuhan nih, kita tahu Tuhan itu ada di pikiran saja. Tapi kalau mau kita mengenal Tuhan, berarti ada dalam sebuah hubungan. Kita tadi kakak dia bilang bahwa kita harus benar-benar membangun relasi dengan Tuhan. Caranya bagaimana tadi kakak Suri dia sudah bilang, kita membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, menyembah Tuhan, tidak hanya berdiri dan menyanyi-nyanyi lagu rohani di mana-mana, tapi hati kita kayak tidak tertuju kepada Tuhan. Jadi pastikan bahwa kita sendiri sudah mengalami Tuhan, baru kita bisa buat orang-orang di sekitaran kita mengenal dan mengalami Tuhan juga.
3: Yes, benar sekali. Terus menurut Kak Santi nih, bagaimana Kak Santi? Kira-kira Kak Santi sudah di taraf tahu tentang Tuhan atau sudah taraf, oh Beta sudah mengenali Tuhan, Kanuna Beta sudah tahu, Kak Sonia, Beta sudah mengenali Tuhan nih, Beta sudah tahu Tuhan punya maksud dan tujuan dalam hidup Tuhan, Beta sudah tahu dan mengerti rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan. Sekarang Kak Santi.
5: Kalau dari Beta sendiri, masih sama seperti Kak Lydia dan juga Kak Kesia, masih di tengah-tengah.
3: Jangan sampai abu-abu,
5: masih di tengah. Masih banyak belajar supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kadang satu yang Beta minta dari Tuhan, mari mampukan Beta supaya Beta bisa tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, agar Beta bisa mengalami Tuhan secara langsung dalam Beta pun hidup.
3: Jadi teman-teman di sini kakak mau sampaikan bahwa kalau misalnya teman-teman mengerti bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik buat teman-teman harus mengenali Tuhan. Bahkan dalam ayat Alkitab juga dituliskan bahwa dan inilah tandanya, kakak baca 1 Yohanes 2 ayat 3-6, di situ kakaknya ambil sedikit saja, di situ dia bilang bahwa dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi teman-teman, kalau kita tahu tentang Tuhan dan kita kenal tentang Tuhan, berarti kita tahu seperti yang kita sudah sampaikan tadi waktu di awal, bahwa kita tahu tentang Tuhan berarti kita hanya tahu tentang apa yang dilihat dari covernya saja. Kalau menurut Teron bilang tadi kata sebelumnya, kalau menurut Teron biasa bilang tuh you know my name, but you don't know my story, your story life ya, bukannya itu rorote dong dulu begitu ya, masa-masa ibu kita seperti itu ya. Tapi kalau kita tahu tentang orang lain, kita tahu tentang kayak misalnya kakak tahu tentang Santi, tapi kakak tidak mengenali Santi sampai sedalam-dalamnya Santi. Kakak tidak mengerti apa yang Santi mau, kakak tidak tahu apa yang Santi inginkan buat kakak dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau kita tahu tentang Tuhan tapi kita tidak mengenali Tuhan, maka kita tidak bisa menjalankan semua perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita dapatkan? Nothing ya, jadi kita tidak dapat apa-apa begitu. Jadi kalau misalnya hari ini teman-teman masih dalam taraf untuk mengenal Tuhan, pastikan itu jangan abu-abu teman-teman ya. Kalau misalnya sampai abu-abu berarti aduh ini berat, terus di zona nyaman semua maka kotoran berat. Kembali jalan kembali pituan susah tuh nanti ya. Nah kita di yang terakhir nih, pertanyaan kakak yang terakhir ya, sebelum kita closing, pertanyaan kakak yang terakhir menurut teman-teman, apa yang ingin teman-teman sampaikan buat teman-teman youth di luar sana? Seperti yang tadi sudah teman-teman sampaikan bahwa tahu Tuhan dan mengenal Tuhan itu beda. Nah, yang ingin teman-teman sampaikan itu buat teman-teman di luar sana untuk ayo teman-teman kita kenal Tuhan. Karena kenal Tuhan, teman-teman akan mendapatkan ini dan ini. Terus kalau misalnya teman-teman tahu tentang Tuhan, teman-teman akan stuck di sini. Kira-kira apa yang ingin teman-teman sampaikan buat teman-teman youth di luar sana? Closing statement-nya gitu ya, teman-teman. Satu atau dua kalimat yang teman-teman ingin sampaikan buat anak-anak youth di luar sana.
2: Oke, jadi buat anak-anak youth yang di luar sana yang mungkin masih sama seperti ketong juga masih di tengah-tengah atau mungkin masih di tahap cuman tahu Tuhan saja belum sampai tahap mengenal Tuhan, buat teman-teman di sana coba ketong sama-sama lah, ketong sama-sama pelajari bagaimana pribadinya Tuhan dalam ketong punya kehidupan. Mungkin kalau teman-teman ngerasa kayak sulit teh ini punya lingkungan nih begini, terus kalau beta mau berubah pasti beta juga akan terjerumus dengan dong ya, kayak mana ya, kayak teman-teman tuh pastikan bahwa teman-teman tuh punya penguasaan diri dalam berteman, dalam berkawan, betul, dalam lingkungan teman-teman, agar teman-teman itu tidak terjerumus, sehingga kalau teman-teman sudah mau belajar untuk mengenal Tuhan, teman-teman sudah kembali lagi tahap awal yang masih sangat-sangat nol untuk datang kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa ini nih sendiri akan mudah, ini nih sendiri akan gampang. Karena ketong kalau mau berbicara dengan Tuhan, iblis tuh sendiri akan tinggal diam. Iblis tuh akan selalu mengecoh ketong, akan selalu membuat ketong tuh apa kayak rasa bersalah, buat ketong akan buat dosa terus sampai ketong tuh kehilangan ketong punya jati diri sendiri. Jadi teman-teman pastikan bahwa teman-teman punya sembilan buah roh itu dalam teman-teman punya kehidupan. Karena beta percaya bahwa ketika ketong melandaskan ketong pun kehidupan dengan kasih Kristus, ketong terapkan dalam ketong pun kehidupan, maka ketong punya sesama di ketong sekitaran rumah, sekitaran kampus, lingkungan, dimanapun itu berada, itu mereka juga akan melihat kita dan mereka mungkin akan mau berubah oleh apa, karena mereka melihat kita, oh ini anak nih dia punya pribadi begini, dia baik sekali, aduh Tuhan pakai dia benar-benar sekali, beta juga pengen seperti dia, beta punya kerinduan begini. Jadi mungkin dari ketong teman-teman di luar sana juga bisa datang dan mengenal Tuhan secara pribadi.
6: Oke, okay. Untuk closing statement buat teman-teman RRI Pro 2, terlebih juga untuk saya, mungkin hari-hari ini kita sedang melakukan PDKT dengan entah itu gebetan, pasangan, atau rekan kerja kita, atau sahabat kita, keluarga kita, atau orang lain yang bahkan baru kita kenal. Jangan membuat mereka hanya semakin mengenal kita, tetapi kita juga harus bisa berusaha membuat mereka juga melihat apakah kita mengenal Tuhan atau tidak, supaya mereka juga mempunyai mempunyai niat untuk mengenal Tuhan, dan mereka juga bisa melihat dalam kehidupan kita bahwa ternyata mengenal Tuhan itu sangat indah, sangat-sangat indah. Kalau kita mengenal Tuhan dengan sangat-sangat indah, maka hidup kita juga akan sangat indah. Jadi untuk teman-teman RRI Pro 2 yang sedang dengar pada sore hari ini, mari kita sama-sama belajar untuk lebih mengenal Tuhan Jangan hanya stuck di tengah-tengah, jangan hanya stuck di itu proses, tapi mari kita sama-sama untuk bangun naik satu tingkat lagi, untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mungkin itu saja.
0: Senang ya Santi.
5: Oke, yang terakhir, yang terakhir dari saya, mari sama-sama kita belajar untuk usahakan jangan hanya tahu Tuhan, tapi bagaimana kita mengenal Tuhan. Dengan cara-cara sederhana, mungkin kita bisa membangun komunikasi dengan Tuhan secara dalam lagi, jangan hanya begitu-begitu saja, tapi berserah diri di Tuhan. Tuhan, ini beta, Tuhan, beta mau mengalami Tuhan lagi, beta mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Jadi mari Tuhan bantu beta, karena beta tahu dunia sekarang ini jahat, beta sudah mampu kalau beta sudah berdiri bersama dengan Tuhan. Siap. Seperti itu. Jadi buat teman-teman pemuda di luar sana, mari sama-sama ketong belajar supaya kita bisa mengalami Tuhan secara langsung dalam ketumpung hidup.
3: Yes, mantap, luar biasa ya. Berarti kita harus mengerti dan kita harus tahu apa yang dikonsumsi kita. Konsumsi ini bukan makan gitu. Bukan makan ya, tapi apa yang kita mulai dengan hari kita, apa yang kita dekati dengan Tuhan. Nah, itu yang kita harus tahu. Jadi mau dalam proses mengenal Tuhan itu akan ada banyak hal sekali. Dikutip dari khotbah kemarin, teman-teman, akan ada banyak hal sekali yang akan membuat kita benar-benar jauh. Jadi kita harus perlu mengenal racunnya dulu ya. Betul. Jadi kita harus tahu bahwa tidak semua yang kelihatan
6: baik itu,
3: kelihatan normal itu benar ya. Tidak semua yang kelihatan baik itu benar, dan tidak dan semua yang benar itu adalah baik ya. Terus yang kedua itu berani berkata tidak untuk apapun yang salah. Jadi identitasmu adalah sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau misalnya kita merasa bahwa beta mau ikut bepeng kawan ini, tapi kita tahu itu salah, berani berkata tidak kepada itu ya. Terus yang ketiga, di khotbah yang terakhir kemarin tuh bilang bahwa pilih budayamu, mau panas ya panas, mau dingin ya dingin, jangan suam-suam kuku ya teman-teman, ya, jangan di stuck seperti yang tadi disampaikan teman-teman, beta masih di tahap ini, jadi di tengah-tengah nih masih abu-abu, jangan sampai abu-abu ya teman-teman, kalau salah-salah, kalau benar-benar ya. Jadi anak muda yang sehat rohani itu, dia tahu apa yang dikonsumsinya setiap hari. Mungkin itu saja teman-teman semua, terima kasih buat waktunya yang luar biasa teman-teman, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam segala apapun yang kita lakukan.
6: Amin.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Sonia, Kak Santi, Kak Kisha, Kak Lydia untuk sharingnya hari ini, luar biasa ya. Semoga abis ini kalau mau PDKT berarti harus pertimbangkan benar-benar ya.
3: Ya.
1: Termasuk di mulai dari diri kita sendiri juga nih, evaluasi sejauh mana dekatnya ya. Asik. Oke. Okay. Selamat sore juga ada kakak Nikodemus Pak yang udah komen di YouTube kita. Katanya mantap kakak-kakakku. Kakak-kakakku ade-ade nih. Ada juga kakak Hunter Laser.
2: Oh, iya. Kakak dari Bali tuh.
1: Oh,
2: dari Bali tuh.
3: Sekarang dia di Bali.
1: Oh, oke. Okay. Baiklah. Dan teman berdua sampai di sini untuk sore ceria kita di Talk Space PDKT. Pastikan dia kenal Tuhan. Dan kita ketemu nanti di lain kesempatan. Terima kasih kakak-kakak. Salam untuk teman-teman pemuda yang lainnya.
2: Siap.
1: Kita ketemu di lain kesempatan ya. Selamat sore dan God bless you. Bye-bye.
2: Bye.

0: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajannya aja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay later, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, ramai banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi ramai banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
4: Jangan.
5: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
6: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dari kawasan Tompelo nomor 8, Oebobo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz. Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hai hai. Selamat sore teman Pro 2. Akhirnya ya, Yuna kembali menyapa kamu tentunya di sore ceria. Bikin sore kamu makin berwarna. Kalau tadi udah ditemanin sama Isak ya. Kali ini balik lagi sama Yunda teman Pro 2 yang akan menemani kamu dalam rangkaian sore ceria edisi kali ini. Udah di tanggal 5 Juni ya, 2026. Yunda berharap untuk kamu yang ya sudah dari tadi memulai aktivitas, ini udah di pukul 17 ya teman Pro 2. Di luar studio juga udah mulai gelap juga menjelang pukul 18. Kita akan seru-seruan dengan ragam topik-topik yang seru, informasi-informasi yang terupdate. Bahkan Yunda juga hadirkan kesempatan ya untuk teman Pro 2 yang mau bergabung, mau seru-seruan di edisi kali ini ya, mau request lagu, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, mau salam-salam, atau mau sekedar berbagi informasi terupdate di daerah kamu yang lagi unik, yang lagi happening ya teman Pro 2, atau kamu yang lagi seru-seruan mungkin lagi nonton konser atau ada acara apa gitu, pengen gabung di sini untuk memberitakan kepada teman Pro 2 yang lain, boleh banget langsung gabung aja di line WhatsApp kita 081138209090, atau di Facebook Pro 2 Kupang, Instagram @rri Pro 2 Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda tunggu karena kita masih seru-seruan tentunya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Apaan sih?
1: Ih, ini loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
0: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen.
0: Yuk komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen yuk.
2: Enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
0: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
4: Jangan.
5: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
6: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Kampung Namata dikenal sebagai kampung adat di Kabupaten Samburai Jua yang masih memegang teguh adat istiadat, budaya, serta memiliki sejarah sebagai desa penganut agama Jingitiu atau pemujaan dewa-dewa leluhur masyarakat Sabu. Ketika memasuki areal perkampungan megalitik Namata, nuansa peradaban zaman megalitik akan menyambut setiap tamu yang datang. Di tengah kampung adat Namata, terdapat batu-batu besar yang menjadi tempat pemujaan atau altar bagi leluhur yang dipercaya menjaga kampung Namata. Terdapat 9 buah batu bulat dan altar persembahan dengan fungsinya masing-masing. Selain bebatuan, terdapat juga 7 buah rumah adat yang tidak bisa ditambahkan dan tidak bisa dikurangi. Tidak semua rumah adat di sana bisa dimasuki oleh pengunjung. Begitu pula dengan bebatuan yang berada di tengah kampung. Ada beberapa batu yang tidak diperbolehkan untuk diambil gambar atau sekedar diduduki. Kampung Namata sendiri dibentuk dan didirikan oleh seorang tokoh terkenal Samburai Jua pada zaman dahulu, yakni Robo Aba, yang memiliki 4 orang anak, dan konon katanya dari keempat anak inilah awal mula terbentuknya 4 suku besar yang ada di Samburai Jua, khususnya di Kecamatan Sabu Barat. Anak Robo Aba terdiri dari Tunu Robo yang kemudian menurunkan Udu Namata, Pilih Robo yang kemudian menurunkan Udu Nahoro, Hupu Robo yang kemudian menurunkan Udu Nahupo, dan Dami Robo yang kemudian menurunkan Udu Nataga. Mengunjungi kampung Namata akan semakin berkesan karena kamu dapat berfoto dengan menggunakan pakaian adat Samburai Jua dengan harga yang sangat terjangkau. Pesona kampung adat Namata ini juga makin dilirik setelah menjadi nominasi kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2020. Bagaimana? Kamu juga tertarik ingin berkunjung ke kampung adat Namata?

Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini,

0: Ikannya, Bu. Segar-segar baru ditangkap tadi pagi.
1: Wah, Bang. Ikan kakak tua ya? Berapa sekilo?
2: Idih, si Mama. Jangan beli ikan itu.
1: Loh, kenapa, Kak? Kan kata abangnya ikannya segar, bagus dan bergizi.
2: Memang bergizi, Ma. Tapi ikan kakak tua itu penting sekali untuk laut. Dia pemakan alga yang menempel di terumbu karang. Mama tahu nggak sih, kata ibu guru, ikan kakak tua itu penjaga ekosistem laut. Mereka bertugas memakan alga yang menempel dan mengganggu terumbu karang. Kalau ikan ini terus ditangkap dan dikonsumsi, alga akan menyebar luas, menutupi karang, bahkan bisa mematikan karang kita. Kan sama aja buat ekosistem kita tidak seimbang.
3: Waduh, sampai segitunya ya, Dek?
2: Ya, si Abang gak percaya. Ada HP, coba googling aja, Bang. Kalau karangnya mati, ekosistem laut jadi tidak seimbang dan ikan-ikan lain malah bisa hilang. Emang boleh Abang nangkap alga buat dimakan?
4: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pradu. Kiranya lagu-lagu tadi ya bisa menemani kamu tentunya masih di sore ceria bareng sama Yunda di sini, teman Pradu. Yunda punya satu pengumuman yang perlu banget untuk kamu ketahui ya, karena Piala Dunia ini kan udah makin dekat ya untuk 2026 ini. Dan RRI mendorong dan juga menghimbau kepada kamu, teman Pradu, sebagai kaum difabel sensorik netra untuk bisa mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui siaran RRI pada pertengahan bulan Juni sampai di bulan Juli 2026. Jadi untuk kamu yang sebagai kaum difabel sensorik netra, ini bisa bergabung untuk mendengarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia yang pastinya tidak akan pernah ketinggalan kalau kamu setia pantau Pro 2 ya, atau pantau di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI. Dan Yuda juga informasikan untuk kamu yang pengen dengerin kita dimanapun dan kapanpun, jangan lupa untuk download aplikasi RRI digital di HP kamu ya, udah tersedia juga di Play Store ya teman Pro 2, tinggal kamu download dan juga install, dan kamu bisa mendengarkan kita dimanapun dan kapanpun, tidak lagi terhalang sama jaringan pemancar ya teman Pro 2. Dunia udah makin canggih gitu, bahkan kamu sampai luar negeri pun kamu masih bisa dengerin Pro 2 kalau kamu udah install di HP kamu. Selama masih ada jaringan internet, pastinya kamu bisa dengerin kita dan gabung di acara-acara favorit melalui kolom chat RRI Digital. Seperti di malam hari ini, jadi misalkan kamu pengen gabung buat request lagu, mau gabung di topik-topik kita ya, dan juga mau tanya-tanya sama narasumber kita yang bakalan hadir nanti, boleh banget teman Pro 2 langsung gabung aja di kolom chat. Kita masih bakal seru-seruan tentunya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu masih di Pro2 FM Kupang, teman Pro2, dan pastinya kebersamaan kita masih akan berlanjut ya. Dan Yuna masih akan terus temani kamu. Itulah tadi keseruan kita di sore ceria dengan nomor-nomor lagu yang menemani di ruang dengar teman Pro2. Dan pastinya Yuna udah hadirkan tadi beberapa nomor lagu yang udah diputar ya, dari punyanya Yofi Widianto yang di remake ulang sama Fajar Nur nih teman Pro2. Menjaga Hati, ini requestan tadi dari Kak Tasya yang udah gabung di line WhatsApp kita. Terus ada juga dari Justin Bieber dengan Ghost yang udah di request juga sama Kak Ija ya, yang udah gabung di line kolom chat RRI Digital. Nah teman Pro2, untuk kamu juga yang masih mau gabung buat request lagu, masih Yunda hadirkan kesempatannya. Tapi kebersamaan kita juga sudah harus berakhir untuk sore ceria, karena setelah ini kita bakalan beranjak di rangkaian jaga malam dengan keseruan-keseruan lainnya. Terkhususnya malam hari ini Yuna tidak akan sendiri, karena akan ada tamu malam yang akan hadir ya. Anak muda keren yang cantik dengan suaranya yang tidak kalah cantik ya teman Pro2, bakalan hadir menemani kamu tentunya di tamu malam edisi kali ini. So jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yuna mau kasih satu nomor lagu dari Taylor Swift dengan The Fate of Avalia, spesial untuk teman Pro2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 102 FM.
1: Tepat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pre2, saatnya untuk kamu update info Pre2 FM bersama saya Ayunda. Edisi hari ini di tanggal 5 bulan Juni tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pre2, Taylor Swift resmi merilis single terbarunya I Knew It, I Knew You, sebuah lagu yang diciptakan khusus untuk film animasi Toy Story 5, dan lagu ini ditulis dan diproduseri bersama dengan sahabat lamanya Jack Antonoff, dengan musisi Blake Hurst turut bermain dalam rekaman tersebut. Dan perilisan ini menjadi momen yang sangat personal bagi Taylor yang mengaku telah menjadi penggemar Toy Story sejak umurnya masih beranjak 5 tahun. Informasi selanjutnya, teman Pre2, Lily Allen menggandeng Jade untuk merilis remix baru dari lagu Big For Me pada 29 Mei 2026, dan kolaborasi ini menjadi kerjasama pertama antara kedua musisi asal Inggris tersebut. Versi original lagu ini sebelumnya muncul dalam album studio kelimanya Lily Allen, West End Girl, yang dirilis pada Oktober tahun lalu. Dan untuk single ini ditulis dengan sejumlah penulis lagu termasuk Lily Allen dan Jade, dan sementara remixnya diproduseri oleh Kito Blue May, Larry Clampett, Phylex Skies, dan juga Jones Wave. Informasi yang terakhir, teman Pre2, bersamaan dengan perilisan Handle, penyanyi asal Amerika Serikat yakni Raven Lane mengumumkan album studio ketiganya bertajuk Blue Island yang akan dirilis pada 7 Agustus melalui Atlantic Records. Dan album ini akan menjadi penerus Bird Eyes yang dilepas pada tahun 2024. Seperti album sebelumnya, Blue Island kembali dikerjakan bersama dengan produser Dahi, sosok dibalik lagu-lagu seperti Worst Behavior dan juga Monitors. Demikianlah info Pre2 FM Kupang, teman Pre2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut di tamu malam. Stay tune terus di Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur

hiburan, menghadirkan bintang tamu spesial, membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari Senin hingga Sabtu

0: Masih dari kawasan Tompela nomor 8, Oye Bobo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pre 2. Akhirnya ya, kita udah di tamu malam. Dan untuk edisi kali ini teman Pre 2, biasanya kalau Yunda sendiri, tapi kali ini udah ada teman ya buat ngobrol. Karena di tamu malam kali ini Yunda tidak sendiri, sudah hadir di studio ya. Di studio Pre 2 ada Kak Erlin Anyeli Marson Bay. Hai Kak Erlin, luar biasa ya. Dan pastinya teman Pre 2, kita akan kepoin soal profil dari Kak Erlin ini yang tidak secara kebetulan hadir di sini ya, karena kemarin baru aja menjuarai untuk Solo Pop Putri Pisma ke-10 Unwira 2026 ya. Tepuk tangan dulu dong. Keren banget nih teman Pre 2. Dan pastinya kita bakal kepoin ya soal ketertarikan dari Kak Erlin sendiri, bagaimana sampai akhirnya bisa terjun ke dunia tarik suara ya teman Pre 2. Jadi untuk kamu juga Yuna mau menyapa yang udah bergabung di streaming maupun terestrial, atau kamu yang sedang menyaksikan kita lagi live di YouTube channel RRI Kupang. Hai hai, selamat malam teman Pre 2. Yang mau menyapa, yang mau tanya-tanya Kak Erlin juga boleh ya.
1: Boleh.
0: Oke, kayaknya langsung aja ya teman Pre 2 bersama dengan Kak Erlin. Memang biasanya dipanggil Kak Erlin ya?
1: Iya, dipanggilnya Kak Erlin.
0: Kayaknya langsung perkenalan diri sendiri aja ya, secara mandiri. Boleh. Ya sama teman Pre 2, boleh nih.
1: Oke, halo semuanya. Perkenalkan, beta pun nama Erlin Sonbai, biasa dipanggil Erlin. Beta univ dari mahasiswi Universitas Nusa Cendana, sekarang di prodi akuntansi semester 4.
0: Semester 4 ya?
1: Iya.
0: Masih anak-anak muda banget nih teman Pro 2. Aku merasa tua ya kalau udah kayak gini.
1: Umur boleh tua, tapi jiwa harus muda.
0: Oke. Itu pasti ya teman Pro 2. Nah itu dia, jiwa muda itu yang menghantarkan Kak Erlin ini akhirnya bisa mencapai satu prestasi yang keren banget kemarin. Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Dan selamat ya Kak Erlin.
1: Terima
0: ya.
1: Kasih.
0: Ini sebenarnya tuh Yunda juga bakalan juara sih kalau ikut sih.
1: Harus ikut tahun depan.
0: Sepertinya hanya bisa baca puisi aja. Tapi kitanya kayaknya mulai dulu nih dari yang ringan-ringan nih Kak Erlin. Kalau tadi udah perkenalkan diri ya sama teman Pre 2, udah pasti sayang karena udah kenal maka bisa sayang.
1: Aduh.
0: Tapi kita kepo dulu nih sama kemarin prestasi terbaru. Bagaimana ceritanya sampai Kak Erlin akhirnya bisa ikut serta? Tahu informasinya dari mana? Kan seorang mahasiswa Undana juga.
1: Iya, jadi informasi itu dari teman kampus. Dikirimnya lewat grup. Terus tertarik sih untuk ikut PISMA. Jadi udah daftar gitu.
0: Jadi langsung daftar. Itu kapan tuh pendaftarannya?
1: Pendaftarannya itu ini bulan Mei ya.
0: Juni
1: ya. April, akhir April.
0: Akhir ya. April. Oh, berarti
1: lombanya kan Maret.
0: Oh.
1: Mei.
0: Iya. Oke.
1: Aduh, linglung.
0: mulai. Oke, okay, Mei. Terus pendaftarannya udah tahu informasi dari April.
1: April.
0: Berarti satu bulan persiapan dong kamu.
1: Iya, kan awal lombanya itu awal Mei.
0: Oh, awal
1: gak
0: Mei.
1: Salah.
0: Berarti akhir April untuk informasinya, awal Mei untuk mulai lombanya itu. Oke. Tapi ini pasti lomba yang kesekian kali untuk kamu, ataukah ini pertama kali?
1: Ini lomba yang kedua. Serius, ini lomba kedua.
0: Lomba yang kedua?
1: Iya.
0: Yang pertama itu kapan?
1: Yang pertama itu...
0: Jangan bilang waktu masih TK ya?
1: Tidak. Okay. Itu masih kuliah juga.
0: Okay.
1: Jadi... Lomba pertama itu di Agent of Change, dianggarkan oleh Jebob. Jebob. Jadi itu cuma masuk final saja.
0: Itu kapan?
1: Itu 2024 kalau tidak salah.
0: Lumayan lama ya.
1: Iya.
0: Tapi kan kamu nih memang basicnya suaranya bagus kan?
1: Puji Tuhan.
0: Biasanya lebih banyak ikut lomba atau kayak cuma isi-isi pujian atau kayak gimana?
1: Isi-isi
0: nih?
1: Pujian sih lebih banyak.
0: Di gereja?
1: Iya.
0: Ih, banyak anak-anak gereja ya. Tapi dari kecil tuh emang suka nyanyi?
1: Dari kecil emang suka nyanyi.
0: Umur berapa tuh?
1: Aduh, kalau untuk tahu nyanyinya itu mungkin di umur 8 tahun, 9 tahun. Ya, itu mulai berani untuk tampil di depan. Isi pujian di gereja, nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Terus sampai kuliah ini yang baru mulai ikut lomba lagi.
0: Waktu masih SD, SMP itu kan jeda waktunya cukup lumayan panjang.
1: Lumayan panjang.
0: Apakah
1: kan
0: pernah ikut lomba-lomba atau gimana?
1: Kalau saat kecil itu pernah sih satu kali itu ikut lomba.
0: Oke. Okay.
1: Waktu SD. Tapi lupa kelas berapa. Itu lombanya aku ingat sekali pas di Maturia.
0: Pesak. Iya. Masih SD.
1: Iya.
0: Waktu SMP?
1: SMP tidak ikut SMA. Lomba, tidak juga.
0: Ini suaranya bagus tapi lebih banyak untuk isi-isi aja.
1: Iya.
0: Ya. Tapi untuk mental kamu sebagai seorang peserta lomba tuh memang dari tahun 2024 itu ya?
1: Iya, tanggal 2024.
0: Direkomendasikan oleh siapa? Biasanya kayak gitu kan ada ya? Nyanyi-nyanyi ke lomba. Oh, iya kan biasa begitu. Ah.
1: Iya, iya. Okay. Kalau untuk rekomendasi itu dari mama. Ya, mama juga yang mendorong Beta untuk ikut lomba terus.
0: Apakah kemampuan kamu bernyanyi ini memang turunan dari orang tua kah?
1: Iya, betul. Turunan betul? Dari orang tua. Iya.
0: Siapa ini? Mama, papa?
1: Mama.
0: Yunda?
1: Bisa jadi.
0: Oh, mama ya?
1: Iya.
0: Mama suka nyanyi?
1: Iya.
0: Apakah seorang mama penyanyi juga?
1: Kalau iya, penyanyi Kota Kupang.
0: Namanya
1: mungkin teman-teman Pro 2 tahu, namanya Ibu Dina Lake.
0: Oke, ini kayaknya aku
1: pernah dengar.
0: Familiar sekali sama namanya.
1: Mamaku pintar nyanyi, kakakku juga. Namanya Jansson Bayi.
0: Oke. Kamu berapa bersaudara nih, Erwin?
1: Kita ada 3 bersaudara.
0: Semuanya
1: aku anak kedua.
0: Bagus. Suaranya bagus semua.
1: Kakakku suara bagus, okay. Tapi adik kurang tahu. Soalnya dia masih kecil.
0: Oh, belum ketemu passionnya.
1: Iya.
0: Oke, oke. Berarti dari kamu masih umur 8 tahun tuh udah kelihatan nih bakatnya dinyanyi gitu kan.
1: Betul.
0: Dan mental-mental ikut lomba di 2024 itu. Kenapa sampai 2024 itu baru berani mau ikut lomba gitu, serius ikut
1: lomba? Sebenarnya itu tuh dipaksa oleh mama. Karena Beta Pukaka kan ikut lomba di Jebob. Okay. Jadi disuruh kayak, Erlin coba saya ikut begitu. Dia sudah daftar, saya terpaksa gitu. Tahu-taunya masuk final. Tapi tidak juara. Karena banyak sekali penyanyi-penyanyi hebat di Kota Kupang.
0: Tapi masuk final.
1: Iya, tapi masuk final.
0: Ya, biasanya tuh kan kayak gitu, kita punya mungkin basicnya suaranya bagus gitu kan. Tapi apakah karena ada hobi-hobi lain yang kamu lebih suka? Ataukah karena apa tuh?
1: Ada sih hobi lain yang Beta suka.
0: Apa?
1: Menari.
0: Nah itu, kayaknya kamu lebih dominan ke menari daripada nyanyi.
1: Sepertinya
0: ya? Lebih suka Caka Didi.
1: Iya.
0: Oke, oke. Dan itu kenapa 2024 baru berani ikut lomba?
1: Iya, ikut lomba.
0: Padahal suaranya kamu bagus kan?
1: Mungkin son sadar.
0: Tapi banyak bakat loh.
1: Aduh,
0: Kak Erlin ini luar biasa. Ceritain dong yang kemarin ya untuk lomba Pisma ke-10 Inwira 2026. Dari awal pendaftaran, persiapan kamu sampai akhirnya ikut kan babak penyisian juga ada.
1: Iya,
0: kan?
1: Ada babak penyisian.
0: Boleh dong diceritain sama teman Pro 2.
1: Oke, cerita singkat saya.
0: Boleh.
1: Jadi
0: boleh.
1: Jadi awal pendaftaran itu sebenarnya juga dipaksa teman.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sampai rumah tahu infonya, terus dikasih tahu mama.
0: Mm-hmm.
1: Terus mama bilang coba dulu daftar, soalnya kan lomba terakhir Jebob tau.
0: Okay.
1: Jadi daftar.
0: Mm-hmm.
1: Terus daftar abis, nah persyaratannya itu harus ada babak pengisian. Nah itu harus dibikin video, video nyanyi.
0: Okay.
1: Jadi dibuatlah video. Besoknya mau tutup pendaftaran, malamnya baru aku kirim videonya. Jadi itu antara niat atau tidak niat ikut lomba, Kak. Serius. Jadi ya sudah, kirim video. Tahu-taunya pendaftarannya diperpanjang sampai tanggal 2 Mei. Ya. Diperpanjang sampai tanggal 2 Mei. Terus latihan lah sudah dari situ. Latihan-latihan karena menjaga juga kan mau masuk final atau tidak.
0: Okay.
1: Jadi namanya keluar masuk final, namaku paling pertama. Jujur li itu kaget sih.
0: Jujur janggal
1: Beta,
0: sih.
1: Iya.
0: Oke, oke.
1: Beta kaget karena kebetulan masuk final. Jadi ya sudah mulai dari situ kayak lebih fokus untuk latihan. Hamin 2 lomba. Itu betul-betul yang kayak mama sama kakak itu berdiri jaga beta latihan, serius. Itu diomelin.
0: Itu kenapa sampai harus, kenapa harus jaga?
1: Ya mungkin diajarin tuh kak. Karena beta sudah tahu menyanyi sebenarnya.
0: Oke, okay, ya. Mungkin suaranya,
1: suaranya bagus,
0: bagus
1: tapi tekniknya ya kurang. Jadi diajari kakak sama mama. Terus waktu lomba, puji Tuhan, beta berjalan dengan baik, lombanya berjalan dengan baik. Sampai di pengumuman, beta kurang yakin juga dengan keputusan dewan juri. Karena waktu itu lomba itu di atas panggung saya gugup sekali. Gugup yang betul-betul gugup.
0: Kenapa?
1: Demam panggung kak.
0: Nervous kan?
1: Nervous, makanya itu jadi alasan beta kadang kurang ikut lomba karena itu. Demam panggungnya luar biasa.
0: Tapi kan kalau menari, kamu sering ikut lomba juga?
1: Kalau menari kadang-kadang sih baru ikut.
0: Nah itu pasti tidak berbeda jauh dong sama menyanyi
1: ya,
0: untuk
1: karena,
0: nervousnya.
1: Iya karena aku menyanyi, kalau menyanyi apalagi menyanyi solo kak. Berdiri okay. depan itu wih, luar biasa sih. Ini saja saya nervous.
0: jangan dong. Santai ya, dipantoy.
1: Iya. Kalau biasa menari kan perkelompok, okay. jadi aman.
0: Oh iya, itu perbedaannya ya teman perdua. Tapi ini yang pastinya ya pengen diketahui sama teman perdua. Kalau ngomong soal momen jatuh cinta sama musik, itu pertama kali itu kapan?
1: Kalau untuk jatuh cinta sama musik, mungkin ya awal lomba pas SD sih kak.
0: Pas SD.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Itu,
0: karena kan ada momen tersendiri.
1: Ya senang saja lihat orang-orang menyanyi, terus banyak yang suka, terus banyak yang terhibur dengan suara-suara yang indah. Jadi kepengen saya gitu.
0: Oke, okay. Dan akhirnya kamu juga punya kesempatan untuk menunjukkan
1: ya, potensi.
0: Potensi kak, kata lalu. Oke, okay. Tapi kalau ngomong soal kemarin ya, Pisma ke-10 Unwira 2026, kalau boleh tahu itu berapa banyak peserta sih kalau untuk cewek ya, kategorinya ya, Erlin?
1: Kalau untuk cewek yang daftar, beta kurang tahu sih kak, tapi yang masuk final itu 12 peserta.
0: Lumayan loh.
1: Ya, jadi cewek 12, yang cowoknya itu 11 peserta.
0: Kamu pernah ada di situasi kayak apa ya? Gue kurang percaya diri pada saat melihat peserta yang lain?
1: Iya, betul, ada. Please, ada.
0: Dan itu waktu bagaimana?
1: Itu waktu tes panggung. Okay. Dan karena kita kan diiringi band. Jadi harus latihan dengan band. Itu beta dengar banyak peserta yang suaranya kayak wow. Baru banyak beta tanya-tanya peserta lainnya, mereka banyak pengalaman lombanya, sedangkan beta cuma satu.
0: Dalam hati berkata aduh kayaknya tidak mungkin deh. Oke. Terus
1: ya sudah, saya beberanikan diri, makanya saya latihan giat sekali. Diomelin terus sama mama sama kakak. Jadi sudah saya ikut lomba.
0: Ya tapi penyisiannya tuh berapa hari sih?
1: Babak penyisiannya itu 1 hari karena kan dikirim video.
0: Okay,
1: jadi
0: okay.
1: daftar itu langsung dikirimin videonya.
0: Dikirim video.
1: Gitu, ya.
0: Okay, dan pada saat tampil di depan para juri itu pas finalnya?
1: Bah, finalnya juga 1 hari sama.
0: 1 hari.
1: Ya.
0: Okay.
1: Nyanyi 2 lagu. Jadi mulai lombanya itu jam 2, habisnya sekitar jam 9, jam 8.
0: Untuk 12 peserta untuk cewek itu kan?
1: Iya, dengan cowoknya.
0: Cowok juga? Oke. Yang kamu tahu soal kriteria penilaian yang masih kamu ingat tuh apa? Dan menurut kamu kayaknya ini bakal sulit nih di bagian yang ini nih.
1: Oh iya, bagian sulitnya itu mungkin bagian kuasai panggung sih. Karena saya juga kan demam panggung sekali. Jadi susah kayak untuk interaksi dengan penonton, menciwai lagunya gitu.
0: Oke, dan pada akhirnya kamu juga bisa melewati semua fase itu.
1: Iya, puji Tuhan.
0: Pada saat kamu diumumkan sebagai juara, ini biasanya kan ada momen-momen yang kayak kalau tadi yang seperti ceritanya Kak Erlin ya.
1: Betul.
0: Pertama kali diumumkan perasaan kamu seperti apa?
1: Senang.
0: Kaget.
1: Tidak percaya. Dan bersyukur juga sih sebenarnya.
0: Oke, diumumkan sebagai juara ya. Tapi kalau untuk Erin sendiri, biasanya tuh kan kalau kita ikut satu momen, apalagi lomba ya, itu kan jadi bahan evaluasi juga bagi kita. Kalau dari Erin sendiri pada saat melihat penampilan kamu selama ikut lomba Pisma kemarin, menurut kamu apa sih yang paling harus kamu benahi lagi yang masih jadi keterbatasan kamu?
1: Oke, mungkin teknik bernyanyinya, terus penguasaan panggungnya, apalagi ya, cara menjiwai lagunya. Bagaimana kita menceritakan arti lagu itu dalam sebuah nyanyian itu paling penting sih kak.
0: Tapi yang paling jadi tantangan untuk lomba yang kemarin apa?
1: Teknik sih kak.
0: Teknik ya. Itu ya. Oke, dan itu juga pasti sesuai dengan penilaian para juri ya. Kan?
1: Iya. Karena setiap juri kan beda penilaiannya.
0: Berapa juri waktu itu?
1: Tiga.
0: Yang
1: tiga
0: paling juri. Bikin kamu nervous untuk penilaiannya siapa?
1: Kamanja.
0: Oh, Kamanja.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dengan Kak Isak, ya. Mm-hmm. Juri ada tiga. Sama ada dosen juga kan, dosen musik. Jadi itu betul-betul
0: itu
1: kayak
0: paling
1: takut tekniknya salah.
0: Wow, luar biasa ya teman Pradua. Tapi kalau dari momen yang kamu ikuti di Pisma ke-10 Unwira kemarin, apakah kalau misalkan ada lagi kesempatan untuk nyanyi atau lomba lagi, kamu ikut atau tidak? Atau mungkin masih?
1: Ikut sih pasti.
0: Jangan
1: ikut,
0: kapok
1: ya. Apalagi Pisma. Mm-hmm. Karena mungkin banyak mahasiswa mungkin yang tanya kayak, itu yang juara satu kemarin masa tidak ikut lomba lagi gitu.
0: Nah
1: pasti
0: itu,
1: ikut.
0: Nah itu kan. Apalagi Pisma ini kan bakalan ada tiap tahun juga kan. Oke, selama masih jadi mahasiswa aktif,
1: gas terus.
0: Ya. Sudah tidak kapok dia. Tapi kalau untuk menari, kamu emang suka menari dari kapan?
1: Kalau menarinya itu dari SMP, karena ikut ekstrakurikulernya menari.
0: Lebih prefer kemana? Modern atau tradisional?
1: Tradisional, modern bisa.
0: Berbakat sekali kamu.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa ya. Berarti itu bareng sama teman-teman, sanggar atau gimana tuh?
1: Kebetulan latihan menyarinya itu individu ya.
0: Oke, individu. Tapi untuk tampilnya nanti per kelompok gitu.
1: Iya, per kelompok. Tapi tidak terlahir dari sanggar.
0: Oh, benar sekali ya. Apakah anak-anak ekskul gitu kan? Oke. Tapi kalau ngomong soal musik nih, biasanya tuh kan ada ya penyanyi-penyanyi yang punya kiblat musik gitu. Kayak aku lebih suka penyanyi ini. Kalau untuk Erin sendiri lebih suka siapa sih? Jangan Yunda ya. Atau jangan Isak Octavian juga ya. Tolong cari yang lain ya. Kalau Erin sendiri sukanya
1: kalau
0: siapa sih?
1: Kalau penyanyi favorit ada Adele.
0: Oh, Adele.
1: Dan Celine Dion.
0: Itu ya, untuk itu luar negeri ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau untuk dalam negeri?
1: Kalau untuk dalam negeri itu ada Malini.
0: Oke.
1: Dan Liedra. Itu the best.
0: Apakah memang suara kamu tuh hampir punya kayak gaya khas mereka atau kayak gimana?
1: Sepertinya iya.
0: Oke. Nah ini juga pastinya salah satu inspirasi juga ya buat teman Pradua. Karena siapapun yang datang tuh akan memberikan inspirasi melalui pengalaman-pengalaman keren mereka.
1: Betul.
0: Nah kalau dari Erin sendiri, ini kalau ngomong soal lagu ya yang kemarin kamu bawakan di Pisma, itu ada berapa lagu?
1: Ada dua lagu.
0: Dua lagu, ya. Lagunya apa aja
1: lagu
0: tuh?
1: Untuk lagu wajibnya itu Kota, Dere.
0: Oh Dere.
1: Ya. Terus lagu pilihannya itu Mahalini, Sial.
0: Kamu yang pilih untuk Mahalini kan? Dari dua lagu itu yang paling sulit yang mana? Yang dipilih sama yang jadi lagu wajib atau gimana nih?
1: Yang paling sulit itu lagu pilihan sih.
0: Oke.
1: Iya, Mahalini. Tahu kan suara Mahalini kayak gimana? Tinggi sekali.
0: Tapi kenapa kamu memilihnya lagu Mahalini? Dari banyaknya rekomendasi yang mungkin menurut kamu kayaknya bisa nih kalau yang lain, kenapa Mahalini?
1: Karena itu tadi
0: suka.
1: Iya, suka lah banget lagunya.
0: Mahalini soundbite. Luar biasa ya. Ih keren ya. Amin. Jangan hanya di sini aja, nanti besok-besok kita udah denger Erin udah sampai nasional nih teman Pradua. Karena banyak yang dari sini tuh kebanyakan langsung melanglang buana ya. Oke. Tapi kalau untuk lagu sendiri emang suka beberapa penyanyi tadi udah dikasih tahu sama Erin ya. Oke. Kalau dilihat dari prestasi kamu, dukungan keluarga biasanya tuh kan sangat menentukan kan. Nah, apa sih kalau untuk kamu sendiri pengalaman kemarin, seberapa besar dukungan keluarga berpengaruh sama penampilan kamu?
1: Sangat mendukung sih kak. Tadi kan sudah
0: sebentar membayangkan kalau mama tidak ada.
1: Iya.
0: Dengan ocehan-ocehannya.
1: Makanya itu didukung dari latihan nyanyinya. Okay. Kemudian sampai di lomba itu diantarkan semua sama mama papa.
0: Itu yang jadi kunci kan.
1: Iya.
0: Oke. Dan kalau untuk Erin sendiri, apakah waktu itu memang tidak bersama dengan tenaga profesional, benar-benar mama?
1: mamah, betul-betulan mamah.
0: Luar biasa ya teman Pre2. Kalau dari para bestie sendiri gimana?
1: Kalau teman-teman kampus kan lombanya itu juga pas masih kuliah, jatuh kuliahnya ada.
0: Oke, benar-benar.
1: Jadi mereka tidak sempat nonton.
0: Nah, ini
1: tapi yang, mereka dukung kok.
0: Dukung terus kan. Tapi ini kan yang jadi apa ya? Biasanya kalau anak-anak muda punya bakat tersendiri atau mungkin ingin ambil momen atau kesempatan yang sama kayak Erlin untuk ikut lomba, biasanya bagi waktu tuh kan sulit.
1: Iya.
0: Nah, apalagi kemarin yang kamu bilang untuk jeda waktu mendaftar dan pada saat tampil lombanya tuh kan
1: dekat sekali
0: kan. Gimana kamu cara untuk membagi waktu?
1: Palingan kalau selesaikan sibuknya cuman kuliah, okay, terus isi kekosongan dengan nyanyi, nari. Jadi setelah kuliah itu ya udah latihan untuk lomba. Jadi penuhi untuk latihan setelah kuliah itu latihan.
0: Lebih fleksibel terus aja kan. Oke. Dan pastinya kita bakalan bertanya-tanya ke sisi personal. Wih, ini pertanyaannya luar biasa ya. Kalau lagi sedih biasanya pilih dengar musik atau lebih senang nyanyi?
1: Kalau lagi sedih, aduh, dengar musik sih kak.
0: Dengar saja, menikmati saja.
1: Kalau nyanyi kan kebawa perasaan.
0: Kalau nyanyi tuh ikut lomba.
1: Iya.
0: Oke. Nah tapi kalau dari Erin sendiri, biasanya selera musik tuh kan ada ya. Kalau kita tuh kayak, kalau untuk Yunda sendiri ya, kalau ditanya, tolong ditanya dong, tolong teman-teman dua ya. Kayak lebih suka R&B gitu. Kalau genre kamu lebih favoritnya apa?
1: Lebih ke pop ya kak. Kayak genrenya Malini, Diotra gitu.
0: Celine Dion banget ya. Oke. Ini juga seru sekali nih teman Pro 2. Kita masih bakal kepoin lagi. Yunda juga mau menyapa dulu untuk yang udah gabung di line WhatsApp kita ya, yang udah menyapa. Yunda lihat dulu ya teman Pro 2. Kak Erlin ada yang menyapa. Siapakah dia? Jangan 50. Oh, Kak Tasya. Tasya di Jaksel. Anak Jaksel. Anak Jaksel. Selamat malam kak, lagi dengerin tamu malam Pro 2 ya. Nanti request lagu, boleh dong nanti dinyanyiin sama kak Erlin. Oke, ini udah dipersiapkan ya kak Tasya. Terima kasih banyak sudah menyapa. Terus ini siapa lagi nih? Oh kak Zulia. Ini kak Zulia di Bintuni, Papua.
1: Wow, halo.
0: Udah gabung juga. Lagi dengerin tamu malam. Hai Kak Erlin.
1: Hai.
0: Salam kenal dari Bintuni. Bintuni Papua Sumasok. Terima kasih banyak orang Bintuni. Kita masih akan melanjutkan kebersamaan kita ya teman Pro 2. Kayaknya kita jeda sejenak dulu. Dan setelah ini ya, nanti masuk ke sesi berikut, Kak Erlin bakal menyanyi buat kita. Kita bakal langsung mendengarkan, melihat performance-nya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9. Yuna punya satu nomor lagu yang datang dari Sweet Holic kali ini ya teman Pro 2. Yang kemarin tamu malam datang Kak Denis Talakwa dan Immanuel Lawa, spesial untuk kamu dengan koleksi terbaru mereka Aksara Cinta. Untuk teman Pro 2, enjoy.

0: Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Menghadirkan bintang tamu spesial membahas prestasi sampai yang lagi trending di kalangan anak muda setiap jam 8 malam dari Senin

0: aduh. Ini yang tadinya jaga malam jangan galau langsung galau ya. Widih, gila suaranya. Ini yang bilangnya enggak pede ini. Aduh, kalau saya jadi juri mah. Luar biasa ya teman Pro 2. Langsung nangis.
1: Aduh, jangan, jangan.
0: Tadi lagunya siapa nih?
1: Itu lagunya Nicky Baker.
0: Judulnya
1: Sumpah Mati.
0: Aduh, Sumpah Mati ya teman Pro 2. Keren banget nih mah. Memang sebagai seorang juara layak sih, layak. Jadi dapat golden buzzer dari Hyundai. Oke, ini keren banget nih teman Pro 2 dan pastinya kita masih seru-seruan ya di sesi tamu malam kali ini. Tapi yang paling ingin teman Pro 2 tahu juga nih Kak Erlin, biasanya pengalaman-pengalaman buat lomba tuh kan ada ya.
1: Iya.
0: Walaupun hanya beberapa yang kemarin seperti di spill sama Kak Erlin tadi, tapi biasanya tuh ada nih cerita-cerita lucu. Pengalaman-pengalaman menarik yang tidak semua orang akan mengalaminya.
1: Iya.
0: Kalau dari Kak Erlin ada tidak?
1: Kalau untuk pengalaman lucu kalau dalam bidang nyanyi sih Kak, itu ada. Waktu itu sebenarnya ikut lomba sudah 3 kali. Desember tahun 2025. Itu sebenarnya ikut lomba di Oebelo.
0: Okay.
1: Kidung Natal.
0: Okay.
1: Jadi lomba solonya itu kakak sama beta juga ikut. Tapi bodohnya aku. Itu waktu lomba minumlah RS. Aduh. Ya kan kalau nyanyi kan jarang tau minum. Tapi betul-betul lah minum RS. Kemudian
0: tidak sengaja atau memang sengaja?
1: Tidak sengaja. Memang pecinta RS.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi pas lomba suaranya hilang. Betul-betul sudah daftar, sudah bayar uang pendaftarannya. Tiba-tiba suaranya hilang dan batal ikut lomba. Itu banyak yang tidak tahu Kak, serius.
0: Itu kayaknya apa ya, tobat memang kesannya Kak Erin.
1: Tobat, itu tobat. Tobat itu tobat.
0: Sudah membayangkan mama bilang apa ya.
1: Jangan dibayangkan.
0: Tapi kalau kakak akhirnya lolos atau gimana?
1: Kalau kakak sampai juara satu.
0: Sampai juara? Iya.
1: Pegang piala bergilir, puji Tuhan.
0: Aduh, sebenarnya kamu juga bisa sih.
1: Ya.
0: Karena ARS.
1: Ya. ARS memang penggoda.
0: Itu jadi pengalaman yang unik juga kan.
1: Ya.
0: Oke, baiklah. Terus yang kemarin tuh sempat hampir atau tidak ya?
1: Tidak menyentuh sama sekali. Karena harus fokus, betul-betul
0: benar,
1: fokus.
0: Emang benar ya teman Pro 2. Tapi kalau untuk Erin sendiri biasanya ada ritual khusus tidak? Biasanya itu kan pantangan-pantangan yang tidak bisa disentuh kalau makanan dan minuman sebelum perform. Itu ada ya biasanya?
1: Iya ada sih. Paling RS gitu aja. Kalau soal makan semua Erin sikat.
0: Tapi kalau RS?
1: RS kayaknya tidak dulu.
0: Iks dulu ya. Oke. Ini kita kayaknya mau main game siapa cepat sih. Lebih ke pilih cepat aja ya.
1: Okay.
0: Aduh, ini harus dipilih cepat setelah Yunda bacakan pertanyaannya ya.
1: Okay.
0: Buat Kak Erlin. Oke. Kita masuk di sesi cepat. Pilih satu. Tampil depan 10.000 orang atau nyanyi untuk satu orang yang spesial?
1: Nyanyi untuk satu orang spesial, asik.
0: Apakah yang tadi itu?
1: Bapak.
0: Oh bapak. Ya,
1: bapak
0: oh.
1: Sama mama itu kan orang spesial.
0: Oh iya, benar ya. Aduh mama minta maaf yang ada di rumah. Ini anak masih semester 4, ini Yunda semula ini.
1: Yeah.
0: Oke, selanjutnya. Rekaman di studio atau tampil live di panggung?
1: Tampil live di panggung.
0: Kenapa? Kalo, mungkin saja ada produser atau mereka yang sedang mendengarkan dan tertarik. Atau belum mau ke situ atau gimana?
1: Kayaknya kalau untuk nyanyi di panggung
0: serius.
1: Lebih menantang sih ya.
0: Oke, okay. Tapi
1: serius.
0: Kamu udah punya planning ke depan tidak untuk dunia tarik suara ini?
1: Kalau untuk planning sih belum ada sih Kak, serius.
0: Oke, okay. Berarti fokus sekarang lebih ke?
1: Lomba-lomba dulu
0: lomba-lomba.
1: Sih ya. Kalau untuk naik ke tingkat nasional
0: ya,
1: itu masih
0: untuk sebagai seorang juga, penyanyi
1: iya.
0: Kayaknya ya, tapi tidak menurut Yunda tidak sih soalnya tadi suaranya tuh bagus banget sih teman Pro 2
1: terima
0: ya.
1: Kasih.
0: Oke, ini kayaknya kita udah habis ya. Mana nih yang siap nih? Oke, kayaknya langsung aja kita kasih inspirasi juga buat teman Pro 2 ya dari iya. Kak Erlin sendiri mungkin untuk anak-anak muda di luar sana yang mungkin pernah ada di situasinya Kak Erlin sedang tidak pede dengan bakat yang dimiliki padahal sebenarnya punya potensi loh.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana untuk kita bisa tetap semangat, bisa tampil dan menyalurkan bakat kita mengeksplor ke banyak orang dan bikin kita tuh makin bertumbuh. Dari Kak Erna ada pesan inspirasi buat teman Pro 2?
1: Boleh, untuk teman-teman Pro 2 yang punya potensi masing-masing, percaya kalau potensi yang diberikan itu pasti ada bergunanya ya untuk diri masing-masing. Karena dari potensi itu Kotom bisa belajar bagaimana Kotom bisa mengelola Kotom diri sendiri dan bagaimana Kotom bisa menyalurkan potensi itu kepada orang lain gitu.
0: Okay. Dan memang harus bisa menunjukkan dulu ya, mengeksplor dulu ya. Tapi kalau dari Kak Erin sendiri pernah tidak ada di situasi yang besok mau menyanyi leh? Kayaknya biar mama dong terus lanjut saudara dong lanjut pernah ada di situasi itu?
1: Sebenarnya pernah sih.
0: Kenapa?
1: Pernah. Karena itu takut sih Kak, jujur kalau nyanyi depan banyak orang itu takut sekali.
0: Dan untuk sekarang ini tapi kan bisa dilihat ya, dari 10 ke 100 ya. Sekarang tuh PD-nya udah sampai di persen keberapa?
1: Kalau untuk PD sih sudah 70%.
0: Sedikit lah.
1: Seratus.
0: Tiga lomba bisa. Sama Malini nanti langsung.
1: Aduh,
0: nih bisa. Amin.
1: Bahaya. Amin.
0: Okay, setelah menjadi juara ini pasti ada target nih ke depan. Ya. Untuk 5 tahun ke depan target kamu lebih kemana nih, pendidikan kah atau mungkin karir nyanyi kah atau karir menari kah atau gimana?
1: Kalau untuk target ke depan sih pasti pendidikan utama.
0: Okay. Iya. Kamu ngambil jurusan apa?
1: Akuntansi.
0: Kenapa aku tidak anak ini? Anak seni.
1: Aduh, jangan lagi.
0: Akuntansi, kamu anak akuntansi ya? Bertolak belakang sekali ya dengan bakat Anda ya. Tapi kalau untuk akuntansi emang passion kamu di situ atau bagaimana? Dari dulu emang suka menghitung-hitung.
1: Suka menghitung sih, Kak.
0: Ya. Oke, kamu kok berbakat sekali ya? Punya potensi banget di Tuban Pro 2. Oke, sebelum menutup kebersamaan kita di tamu malam kali ini, tidak terasa ya, hampir 1 jam kebersamaan kita. Kata-kata hari ini, Kak Erlin, buat teman Pro 2 ada tidak? Atau mau salam-salam buat orang rumah yang lagi nonton, bestie yang lagi nonton, atau anak cucu yang besok-besok lihat tayangan ini. Ini jejak digital yang terbaik yang bisa diberikan loh. Apa yang ingin kamu sampaikan?
1: Untuk orang tua sih, terima kasih selalu mendukung. Untuk kakak juga terima kasih banyak, selalu percaya beta untuk ikut lomba. Dan jangan pernah menyerah untuk antar beta kemana-mana untuk nyanyi khususnya. Gitu.
0: Kamu masih sering diantar kemana-mana? Yeah. Sedikit leh. Untung kau sudah ya mama ya, tunggu. Oke, terima kasih Erlin, Anya Limerson Bayi.
1: Terima kasih Kak.
0: Keren banget malam hari ini. Kita bersyukur sekali ya karena banyak anak-anak muda yang datang hadir dan memberikan pengalaman yang inspiratif untuk kamu. Dan pastinya di edisi selanjutnya masih akan ada tamu-tamu keren lainnya yang akan berbagi inspirasi buat kita. Yunda juga sudah harus pamit, Erlin juga sudah harus pamit ya. Tetap jadikan dirimu sebagai headline teman Pro 2 karena kita Indonesia. Yunda mau kasih 1 nomor lagu spesial untuk Kak Erlin dan juga teman Pro 2 dengan koleksinya Raisa dengan Bersinar.

Pre2, ini saatnya untuk kita bergabung dengan Pre2 FM Jakarta untuk sama-sama kita ikuti Music Live Chat. Kira-kira ada siapa di sana yang bakal hadir untuk menemani teman Pre2 dengan musisi keren dan juga hostnya yang tidak kalah kece. Stay tune terus di Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Si Music Live Chat masih barengan sama Edit, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2, di hari Jumat yang menurut Edit hari ini indah sekali. Semoga Jumat ini juga menjadi hari yang indah buat lo semua ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia di hari ini? Gimana menikmati waktu weekendnya? Karena malam ini bisa dibilang udah masuk weekend lah ya. Semoga lo bisa enjoy di malam hari ini. Dan biar makin enjoy, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren banget nih malam hari ini. Karena dia baru aja ngerilis sebuah single terbaru yang judulnya nanti bakal di-spill. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nakei teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang kepo, yang penasaran dengan Nakei dan juga single terbarunya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Nanti kita bakal balik lagi barengan sama Nakei, jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

0: to Music Live Chat dan masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai.
0: Halo Nakei.
1: Halo Kak Edit.
0: Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Nakei?
1: Baik banget, happy karena cuacanya sekarang juga mendukung ya kayak.
0: Betul.
1: Tapi aku udah enggak sabar banget kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edit.
0: Nah. Kira-kira ngobrolin apa enak ya? Tapi kayaknya kalau dilihat nih Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
1: Biar kan saking cerahnya gitu.
0: Oh,
1: biar
0: gitu.
1: Apa ya, bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak crystal clear gitu kan ya.
0: Bener. Aduh, berbinar seperti bintang-bintang ya, gitu ya.
1: Boleh deh.
0: Alright, ada Nakei teman bro 2 yang main ke MLC malam hari ini. Karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti, ya berjudul Nanti. Bener ya?
1: Betul.
0: Bener. Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
1: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh wow. Alright, berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan. Karena

0: Berarti Nake itu Indonesian Idol tahun 2025?
1: Iya, 2024-2025.
0: Oh, oke. Okay. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu? Gimana perasaannya tuh?
1: Perasaannya gila sih, se-happy itu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Karena kan kita pasti sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya. Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak, ih, aku harus bisa cepat bikin banyak karya. Sampai akhirnya single perdana aku nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu. Karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah rilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu nggak sih? Sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nake banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu. Ada ekspektasi nggak dari Nake?
1: Pasti. Kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nake itu nyanyinya kayak gimana.
0: Betul.
1: Paling lebih ke di audiens aja sih.
0: Benar-benar. Ya,
1: harapannya apa yang Nake sampaikan lewat karya Nake itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nake nyanyi kayak gitu.
0: Alright, oke. Okay. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nake ya?
1: Oh enggak sih, aku menjalani dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion
1: kita enggak bisa ngapa-ngapain, ya jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
1: Yang penting masih di sini deh gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nake dari Indonesian Idol, ada enggak?
1: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
0: Betul.
1: Yang gak cuman apa ya, gak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu. Tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu. Kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan. Itu kayak seru banget sih.
0: Wow.
1: Jadi datanya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
0: Bener
1: gitu sih.
0: Bener. Karena Nake juga bisa dibilang masih muda, masih sangat muda ya kan sekarang kan. Dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya gak, mungkin gak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nake gitu kan. Alright. Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2. Buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake, sama singlenya juga gitu kan, boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nake. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama, kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke.
1: Aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan batin.
0: Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh?
1: Benar-benar.
0: Aku memang suka
1: lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu, dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti ini kayak oh ini Nakei banget gitu.
0: Oh wow.
1: Jadi rasanya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Okay. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
0: Okay.
1: Kayak aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh kali ya?
0: Boleh banget dong.
1: Biar seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
0: Okay.
1: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin apa loncat apa untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadiahkan lagu ini gitu untuk sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
0: Oh wow.
1: Tumpahan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
0: Wow, bener. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya, kurang lebihnya ya.
1: Apa ya, self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
0: Bener. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
1: Betul. Karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
0: Oh wow. Ya. Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya? Yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu. Yang akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu. Ada gak sih?
1: Ada sih, tapi ini sebelum aku masuk idol sih.
0: Gimana ya, tuh?
1: Aku kan dulu sebelum masuk idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu.
0: Okay.
1: Nah, di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku gak pantas gitu, apa namanya, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh gak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mama papa tuh beneran kayak sabar, ngebimbing, dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
0: Oke,
1: okay. Ada satu fase di mana aku tuh kayak bener-bener gak berani buat show up di atas panggung gitu.
0: Bener-bener
1: gak berani buat naik panggung.
0: Bener-bener, kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita apa ya kayak lupa gitu kan. Akhirnya kita mungkin gak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang gitu ya berarti ya.
1: Betul-betul banget.
0: Alright. Tapi kalau ini boleh gak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nakei itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksinya gimana tuh?
1: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva.
0: Okay.
1: Jadi produsernya namanya Kak Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya. Wow.
0: Seberapa cepat tuh?
1: Cepat minggu.
0: Wow.
1: Dua minggu itu, mm-hmm. jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajiva, mm-hmm. itu beneran cuman sehari, kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full, langsung kayak langsung masuk ke lagunya, mm-hmm. and then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
0: Wow. Taktek-taktek banget ya, cepet sekali ya.
1: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku mm-hmm. jadi tahu, oh ternyata bisa begini juga ya.
0: Gitu. Oke, okay. Berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Naki nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
1: Seru sih malah, kayak ngerasa oh, seru ya? Banget sih.
0: Oh iya.
1: Ya, karena ya aku kayak bisa ngelihat, oh ternyata begini orang-orang yang di musik itu mm-hmm. kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah. Kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, kelihatan iya, santai. Pas aku kayak gitu kan.
0: Bener.
1: Dan aku ikut santai aja kan.
0: Oke, okay. Alright, wow. Oke okay deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nakei dengan Nanti.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin singlenya nanti ya teman Pro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat nggak?
1: Iya dong, pasti ingat.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas denger nangis sih. Karena terharu.
0: Oh iya.
1: Mungkin, apa ya, aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini. Tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas denger lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Bener.
1: Tapi kayak, kok aku nangis sih?
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single nanti ya, single pertamanya ya. Benar-benar.
1: Putar-putar.
0: Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar-benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja aku itu keluarga tuh pasti apa ya
0: nanyain.
1: Ada gitu.
0: Oh oke, nemenin gitu ya?
1: Ada, bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo radio pasti kayak kalau nggak mamah nemenin, papa nemenin.
0: Gitu. Oh, wow.
1: Karena juga kayak udah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen nemenin kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Oke, luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan, sebenarnya kan nggak mungkin ya. Aduh, alright. Sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya nanti dijawab secara cepat sama Nakei. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut.
0: Aman aja, ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simple-simple aja gitu ya. Oke, kita main jawatan barengan sama Nakei. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nakei.
1: Naik panggung?
0: Oke. Okay. Ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nakei ketika naik panggung?
1: Naik panggung karena aku tuh dulu benar-benar kayak nggak suka.
0: Oh iya, apakah Nakei adalah seorang introvert?
1: Oh introvert, bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku kalau tes gitu, tes yeah, buat terus-terusan, wah 80-90% tuh introvert.
0: Oh wow.
1: Yes, jujur. Fun fact.
0: Fun fact ya, ternyata Nakei adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Ya. Support orang tua tuh berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu sih.
0: Oke. Jadi kayak mau tua sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan? Alright. Oke, kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
1: Pas di idol deh.
0: Oke, pas di idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus gak?
1: Karena mungkin saat aku di idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya sekali lagi gitu, karena okay. Bener-bener banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
0: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
1: Kaziva.
0: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi okay. Pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
0: Oh iya. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemeter sih, yang benar-benar karena benar-benar kayak Kak Ziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
0: yes.
1: Wow
0: banget.
1: Please profesional ya. Kaki, jangan fangirling dulu please.
0: harus nahan emosi itu ya, biar gak fangirling gitu ya. Ketika dengar suara Ziva dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu sih.
0: Lirik lagu.
1: Tetap malu.
0: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya.
1: Iya, benar.
0: Wow.
1: Sangat kopi.
0: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya, americano dan long black ya.
0: Serius? Wow. Serius? Wow.
1: Kita butuh energi ya buat
0: iya sih. Tapi
1: udah itu.
0: Tapi sih maksud gue kira tuh Nakei gitu kan, dengan looks yang Nakei seperti ini, kayaknya kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Iya, hidup americano guys.
0: Oh yes. Oke, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin Nakei langsung bahagia.
1: Makan?
0: Harusnya
1: nyanyi makan ya.
0: Gak apa-apa ya kan. Tapi Nakei, apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
0: Oh iya, serius? Gak ada, maksudnya gak ada yang gak suka sama sekali?
1: Spesifik gitu ya, benar-benar kayak gak, yang spesifik banget tuh gak ada. Makan semua.
0: Suka makan ya, tapi kalau makanan pedes sama gak pedes, makan pedes?
1: Di tengah-tengah, karena tengah-tengah. Aku pedesnya gak begitu itu, gak sekuat itu menghadapi pedes.
0: Okay.
1: Tapi gak suka juga kalau gak ada rasa pedes. Bener jadi sih. Di tengah-tengah.
0: Bener sih, kayak kalau makan gak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan.
1: Bener. Kayak kurang mendang gitu.
0: Ay, siap, okay, kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
0: Wow. Ada momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya, itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi okay. Diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku deh pokoknya.
0: Doanya Nakei gitu ya, untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nakei menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright, selanjutnya kalau lagu Nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
1: Coklat?
0: Kenapa tuh?
1: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya, kehangatan.
0: Okay.
1: Dan memang lagu Nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan untuk menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu.
0: Okay.
1: Jadi menurutku coklat itu gambarin lagu Nanti banget sih.
0: Wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nakei dengerin akhir-akhir ini.
1: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
0: Wow, oke.
1: Ya. Yeah.
0: Alright.
1: Yang kedua lagu Nanti. Lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
0: Oke.
1: Bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
0: Alright, Setengah Hadir.
1: Berarti on repeat sih.
0: Bener. Itu yang terakhir cuma Nakei doang tuh yang bisa denger tuh.
1: Aku udah bener-bener nggak sabar kayak please. Jadi sebelum ini dipublish kayak aku harus bener-bener.
0: Oke, itu dia jawaban barengan sama Nakei. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nakei. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Kay Lova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Kay Lova Riau katanya hadir, terus ada Kay Lova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nake, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu Setengah Hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, yeah. Wow. Kira-kira apa ya, yang boleh di spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Boleh dong, bahkan aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya. Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh. Coba. Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun. Boleh nih, aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Wey, gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Kita agendakan sih pertemuan
0: boleh
1: kita secara langsung sih.
0: Boleh pasti banget
1: akan pecah gong.
0: Nah, itu dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia yang nanya, BTW itu background planet banget Kay.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian suka bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman produser sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nah Kay, kira-kira ada yang ingin disampaikan gak buat teman produser seluruh Indonesia dan juga Kelova ya, Kelova, silakan.
1: Oke, halo teman-teman berdua, aku Nake. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk. Betul. Karena Nake tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita gak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul ya
1: kan?
0: Kapan
1: semesta
0: akan campur,
1: begitu. Alright. Wah, begitulah. Oh ya, boleh gak sih Kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin pre-save lagu baru aku.
0: Boleh.
1: Sama aku sebelum tanggal rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Ya. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Iya. Mungkin teman-teman yang kayak pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Thank you so much.
0: Yes. Itu dia ya, berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nake sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Alright.
1: Seru banget
0: loh. Yeah. Betul. Kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh. Alright, alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali lagi terima kasih Nake. Sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nake. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Adi Tama pamit. Sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye. Music Life Chat. Scalpel, come the roses.

0: Apakah kamu tipe yang justru merasa paling hidup saat malam mulai larut? Kalau iya, selamat. Mungkin kamu termasuk dalam tim Night Owl. Night Owl adalah sebutan untuk orang-orang yang merasa lebih aktif dan produktif di malam hari. Saat sebagian besar orang sudah rebahan atau tidur nyenyak, para Night Owl justru baru mulai panas. Ide-ide mengalir deras, imajinasi terbuka lebar, dan tangan sibuk menari di atas keyboard atau kanvas. Penelitian dari Catholic University of the Sacred Heart di Milan menyebutkan bahwa para Night Owl punya tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Kok bisa sih? Karena suasana malam itu tenang, minim distraksi, dan cocok banget untuk fokus. Di saat orang lain tidur, mereka justru punya ruang untuk berpikir bebas, bereksplorasi tanpa batasan. Banyak tokoh kreatif dunia yang dikenal sebagai Night Owl loh. Vincent van Gogh yang sering melukis di tengah malam, atau penulis Haruki Murakami yang ide-idenya lahir saat dunia sedang sunyi. Namun, walau malam bikin kamu lebih hidup, jangan lupa tetap jaga keseimbangan ya. Kreatif boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Istirahat bukan berarti berhenti berkarya, namun memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk bernafas. Karena ide hebat pun butuh wadah yang sehat untuk tumbuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Masih di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Yes, kita masih seru-seruan ya di sini bareng sama Yunda menemani kamu tentunya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kalau tadi udah kita ikuti bersama Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 FM Jakarta. Teman Pro 2, kita seperti biasa di pukul 21 ini ya udah lepas 20 menit ya. Yunda ucapkan selamat malam saja untuk teman Pro 2 yang pastinya lagi pada ngapain sih? Kalau dengerin Pro 2 ini biasanya sambil ngapain nih teman Pro 2 yang sekarang lagi dengerin? Nah, Yuna pengen tahu dong. Jadi untuk kamu yang pengen berbagi ya, boleh langsung gabung aja. Yang mau request lagu juga boleh banget ya. Yuna masih hadirkan kesempatannya, kayak tadi udah beberapa koleksi Yuna hadirkan sesuai requestan dari teman Pro 2 yang udah gabung di medsosnya kita. Selamat malam aja untuk yang udah bergabung di streaming dan terestrial. Setelah ini akan Yuna spill topik cerita penutup hari. Kira-kira kita bakal bahas soal apa ya di malam-malam seperti ini menjelang weekend. Pastinya kalau udah weekend tuh udah punya planning sendiri ya teman Pro 2, malam-malam kayak gini. Kira-kira besok kalian bakal menghabiskan weekend dengan cara apa nih? Aduh, besok event di Kota Kupang tuh banyak ya teman Pro 2, konser-konser. Ada konser Iwan Fals besok nih, yang udah beli tiket ya. Jangan lupa nonton di Stadion Gor Oepoi Kupang ya. Dan pastinya besok juga masih banyak event-event lain yang juga menghadirkan acara-acara seru. Wih, pas banget weekend ya teman Pro 2. Dan pas banget ini juga libur nih. Pengen refresh otak dulu deh. Cari suasana yang cukup seru dengan nonton konser, lihat sesuatu yang menyenangkan. Iya teman Pro 2, jangan lupa untuk lakukan itu selama masih ada kesempatan menjalankan weekend ya. Kita masih akan hadirkan topik seru yang disediakan untuk kamu di cerita penutup hari seperti biasa. Atau kamu yang mungkin malam hari ini kayak lagi galau, kepikiran sesuatu, seseorang, atau mungkin masa depan, atau mungkin kamu pengen membahas soal apa gitu ya, untuk sedikit mengobati atau memberikan solusi atas apa yang sedang kamu pikirkan. Biasa malam-malam tuh jam rawan sih teman Pro 2. Aduh, kalau jam rawan langsung ingat nih koleksinya Rizky Febian, boleh dong diputar ya jam rawan. Tunggu ya, Yunda cari ya jam rawan. Jam rawan nih buat teman Pro 2. Kalau jam rawan tuh kan rawan overthinking ya, kalau udah kayak gini nih teman Pro 2. Dan pastinya untuk kamu yang pengen gabung bisa langsung aja. Kita masih bakal seru-seruan tentunya di cerita penutup hari dengan topik yang bakal Indah hadirkan untuk kamu. Stay tune di Pro 2 FM Kupang. Setelah koleksi dari Hi-Fi, kita dengerin jam rawan dari Rizky Febian ya. Enjoy teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
2: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
1: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
2: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
3: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

0: Jika kamu menyukai pertandingan olahraga, pastinya tidak asing lagi dengan istilah time out atau waktu jeda. Dalam dunia olahraga, time out adalah waktu istirahat yang diminta oleh pelatih maupun para anggota satu tim ketika pertandingan sedang berjalan untuk membahas taktik atau strategi yang akan mereka lakukan. Nantinya, pelatih atau wasit akan membentuk huruf T dengan kedua tangannya sebagai simbol meminta waktu untuk mengumpulkan pemainnya di pinggir lapangan atau sebelum peluit servis berbunyi. Waktu untuk time out berlangsung 30 detik hingga 1 menit. Setiap tim biasanya diberi 2 kali time out dalam setiap set. Selain itu, time out juga kerap digunakan untuk menghambat bertambahnya perolehan poin lawan dengan menghentikan momentum yang sedang mereka dapatkan. Oleh sebab itu, sebuah tim harus jeli memanfaatkan kesempatan melakukan time out karena hal ini bisa mengubah jalannya pertandingan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di produk

Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Saki Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: FM。
1: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna, bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Nasib, nasib. Sudah di rantauan, ngekos, masak sendiri, nyuci sendiri.
1: Ih, kenapa airnya dibiarkan mengalir begitu saja? Itu kan namanya pemborosan.
0: Biar bersih, Mbak.
1: Ya ampun, itu kan sudah habis dibilas. Sana matikan keran airnya. Mana sekarang lagi musim kemarau, air bersih juga susah tahu. Kamunya boros lagi. Nanti kamu dimarahin ibu kos loh.
0: Wah wah, jadi ini biangnya yang suka buang-buang air bersih.
2: Maaf Bu, kami janji tidak akan boros air bersih lagi.
1: Kami? Jangan ngajak-ngajak dong, kamu pelakunya.

Kamu mungkin pernah bertanya bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian, Oppenheimer, yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia. Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of G. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20 Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensinya yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini juga membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

0: Kita udahan aja ya.
1: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Kita udahan aja ya.
2: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro 2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Kita udahan aja ya.
4: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro 2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong."
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

teman-teman Pradua, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Jumat, tanggal 5 bulan Juni tahun 2026. Saya yang bertugas Ayunda Nenokato mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Sabtu tanggal 6 bulan Juni tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pradua FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program A2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini. Sabtu 6 Juni 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di hari Sabtu tanggal 6 tahun 2026, teman Pro 2, Aji bakal bacain rundown acara kita di hari ini. Teman Pro 2 akan dimulai dengan Just Music selama 1 jam ke depan dan akan diselingi sama rundown pagi teman Pro 2. Kemudian di pukul 6 ada info Pro 2, info cuaca, kemudian Spada Choice of the Day selama 2 jam. Dan di pukul 8 akan ada Pilek Pilih Lagu Kamu. Di pukul 9 ada Spada Talking. Kemudian di pukul 10 teman Pro 2 lanjut di Santai Siang dengan info Pro 2, kemudian ada Music Planner. Di pukul 11 ada Music Live Chat Lokal teman Pro 2. Kemudian di pukul 12 maksud aja ada Muda Kreatif UMKM. Kemudian di pukul 13 akan ada Pro 2 Sport. Di pukul 14 ada Top 20 Lokal teman Pro 2. Kemudian di pukul 13 masuk dalam rangkaian Sore Ceria akan dimulai dengan International Top 20 Lokal. Kemudian di pukul 16 ada Sore Ceria Talk Space. Di pukul 17 ada Golden Wave selama 2 jam. Kemudian diakhiri dengan segmen Jaga Malam teman Pro 2. Di pukul 19 ada Info Pro 2, kemudian Tamu Malam. Dan di pukul 20 ada All This Time. Di pukul 21 ada Cerita Penutup Hari. Sampai dengan pukul 23 teman Pro 2 ditutup dengan Jazz Music. So buat kamu hari ini semoga bisa terhibur teman Pro 2 dan mendapatkan banyak informasi ya pasti ya. Stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRIPro2Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM. Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100 ribu rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10 ribu rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa!
4: Teman terbaik kamu!
5: Teman terbaik kamu!
6: Produa FM!

Salam, selamat pagi teman Produa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Prihadi Kristian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini mari kita awali terlebih dahulu dengan doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terpuji namamu dan kami mengucapkan syukur kami atas segala berkat rahmat anugerahmu. Pagi ini kami akan mengawali segala aktivitas kami. Sebelum kami menjalankan semuanya itu, kami awali dengan merenungkan firman-Mu. Pimpin kami ya Allah, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan mengamalkannya dalam hidup kami. Ini doa syukur kami dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Teman Produa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, 1 Korintus 13 ayat 4-7 menjadi bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Demikian sabda Tuhan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema menjaga hati di dunia digital. Teman Produa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih itu sabar dan murah hati. Tercatat di dalam ayat yang keempat. Di era dating aplikasi, semua orang ingin cepat. Cepat membalas, cepat bertemu, cepat jadian. Maka tidak heran, kadang ada orang yang kemudian menikah ketika ditanya, kenal dari mana? Dari Facebook. Kenal dari mana? Dari Instagram dan sebagainya. Menjaga hati berarti berani melakukan segala sesuatunya secara lambat. Lambat bukan dalam pengertian kita malas kerja, tetapi lambat dalam merespon hal-hal yang seyogyanya harus kita pikirkan secara mendalam. Jangan terburu-buru menyerahkan perasaan hanya karena percakapan yang intens dalam beberapa hari ini. Kesabaran melindungi Anda dari keputusan impulsif. Hal yang kedua yang harus kita pikirkan dalam hal dunia digital adalah jadilah murah hati. Tetaplah bersikap sopan meskipun orang di balik layar tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ketika kita melihat postingan yang tidak sesuai dengan pikiran kita, kita tidak perlu mengumbar emosi kita, makian kita di dunia medsos. Namun murah hati bukan berarti membiarkan diri dimanipulasi. Kita menjaga pikiran kita menjaga perasaan kita. Tetapi kita tidak mentolerir perbuatan-perbuatan yang tidak pantas yang mereka nyatakan dan tunjukkan di dunia digital tersebut. Ketiga, dalam menanggapi dunia digital, sebagai anak muda, kita tidak mudah cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, ayat 4-5. Dalam konteks dunia digital adalah dunia etalase. Kita sering tergoda untuk menjual diri dengan cara memegahkan diri atau merasa iri dengan profil orang lain yang tampaknya lebih sempurna. Maka tidak heran ketika kita memposting postingan-postingan kita, makanan misalnya. Kita berani memposting makanan-makanan yang mewah, yang elegan, tetapi ketika kita makan apa adanya, kita tidak berani menunjukkan semuanya itu. Dalam hal berpakaian, kita memposting pakaian-pakaian yang terbaik. Pakaian-pakaian sederhana kita tidak berani memposting. Dalam segala hal, kita lebih condong kalau kelihatannya sempurna, perfect, kita baru posting. Jaga hati dari rasa haus akan validasi. Jangan mencari pasangan hanya untuk pamer. Kasih yang sejati tidak tumbuh dari kesombongan profil, melainkan dari kerendahan hati untuk saling mengenal apa adanya. Teman Produa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah untuk tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi kita harus menjadi pribadi yang sopan. Jangan menjadi pribadi yang tidak sopan, yang gemar mencaci, mencibir,
memprotes secara negatif orang-orang di sekitar kita di dunia medsos. Ayat 5 mengingatkan kita akan hal demikian. Ini adalah pagar terkuat di era di mana digital itu kencang. Kita hendaknya tetap menjaga kesopanan. Banyak interaksi digital berujung pada percakapan yang tidak pantas, yang terlalu vulgar, atau permintaan yang melanggar norma-norma. Seyogianya kita sebagai anak-anak Tuhan tetap menjaga kesopan santunan dalam segala postingan-postingan kita. Menjaga hati berarti menolak ketidaksopanan. Memperjuangkan untuk hidup sopan itu dalam dunia digital memang sulit. Kadangkala orang yang berpakaian tidak sopan lebih banyak viewersnya daripada orang yang berpakaian sopan. Postingan-postingan yang menjaga sopan santun lebih sedikit penontonnya daripada postingan-postingan yang penuh dengan kevulgaran. Jika hal demikian, maka kita hendaknya memiliki satu konsep berpikir. Jika orang-orang tersebut tidak menghormati batas moral, maka hendaknya kita tidak terlibat. Tetaplah hormati nama baik moralitas walaupun kita di dunia maya. Seperti halnya ketika kita di dunia nyata, menjadi pribadi yang tidak egois. Seringkali kita menyukai apa yang disenangi orang, hiburan, uang, atau sekedar pengakuan. Kita senang supaya seolah-olah kita menjadi orang terkenal, viral. Lalu kita menghalalkan segala hal yang seyogianya tidak patut kita lakukan. Kasih yang menjaga hati akan bertanya, apa saya peduli pada pertumbuhan jiwa orang-orang di sekitar saya? Atau hanya ingin mengisi kesepian saya? Karena itu, saudara-saudara, teman pro-dua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hendaknya kita tidak menyimpang, tidak melakukan kesalahan, tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Hiduplah jujur di dunia digital. Jangan menjadi penipu, jangan menjadi sosok yang merugikan orang lain. Mari kita menjadi anak muda yang eksis di dunia digital untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Gunakan akal budi kita, kasih kita untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu, sebagai anak-anak muda yang hidup di dunia maya dan dunia nyata, jadikan imanmu sebagai landasan. Apa yang mau kau posting, apa yang mau kau tunjukkan kepada sesamamu, baik di dunia nyata ataupun di dunia digital, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Walaupun terkadang kita harus paham, kita tidak mungkin viral. Sekiranya Tuhan tetap menjadi prioritas dalam pikiranmu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas nasihatmu dalam firmanmu hari ini. Untuk kami dapat menjaga hati di dunia digital, baik itu pikiran kami, perkataan kami, tulisan-tulisan kami, postingan kami. Mampukan kami Tuhan menjaga nama baik-Mu dalam setiap aksi hidup kami. Tuhan memberkati kami dalam sepanjang kegiatan kami hari ini, menolong kami untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama-Mu. Syukur kami naikkan dan biarlah hari ini menjadi hari yang indah yang kami jalani. Dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji Hasbi edisi Sabtu 6 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2 datang dari bidang olahraga. Teman-teman Pro 2, Timnas Indonesia berhasil menang 3-0 atas Oman dalam laga FIFA Matchday yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 5 Juni 2026. Selain unggul gol, Indonesia mampu menguasai pertandingan. Indonesia tampil impresif dengan menguasai jalannya pertandingan, bahkan mengurung pertahanan Oman di babak pertama. Peluang langsung tercipta di menit ke-10 lewat Nathan Joe Aon memanfaatkan umpan Rizky Ridho. Sayang, tandukan Nathan masih bisa dihalau ini pertahanan Oman. Gol bagi Indonesia tercipta di menit ke-13 berawal dari tendangan bebas Nathan. Justin Hubner sukses menunduk bola dan mengonversi menjadi gol. Skor 1-0 bagi Garuda. Hingga ujung laga, Oman tak berhasil memperkecil ketinggalan. Skor 3-0 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mendorong Komite Stabilitas Sistem Keuangan memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Ia menilai langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas rupiah yang tengah mengalami tekanan. Said mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah telah menyentuh level psikologis 18.000 per dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut juga diikuti pelemahan pasar keuangan termasuk koreksi indeks harga saham gabungan. Beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menghadiri peluncuran Wolfseed pada Kamis 4 Juni 2026. Ini merupakan platform aplikasi inovasi cybersecurity berbasis AI karya anak bangsa. Kehadiran aplikasi ini menunjukkan kapasitas Indonesia dalam menciptakan teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri global. Ia menekankan, keamanan cyber menjadi fondasi utama yang harus diperkuat agar transformasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Spada. Untuk informasi selengkapnya, kau bisa mengakses rri.co.id.
2: Sekian Info Pro 2 kali ini. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Perkiraan cuaca. Dari kawasan Jalan Tompelo nomor 8 OE Bobo Kota Kupang, Haji menyapa kamu dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2, gimana kabar kamu di hari ini? Ini tanggal cantik ya teman Pro 2, tanggal 6 di bulan 6 tahun 2026 teman Pro 2, dan juga di jam 6 ya. Dan kali ini teman Pro 2 pasti Haji bakal mengupdate informasi cuaca untuk hari ini. Kita bakal mulai dari dari jam 7 ya teman Pro 2, dari pukul 7 sampai dengan siang hari nanti di pukul 14 teman Pro 2 diperkirakan akan cerah. Kemudian nanti di pukul 8 itu kayaknya akan cerah berawan gitu teman Pro 2, dikit gitu. Dan nanti juga suhunya berkisar dari 26 derajat Celcius sampai naik ke 31 derajat Celcius. So it means cukup panas gitu kan. Dan kelembapan udaranya 66% menurun ke 47% di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kemudian dari siang menuju sorenya teman Pro 2 di pukul 17 ini juga cerah ya, dengan suhu dia dari 31 di pukul 14 ini nurun nih ke 27 di pukul 17 teman Pro 2. Kemudian kelembapan udaranya 57%. Nah, dari sore menuju ke malam hari di pukul 23 ini diperkirakan akan juga cerah teman Pro 2 ya kan, dengan suhu berkisar antara 27 ini menurun ke 23 derajat Celcius di pukul 23 dengan kelembapan udara 83% teman Pro 2. Ya makin malam makin dingin, makin lembab juga gitu. So buat kamu mungkin hari ini yang mau weekend bareng sama keluarga, weekend sama teman-teman, enjoy aja your time teman Pro 2 di weekend kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu tersenyum di kala bangun tidur gitu teman Pro 2, karena kita bersyukur sudah diberikan kesempatan, sudah diberikan waktu untuk bisa kembali bangun.

koleksi dari Bruno Mars, teman Pro 2, dengan ini kayaknya yang enak-enak di lagu-lagu lamanya juga enak gitu, teman Pro 2. Kita puterin aja The One Song by Bruno Mars, teman Pro 2, featuring sama Young, sama Wild dan Snoop Dogg, dan juga Wiz Khalifa, teman Pro 2. Tadi judul juga udah disebutin, Young, Wild and Free. So buat kamu, enjoy this one.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji di Spada, bikin pagi kamu makin seru. Teman Pro 2 ini kalau dipantau dari Jalan Tompelon nomor 8 Oibobo, Kota Kupang, teman Pro 2, sunrise-nya masih sedikit kelihatan ya teman Pro 2, walaupun lumayan sudah mulai menghilang gitu, tapi it's tetap beautiful gitu teman Pro 2, seperti kamu. Yeah. Alright teman Pro 2, buat kamu gitu kan biasanya gitu teman Pro 2, apa namanya, kita kalau misalnya bangun pagi gitu kan pasti kadang tuh ada yang rasanya semangat, ada yang ngerasa kayak letih, lemah, letih, lesu teman Pro 2 gitu kan. Dan mungkin apa ya, kebiasaan-kebiasaan ketika kita bangun pagi, apa yang kita lakukan itu tuh memberikan apa ya, dampak yang cukup lumayan gitu pada mood kita di pagi hari, atau bahkan kesehatan kita di pagi hari gitu teman Pro 2. Nah, ngomongin soal kesehatan and then apa namanya, aktivitas pagi hari teman Pro 2, di era digital yang bergerak cepat, produktivitas itu tidak hanya tergantung gitu pada lamanya bekerja teman Pro 2, tapi kebiasaan sederhana yang dilakukan konsisten sering memberikan hasil lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari teman Pro 2. Apalagi kalau misalnya kamu bangun pagi tuh kayak tiba-tiba ingat deadline yang kemarin gitu teman Pro 2, kayak walaupun weekend gitu teman Pro 2, kayak aduh beta harus kerja ini laporan, atau mungkin beta harus kerja ini apa namanya, kerjaan yang kemarin beta tinggalkan atau mungkin belum diselesaikan gitu teman Pro 2 ya kan. Nah teman Pro 2, mungkin kebiasaan-kebiasaan kecil yang membuat hidup kita tuh lebih produktif teman Pro 2, bahkan di kalau aja bilang dibikin kayak malas sekali gitu kalau misalnya apa namanya ngomongin kerjaan di weekend teman Pro 2. Tapi anyway, sebenarnya itu ada beberapa kebiasaan kecil yang bisa buat hidup kita tuh lebih produktif gitu teman Pro 2, bahkan di weekend gitu, bukan hanya soal kerjaan ya. Yang pertama adalah jangan langsung buka gawai saat bangun tidur teman Pro 2. Jadi menghindari handphone, gawai sesaat setelah bangun itu bisa membuat membantu menjaga fokus sejak di awal pagi gitu teman Pro 2. Jadi paparan notifikasi dan media sosial itu terlalu sering, itu membuat konsentrasi mudah terpecah gitu. Jadi kalau misalnya lu ada bangun ini pagi ya, bangun jangan sentuh itu HP dulu. Bangun terus apa namanya, duduk sedikit untuk menghadirkan atau mengumpulkan energi gitu kan teman Pro 2. Abis dari situ baru membersihkan tempat tidur, cuci muka, sikat gigi, kemudian buat kopi pagi hari ini teman Pro 2. Oh, itu sangat mantap. Terus juga ada beberapa hal lain teman Pro 2, kayak misalnya minum air putih setelah bangun tidur, ini terbukti sangat-sangat membantu gitu teman Pro 2 ya kan. Karena setelah tidur semalaman itu tidur tubuh tuh kehilangan cairan dan membutuhkan asupan air untuk kembali segar. Jadi minum air putih di pagi hari itu bisa membantu menjaga metabolisme dan meningkatkan konsentrasi. Ini besong su minum air putih kobolome nih, baru bangun pagi nih teman Pro 2, tuh masih molor. Ya it's okay teman Pro 2, karena ini juga weekend gitu kan. Jadi do whatever you wanna do teman Pro 2 ya kan, even itu tidur gitu. Kali ini buat kamu aja mau doain lewat lagu, Wede. Jadi ada satu lagu dari Andin dengan Bahagia di Ujung Jalan buat besong semua yang dengar.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di Sepada ya. Buat kamu yang baru bangun, boleh tuh minum air putihnya teman Pro 2, terus juga stretching gitu kan, biar tubuh kamu gak kaku gitu teman Pro 2. Dan kalau misalnya ditanya gitu teman Pro 2, biasanya kalau bangun pagi gitu kan, kamu biasanya tuh ngerasain apa sih? Iya, karena kadang tuh kalau misalnya beta personally gitu kan, kalau bangun tuh beta rasa kayak ada beban sakit leh. Itu kira-kira kenapa? Nanti kita bakal find out, teman-teman, kita akan cari tahu gitu kan. Dan buat kamu mungkin yang pagi ini bangun dengan senyum, sumringah, mungkin dapat bonus ya kan, walaupun weekend ya teman-teman. Entah itu bonusnya dari siapa. Atau mungkin kamu dapat kabar bahagia tadi malam, atau mungkin kabar bahagia pagi hari ini gitu teman Pro 2. Ya semoga aja hari ini dipenuhi dengan kebahagiaan ya pastinya teman Pro 2. Dan buat kamu juga gitu teman Pro 2, kalau biasa di weekend teman Pro 2 itu kamu bangun jam berapa? Kalau beta, kalau misalnya beta libur, beta bisa bangun sampai jam 00:30 teman Pro 2. Kalau misalnya tidur dari malamnya gitu. Nah, besok biasa kalau tidur tuh bangunnya jam berapa teman Pro 2? Kalau weekend ya, kayak misalnya kayak hari ini gitu, karena kemarin juga sebenarnya WFH sih, tapi kan pasti ada kerjaan juga gitu teman Pro 2. Nah itu kan hari ini juga weekend, jadi pasti malam tadi apa namanya mete, padahal Piala Dunia belum mulai. Tapi oh iya teman Pro 2, memang kemarin kan ini apa namanya Indonesia menang kan sama lawan Oman ya teman Pro 2, 3-0 gitu. Wow, luar biasa sekali gitu. Coba kemarin juga menang gitu waktu apa namanya babak penyisihan ya untuk Piala Dunia gitu teman Pro 2. Tapi ya it's okay lah. Buat kamu juga teman Pro 2, nanti kita bakal ngebahas soal Piala Dunia ya, pastinya persiapan kamu atau mungkin timmu yang kamu negara timnas yang kamu dukung gitu teman Pro 2 dan segala macamnya teman Pro 2. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Marilah berdansa by Anaka.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2, nemenin weekend kamu di hari Sabtu kali ini di tanggal cantik ya, teman Pro 2. Semoga bukan cuma tanggal aja yang cantik, tapi kamu juga apa namanya bisa menjadi bahagia. By the way, teman Pro 2, buat kamu yang berulang tahun hari ini, selamat ulang tahun, sehat selalu, sukses selalu dalam karirnya, teman Pro 2, dan semoga selalu ada hal-hal baik yang menghampiri kamu.